0: untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus berusaha komunikasikan ke arah kastet kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi RRI ini, kita sekarang berada sebawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit,
5: Pak, bisa disampaikan, ya. Pak, ini cukup lama nih, Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SCVD Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SDVD Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
13: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MPG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MPG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MPG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MPG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas.
17: Ya,
19: Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Mm. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Mm-hmm. Kan ada standarnya.
15: Yeah.
19: Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Mm. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Yeah. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
19: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
20: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersudut langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. Yes.

Menyapa Anda di pagi hari ini. Tadi sudah kita mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Mendengar, pendengar kabar baik juga datang dari wilayah Banyuwangi, di mana hari ini 17 Juli 2026 sampai besok 18 Juli 2026 Banyuwangi akan menjadi tuan rumah ASEAN ID.

0: Ini menjadi momentum bagi Banyuwangi untuk bisa memperluas jejaring kerjasama internasional sekaligus berbagi pengalaman dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Nah, ini benar-benar juga diharapkan oleh beliau untuk bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas Banyuwangi dengan negara-negara ASEAN khususnya di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, sementara itu pendengar, Direktur Kerjasama ASEAN Ekonomi Kementerian Luar Negeri Adiyanti Sardanarini menyatakan bahwa Banyuwangi dinilai mampu menunjukkan konservasi laut berjalan berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ada keterpaduan antara sektor perikanan, pariwisata, UMKM, dan juga pemberdayaan masyarakat pesisir dalam satu ekonomi pembangunan. Nah, nanti di delegasi para delegasi juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi untuk bisa melihat langsung nih sebenarnya bagaimana penerapan ekonomi biru di Banyuwangi. Juga nanti akan membahas isu-isu penting seputar konservasi laut, pemberdayaan sumber daya kelautan, sektor perikanan, usaha dan lain-lain yang memang tentunya dibahas dalam forum luar biasa besar di hari ini sampai juga besok. Mudah-mudahan ini menjadi daya picu bagi kita semuanya, utamanya daerah-daerah lain yang sedang berkembang juga untuk bisa mendapatkan kerjasama yang sama. Nah, mendengar sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Tapal Kuda dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

0: Perakiraan Cuaca.
1: Pendengar yang sudah saya janjikan bahwa akan kami hadirkan bagi Anda informasi perakiraan cuaca, di mana kita akan mendapatkan update terkini seputar cuaca di wilayah Jember dan juga sekitarnya. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Yustoto dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Pak Yustoto. Baik, nampaknya suaranya masih belum terdengar. Sekali lagi selamat pagi Pak Yustoto.
2: Selamat pagi Mas Willy.
1: Bagaimana kabarnya? Salam sehat Pak.
2: Sehat selalu.
1: Baik, silakan informasinya Pak untuk rekan-rekan mendengar Pro 1 RRI Jember.
2: Terima kasih, izin menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda. Berlaku hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Saya mulai dari wilayah barat, yaitu Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya dominan cerah. Kemudian pada malam hari kondisi cuaca di wilayah Lumajang cerah berawan. Untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah tenggara dan selatan dengan kecepatan maksimum sekitar 14 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Jember,

0: hari ini pagi hingga sore hari. Kondisi cuaca diprediksi dominan cerah, kemudian untuk malam hari juga demikian, umumnya akan dominan cerah. Kemudian untuk kondisi angin di wilayah Jember akan dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan maksimum sekitar 16 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Bondowoso hari ini juga hampir sama dengan wilayah Lumajang dan Jember, yaitu dominan cerah. Kemudian untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah tenggara dan barat daya dengan kecepatan maksimum sekitar 12 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo hari ini pagi hingga malam hari kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Kemudian untuk anginnya akan dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan maksimum 17 km per jam. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi hari ini kondisi cuaca pagi hingga sore hari dominan cerah. Kemudian untuk malam hari kondisi cuaca wilayah Banyuwangi diprediksi dominan cerah berawan. Untuk kondisi angin akan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum sekitar 16 km per jam. Untuk informasi perakiran cuaca perairan selatan Jember hingga Banyuwangi, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk angin akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Untuk kecepatan maksimalnya sekitar 19 knot. Untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Sedang untuk informasi penyeberangan ke Tapang Kiriman atau Selat Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya berawan, kemudian angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum 19 knot. Untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 0,1 hingga 0,8 meter termasuk.
1: Baik, terima kasih Pak Yustoto atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat bagi masyarakat untuk bisa senantiasa waspada atas peringatan apa yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Yustoto, selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Jember, itu dia informasi perakiran cuaca yang sudah disampaikan oleh rekan Yustoto dari BMKG Banyuwangi. Dan masih bersama kami dalam serangkaian Jember pagi ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak hewan dikenal menyukai rasa manis, tetapi hal itu tidak berlaku bagi kucing. Meski sering diberi makanan manis oleh manusia, kucing sebenarnya tidak mampu merasakan rasa tersebut. Penelitian di bidang genetik menunjukkan bahwa kucing tidak memiliki reseptor rasa manis yang berfungsi. Studi yang dipublikasikan oleh peneliti dari Monell Chemical Sciences Center menemukan bahwa gen reseptor manis pada kucing mengalami mutasi sehingga tidak aktif. Akibatnya, berbeda dengan manusia atau anjing, kucing tidak dapat mendeteksi rasa manis dan lebih tertarik pada makanan yang kaya protein seperti daging.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Dialog Jember Menyapa edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Dimana pendengar, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang menarik, dimana kita akan berbicara mengenai UMKM lewat Sekar Kijang Creative Festival, dimana para UMKM ini akan terlibat di dalamnya. Dan pendengar, memang kita sadar bersama bahwa UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung dalam perekonomian daerah. Kita tahu bersama bahwa UMKM ini menyerap tenaga kerja dan berperan besar untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi di tengah situasi kondisi yang tidak menentu, pendengar, saat ini pelaku UMKM tidak hanya dituntut untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi bisa mampu memasarkan produktifnya dengan kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana peran Sekar Kijang Creative Festival dalam mendorong UMKM berkembang? Saat ini kita sedang ingin tanya-tanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir melalui line Zoom kami di dalam Dialog Jember Menyapa edisi hari ini.

0: Baik pendengar, saat ini kita sedang tersambung di line Zoom bersama dengan Bapak Fikri Rahmat Mutakin selaku analis junior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah kantor perwakilan Bank Indonesia Jember. Kita sapa, selamat pagi Pak Fikri.
1: Ya, selamat pagi Mas.
0: Ya, dengan saya Willy Pak dari RRD Jember, selamat pagi. Bagaimana ya, kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mas Willy ya.
0: Ya baik.
1: Terima kasih Mas Willy, sehat juga. Mas Willy sehat.
0: Sehat, sehat Mas Fikri. Baik, saya ingin juga menyapa ada yang dari Banyuwangi dengan Bu Sri Lestari atau panggilannya Bu Cici selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi. Selamat pagi Bu Cici.
2: Selamat pagi Mas Jimmy. Mas, sehat selalu. Selamat pagi Mas Fikri juga.
1: Pagi juga Bu Cici.
0: Baik, terima kasih. Dengan saya Willy Bu Cici. Bagaimana sehat di Banyuwangi, Ibu?
2: Oke, alhamdulillah sehat Mas Willy. Maaf.
0: Baik, baik. Tidak apa. Baik, Mas Fikri dan Bu Cici, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol terkait pelaksanaan Sekar Kijang Kreatif Festival yang dimana nantinya ini kan ada UMKM, ada produk-produk UMKM yang nantinya juga akan dipasarkan di situ. Nah, saya ingin pertama dulu ke Mas Fikri. Mas Fikri, boleh disampaikan kepada pemirsa dan pendengar sebenarnya tujuan utama dari pelaksanaan Sekar Kijang Kreatif Festival ini itu apa?
1: Ya, terima kasih Mas Willy. Jadi, ya terima kasih sebelumnya juga kepada RRI Jember yang juga sudah membuka dialog Sapa Pagi ini ya. Nah, mungkin untuk Sekar Kijang Kreatif Fest ini sebelumnya itu merupakan agenda kolaboratif dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Jember. Jadi SCF ini dikolaborasikan dengan Banyuwangi Ethno Carnival. Nah, tujuan utamanya apa sih? Nah, ini adalah untuk memperkuat UMKM agar semakin tangguh dan berdaya saing. Nah, caranya itu tidak hanya menyediakan ruang berjualan, tetapi juga mempertemukan UMKM dengan konsumen, calon pembeli, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan komunitas lainnya. Begitu sih, Mas.
0: Baik Mas Fikri, Mas kenapa kok Bank Indonesia ini menaruh perhatian yang cukup besar? Tadi kan ingin mengangkat UMKM, nah kenapa kok UMKM yang dipilih nih dalam event ini?
1: Tadi jawabannya sudah ada di Mas Willy di awal tadi, yakni UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Baik dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian menggerakkan konsumsi masyarakat, maupun menjaga aktivitas ekonomi tetap inklusif. Begitu, Mas.
0: Baik, Mas. Ini informasinya Sekar Kijang Kreatif Festival ini dilaksanakan pada kapan ini, Mas?
1: Oh, ini sedang berjalan dan ini kemarin sudah berjalan di tanggal 16 Juli, nanti sampai dengan 19 Juli. Nah, untuk yang penasaran, boleh langsung aja beli tiket kereta ataupun tancap gas langsung ke Taman Blambangan, gitu aja Mas.
0: Berarti ini sudah di hari kedua ya Mas ya?
1: Iya betul, ini udah hari kedua.
0: Berarti masih ada Sabtu sama Minggu, jadi kalau misalnya pendengar dan pemirsa ingin penasaran bisa langsung ke Banyuwangi ya Mas ya?
1: Iya langsung ke Banyuwangi, dan jangan lupa pada malam hari ini itu ada yang seru banget, yakni ada opening ceremony dan juga konser. Kita menghadirkan ada guest star namanya Jono Joni lah, itu antar asik banget lah. Anak-anak muda pasti suka banget, monggo.
0: Baik-baik Mas, ini dari UMKM sendiri Mas, konsep yang dihadirkan itu bagaimana Mas dalam event kali ini?
1: Oke, untuk konsep SCF untuk mendukung promosi itu adalah promosi yang terintegrasi Mas. Jadi UMKM tidak hanya diberikan booth, tapi juga memajang produk, tetapi juga diperkuat melalui kurasi, edukasi, storytelling produk, publikasi, dan juga mengintegrasikan dengan pembayaran digital dan pertemuan dengan calon mitra.
0: Baik-baik Mas Fikri, saya ingin bergeser dulu ke Bu Cici. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait event ini Bu, nah saya ingin tahu sebenarnya di Banyuwangi sendiri, ini perkembangan UMKM bagaimana dalam beberapa waktu terakhir?
2: Iya Mas Willy, UMKM di Banyuwangi alhamdulillah akhir-akhir ini berkat dari BI salah satunya dan dari semuanya menunjukkan tren yang bagus sekali. Jadi semakin banyak usaha mikro UMKM naik kelas ya. Jadi begitu banyak difasilitasi loh teman-teman dari Pemkab juga dari BI salah satunya bisa menaikkan kualitas produknya, memperbaiki juga kemasannya. Kami dari Pemkab juga membersamai atau mendampingi legalitas usahanya sehingga bisa lah nanti UMKM Banyuwangi ini lebih naik kelas, buatan Mas Billy.
0: Baik, untuk sejauh ini Bu, sudah ada berapa UMKM yang sudah didata oleh Pemkab Banyuwangi?
2: Dari pendataan SIDT ya, itu dari pendataan Kementerian UMKM, itu kami ada terdata 207 ribu UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Itu di tahun 2022 dan 2024. Tentunya dalam perkembangannya bisa bisa jadi jumlah itu bisa bertambah, Mas Willy. Matanya.
0: Baik-baik, wah, jadi cukup banyak ya Bu ya. Bu, dari event ini Bu, kita ngobrol soal Sekar Kijang Kreatif Festival ini, rencananya akan ada berapa UMKM yang terlibat di dalamnya?
2: Kami berterima kasih kepada BI karena tempat untuk event Sekar Kijang Kreatif Festival ini di Banyuwangi, ngoten nggih Mas Willy. Jadi otomatis UMKM dari Banyuwangi nantinya akan lebih banyak yang ikut di dalam festival hari ini dan sampai hari Minggu. Jadi kami di Sekar Kijang Kreatif Festival ini ada booth untuk UMKM Banyuwangi itu sekitar 20 lebih, Mas Ngotan.
0: Baik, 20 lebih ya Bu ya. Itu produk-produk unggulannya apa saja yang ditampilkan?
2: Untuk produknya, dan itu UMKM itu sudah kurasi BI tentunya.
0: Oh, baik.
2: Bukan dari Pemkab Banyuwangi. Jadi ini standarnya sudah standar kurasi BI, dan UMKM yang di sana meliputi dari produk makanan olahan, kopi, produk pertanian yang sudah diolah, ya. Juga produk ekonomi kreatif seperti batik, kriya-kriya, apa hasil kerajinan tangan tentunya, ya. Dan juga kuliner, ngoten Mas Lili.
0: Baik-baik, ini berarti sudah 20 lebih yang dari Banyuwangi ini sudah melalui tahap kurasi. Nah, saya ingin bergeser kembali ke Mas Fikri. Mas Fikri, boleh disampaikan sebenarnya ini proses kurasinya ini bagaimana Mas, kok bisa terpilih 20 UMKM yang akan ditampilkan nantinya?
1: Ya, baik, terima kasih Mas Willy. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Cici tadi, bahwasanya Bank Indonesia ini selalu menggandeng dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah di setiap peran dan fungsinya. Dalam hal ini, dalam hal meningkatkan daya saing dari UMKM, kita dari awal tahun sudah berkoordinasi dengan UMKM wilayah, termasuk dalam hal ini adalah Banyuwangi. Nah, itu dikurasi seperti apa? Nah, kami itu memang dari awal telah melakukan pendampingan, terus juga mengkurasi itu juga bersama dengan kurator profesional yang kita hadirkan. Itu di sisi lain kita juga sangat dibantu oleh Ibu Cici dari Disko Pubdak terkait Dinas Koperasi terkait UMKM yang memberikan data dan juga potensi-potensi UMKM yang bisa dikurasi. Dan akhirnya di SCF dan BEC inilah booth UMKM dan showcase UMKM itu kita laksanakan.
0: Baik Mas, ini untuk proses kurasi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari kah Mas?
1: Iya betul, sudah jauh-jauh hari.
0: Nah ini memang untuk apakah misalnya nih kita berbicara lebih jauh dan kita tarik ke belakang ya Mas ya. Apakah memang untuk UMKM sendiri yang ingin dikurasi oleh pihak Bank Indonesia ini, apakah ada mekanisme seleksi atau pendaftarannya Mas?
1: Tentunya ada Mas, dan itu bisa didapatkan informasinya hanya di Instagram Bank Indonesia Jember. Nanti
0: baik.
1: Di tiap awal tahun nanti akan ada.
0: Oh baik, memang ini periodik ya. Berarti ya, setiap tahun memang
1: selalu,
0: ada.
1: Tahunan selalu ada.
0: Oke, Mas. Baik Mas, kita berbicara mengenai strategi Mas sekarang Mas. Kan Bank Indonesia ya. Ini kan memang sudah menyiapkan penggodokan-penggodokan UMKM. Nah bagaimana sih Mas cara atau treatmentnya yang dilakukan para UMKM agar bisa go digital, termasuk dalam pembayaran digital dan pemasarannya?
1: Ya baik Mas. Ya tadi kan memang sudah disebutkan bahwasanya kita itu sangat mendorong digitalisasi, yakni melalui apa? Program onboarding UMKM. Nah, ini adalah satu part dari kurasi tadi juga, Mas. Jadi, program onboarding UMKM ini, pelaku usaha akan diberikan edukasi dan pendampingan mengenai pembuatan konten, copywriting, visualisasi produk, optimalisasi media sosial tentunya, live selling, dan juga serta strategi komunikasi digital. Nah, di sisi pembayarannya, nanti kita juga terus mendorong penggunaan QRIS karena tentunya QRIS ini lebih mudah, cepat, aman, mudah, dan andal tentunya untuk digunakan bagi penjual maupun pembeli.
0: Baik, Mas. Selain tadi digitalisasi, pembayaran, dan pemasaran, apakah juga di dalam proses kurasi ini juga ada training-training lain, Mas, agar UMKM ini juga makin kuat, Mas?
1: Tentunya ada, dan kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan apa tren saat ini ya. Dalam hal ini kita ambil contoh sederhana adalah penggunaan AI atau artificial intelligence. Nah, kita itu juga memberikan pelatihan terkait AI di onboarding UMKM, tapi tidak ribet-ribet dan tidak rumit-rumit. Kita hanya cukup membantu atau mengarahkan UMKM-UMKM yang kita kurasi itu supaya bisa menggunakan AI dengan optimal, yakni untuk ide konten, kemudian deskripsi produk, dan lain sebagainya. Namun, AI hanya alat bantu, karena untuk story dari produk-produk UMKM itu kembali lagi kepada masing-masing UMKM.
0: Baik, Mas Fikri, saya ingin kembali bergeser ke Bu Cici. Bu Cici, ini kan melihat tadi sudah ada pembinaan dari pihak Bank Indonesia. Nah, dari Pemda sendiri bagaimana? Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan oleh Pemda terhadap para UMKM ini agar produknya ini bisa mampu bersaing, Ibu?
2: Tentu, Mas Willy. Kami dari Pemkab terus mendampingi UMKM dari mulai dari pelatihan-pelatihan yang kami juga dari Pemkab itu ada untuk penambahan skill UMKM, ya, pelatihan meliputi pelatihan kuliner atau digital marketing juga seperti yang Mas Fikri tadi, ada juga untuk menjahit dan skill-skill lainnya tentunya. Nah, ini kita mulai dari tahap usulan dari kecamatan tentunya. Jadi kami berbasis dari button up untuk pelatihannya. Selain itu kami juga ada fasilitasi fasilitasi gerobak namanya Kupro, gerobak promosi Banyuwangi yang dipakai pada waktu event-event itu UMKM difasilitasi untuk menjual atau sebagai ajang promosi di event-event, setiap event-event yang ada di Banyuwangi Attraction, Mas Willy. Ada juga kami pendampingan untuk desain mulai dari legalitas sampai desain kemasan. Kami punya namanya pusat layanan kemasan, Mas Willy. Jadi di sana UMKM biasanya datang dengan hanya membawa produknya tanpa belum ada legalitas. Kami dampingi mulai legalitas NIP, PRT, halal, dan nantinya kita buatkan desain kemasannya. Sampai nanti setelah desain kemasannya jadi, UMKM untuk mencetak, kami bisa mencetak dengan harga yang tentunya ada subsidi dari pemerintah. Setelah jadi kemasannya, kami juga membantu UMKM untuk bisa menjual secara online dengan membuat foto produk. Jadi kami ada studio mini untuk memberikan fasilitasi kepada UMKM untuk bisa menjual atau bagaimana produk UMKM itu bisa bersaing dengan di pasaran online gitu, Mas Billy.
0: Baik-baik, Ibu. Sejauh ini, Bu, apakah tadi layanan-layanan yang diberikan, pendampingan-pendampingan yang diberikan ini, apakah terbuka untuk seluruh UMKM yang ada di Banyuwangi?
2: Semua kami ada pendampingan namanya Segede Wangi itu. Tentu ini juga difasilitasi BI, kami juga membuka booth di sana di fasilitas BI untuk mau mendampingi UMKM di booth-nya Sekar Kijang Kreatif Festival. Jadi Segede Wangi itu kami keliling jemput bola untuk mendampingi UMKM di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Jadi misalnya ada, kami ada Banyuwangi melayani GWA. Ibu, kami membutuhkan pelayanan di kecamatan ini. Kami akan list, kami akan datangi. Dengan list tersebut kita akan buat jadwal sehingga satu jalur itu kami langsung datangi dengan program Segede Wangi dari Pemkab Banyuwangi, Mas Billy.
0: Baik-baik, Ibu. Sejauh ini melihat tantangan yang ada di masyarakat yang disampaikan oleh para pelaku UMKM, bagaimana, Bu? Apakah ada isu-isu yang disampaikan?
2: Ini kalau tantangan tentunya ini berkaitan tentu dengan pertama modal biasanya, Mas. Teman-teman usaha mikro itu terkendalanya dengan modal. Tapi kan sekarang banyak sekali fasilitas dari perbankan itu dengan kredit usaha rakyat, KUR. Jadi kami kalau ada teman-teman yang membutuhkan, kami akan salurkan ke perbankan yang menyalurkan KUR, sehingga kami bisalah memberikan solusi, sedikit solusi untuk teman-teman UMKM. Juga kalau untuk pemasaran, tentunya kami juga memberikan solusi dengan memberikan foto produk, atau kita masukkan ke kita memberikan pendampingan untuk bisa teman-teman itu masuk ke marketplace. Atau ini kami juga sekalian ke teman-teman UMKM, kami waktu ini bekerja sama dengan Alfamart. Jadi teman-teman yang akan memasukkan ke retail Alfamart, kami buka flyer. Hari Senin Alfamart akan datang untuk mengkurasi produk-produk UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Buatan Mas Willy.
0: Baik, Bu Cici dan Mas Fikri, kita tahan terlebih dahulu karena saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kang Mas Willy.
0: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan Pak kepada Pak Mas Fikri dan Bu Cici?
3: Mas Fikri yang saya hormati, jangan Ibu Cici ya, yang saya hormati. Salam kenal dan salam hormat takdim ya. Begini yang saya tanyakan, bagaimana langkah ke depan yang perlu dipersiapkan untuk UMKM yang masih carut marut modalnya dan juga baru pasarannya kurang mensejahterakan itu bagaimana langkah ke depannya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Baik Mas Fikri dan Bu Cici, ini ada pertanyaan dari Pak Abdullah yang bagaimana strategi yang disiapkan untuk bisa mengatasi UMKM yang carut marut ini dalam hal permodalan dan pemasaran ya. Baik, saya mulai dari Mas Fikri dulu, silakan Mas Fikri.
1: Ya baik, terima kasih Mas Willy. Ya memang sebenarnya dari sisi BI kita melihat juga terdapat tantangan, dan juga di sini kami juga melihat hal tersebut. Nah, perlu dirangkum nih, sebenarnya tantangan itu ada beberapa dari carut marut itu kalau kita bisa jabarkan adalah diantaranya mungkin terkait konsistensi kualitasnya, kemudian kapasitas produksinya, legalitas dan sertifikasi, bahkan mungkin sesederhana pencatatan keuangannya, kemudian tadi disampaikan pemasaran dan branding, serta tantangan yang sekarang kan dan semakin menantang yakni adalah pemanfaatan digital. Nah, hal itu akan menjurus juga terkait akses pasar dan juga pembiayaan. Nah, bagaimana strategi Bank Indonesia yaitu tadi di mana kita UMKM ini mungkin perlu dirapikan dulu dari sisi hulunya dulu. Ya, ini mungkin bisa dirapikan dulu terkait pencatatannya dan pisahkan uang usaha dengan rumah tangganya, lalu petakan apakah kebutuhan modal kerjanya seperti apa. Nah, kemudian nanti kalau sudah rapih, mungkin itu menjadi potensi ke depan nantinya bisa mendapatkan penyaluran dan sebagainya. Nah, itu pun itu juga nanti di selain itu juga ada dari strategi BI yang tadi juga sudah disampaikan, yakni adalah melalui kurasi, capacity building, onboarding digital UMKM, business matching UMKM, terus juga literasi keuangan dan juga kolaborasi dengan Pemda dan juga perbankan. Mungkin seperti itu tanggapannya Mas Willy.
0: Baik Mas Fikri, saya ingin bergeser ke Bu Cici. Bu Cici, bagaimana tanggapannya dari Pak Abdullah tadi?
2: Ini untuk Pak Abdullah, Mas Willy. Jadi memang UMKM ini banyak sekali problemnya seperti yang diusahakan dari Mas Fikri tadi. Jadi mulai dari awal bagaimana memulai usahanya, tentunya butuh legalitas. Dari Pemkab sudah kami siap untuk mendampingi legalitas. Untuk selanjutnya bagaimana untuk branding packaging, kami juga punya pusat layanan kemasan. Mas Fikri kalau di Banyuwangi bisa langsung datang ke pusat layanan kemasan, sampai nanti kami juga dampingi tentang digital marketingnya. Matan.
0: Baik-baik, mudah-mudahan memang ini menjadi apa ya, atensi kita semuanya, baik dari pihak pelaku UMKM dan termasuk juga para pendamping-pendamping UMKM. Memang kita tahu bersama bahwa modal ini dan masalah-masalah lain, perintilan-perintilan kecil yang tadi itu kalau misalnya tidak dibereskan dari awal, memang akan membawa dampak yang cukup signifikan nanti akhir-akhirnya. Nah baik, Bu Cici dan Mas Fikri, kita tahan terlebih dahulu. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya kepada kedua narasumber saat ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 336652, ataupun juga Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811 304 0911. Kita rehat sejenak, tetap di Dialog Jember Menyapa di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tas gonta ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
5: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
4: Ah, yang bener kamu.
5: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di dalam Dialog Jember Menyapa edisi hari Jumat 17 Juli 2026, yang dimana hari ini kita masih membahas mengenai promosi produk UMKM melalui Sekar Kijang Kreatif Festival. Karena memang pendengar, saya juga teringat pada masa-masa COVID, memang UMKM ini salah satu penopang ekonomi yang ada di masa-masa tersebut. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penopang ekonomi di tengah ketidakstabilan ekonomi nasional maupun di internasional. Kita masih tersambung dengan Mas Fikri dan Bu Cici terkait event Sekar Kijang Kreatif Festival. Saya ingin ke Mas Fikri terlebih dahulu. Mas Fikri, apakah dengan adanya event ini juga memberikan jaminan juga kepada para pelaku UMKM untuk bisa sustain, Mas, terkait pelaksanaan UMKM nanti ke depannya?
1: Ya, untuk bisa sustain, Mas Willy, tentunya itu salah satu harapan kami dan tujuan kami ya. Nah, selain itu, selain sustain, ya karena apa? Karena ini kan UMKM yang ikut SCF ini tentunya selain telah dikurasi, kemudian diperluas marketnya, kemudian juga mungkin bila memungkinkan kita pertemukan bisnis matching dengan perbankannya. Nah, melalui upaya-upaya yang kita coba wadahi dan kolaborasikan itu, harapannya dengan kualitas yang sudah ada UMKM insya Allah bisa sustain, Mas.
0: Bisa sustain ya, baik. Mas Fikri, ini sejauh ini ketika dari 20 UMKM yang berhasil dikurasi, apakah ada manfaat secara spesifik, Mas, yang nantinya akan diperoleh ketika mengikuti event ini terhadap para pelaku UMKM tadi?
1: Ya, tentunya dengan UMKM-UMKM yang ada, mungkin sedikit koreksi, untuk total dari booth yang ada, UMKM itu ada sekitar 40, ya meskipun nanti juga ada UMKM, bukan UMKM, namun lembaga atau perbankan yang ada. Nah, namun secara booth di total di SCF dan PEC ini ada 40. Nah, kemudian manfaatnya apa? Yang tentunya yang pertama terkait promosi, tentunya udah pasti dapat. Nah, kemudian manfaat yang lain mungkin memperoleh masukan langsung dari konsumen. Jika mungkin ada konsumen yang cukup kritis, nanti ada masukan dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi masukan dengan UMKM. Jadi di sini ada apa namanya, interaksi lah ya, antara penjual dan pembeli. Kemudian juga membangun jaringan tentunya dengan pelaku usaha lain, kemudian bertemu dengan calon pembeli, agregator, dan juga serta mengakses informasi pembiayaan dan legalitas usaha. UMKM itu juga tentunya memperoleh pengalaman dan mempresentasikan produk, melayani konsumen, dan memahami tren pasar, sehingga semakin siap lah untuk kedepannya. Dan

0: Banyuwangi khususnya itu memiliki produk yang kuat dan khas, mungkin terkait seperti makanan olahannya, mungkin juga dengan ikan tangkapnya, kemudian juga batik dan wastranya, dan juga mungkin ada kerajinan atau home decor lainnya. Nah, itu produk-produk itu memiliki cerita lokal dan nilai budaya yang menarik tentunya bagi konsumen.
1: Baik, Mas Fikri, selain acara SCF ini, Mas, apakah memang ada wadah-wadah lain, Mas, yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk bisa memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk bisa mengembangkan potensinya?
0: Ya, tentunya wadah-wadah lain tentunya akan ada, dan ini memang utamanya Bank Indonesia selalu nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah. Dalam hal ini, jika pemerintah daerah ada kegiatan serupa seperti dengan Banyuwangi Ethno Carnival, nah itu biasanya kita jika memungkinkan itu bisa melakukan kurasi dan juga showcasing untuk UMKM.
1: Oh, baik, saya ingin bergeser ke Bu Cici. Bu Cici, sejauh ini kita melihat bahwa tantangan-tantangan yang ada di lapangan itu nyata. Dari pihak Pemda sendiri, apakah ada strategi khusus, Bu, agar kita bisa meminimalisir tantangan-tantangan yang terjadi di daerah?
2: Mas Willy, jadi kalau Pemkab itu kita mungkin sering juga berkolaborasi. Jadi salah satunya dengan BI atau dengan stakeholder atau dengan kementerian atau swasta ya dengan CSR-nya. Jadi ibarat kalau kami di Banyuwangi dengan super timnya, ya, dengan semua SKPD yang ada kami bersama-sama untuk memberikan pelayanan kepada UMKM sehingga UMKM itu bisa naik kelas. Tentunya tidak sendiri ini Mas Billy, semua harus bergerak. Misalnya kalau ada event-event Banyuwangi Excursion, contohnya dengan BEC, kami difasilitasi oleh BI dengan Sekar Kijang Creative Festival, dan ini tidak hanya promosi, BI juga memberikan workshop-workshop dalam kegiatan atau event Sekar Kijang Creative Festival ini, sehingga UMKM ini tidak hanya memajang hasil produknya, tetapi juga dapat menambah ilmunya dari workshop-workshop yang dilaksanakan dalam event ini. Mulai dari kemarin sampai hari Minggu itu banyak sekali workshop yang diadakan oleh BI. Jadi kami dari Pemkab terus berkolaborasi dengan pihak manapun untuk bisa memberikan atau mendampingi UMKM sehingga UMKM itu bisa naik kelas tentunya.
1: Baik, Bu Cici, mungkin ini kita berbicara lebih jauh terkait UMKM yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk bisa tampil di SCF, Bu. Apakah ada yang bisa disampaikan kepada para pelaku UMKM agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama pada kegiatan berikutnya atau di tempat yang lain, Bu?
2: Okay. Kalau BI itu cukup banyak fasilitasi sebenarnya. Teman-teman bisa ikut atau join di IG-nya BI atau IG-nya Pemkab. Kami akan terus memberikan info-info terbaru sehingga UMKM itu bisa semuanya bisa dapat fasilitasi yang sama dari BI ataupun stakeholder-stakeholder yang lain, kata Mas Willy. Jadi kami juga dari Pemkab mendorong teman-teman itu selalu membuka wawasan bagaimana bisa menaikkan kelasnya sehingga tidak hanya stagnan produk menjual tetapi bisa menaikkan bagaimana produknya ini menjualnya bisa lebih luas lagi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan digital marketing kan banyak dari BI juga ada, dari kami Pemkab juga tentunya ada. Kami juga berkolaborasi dengan BPPP, dengan stakeholder-stakeholder yang lainnya, Injourney atau yang lainnya. Semuanya itu titik tujuannya adalah untuk menaikkan UMKM naik kelas di Kabupaten Banyuwangi.
1: Baik, Bu. Mungkin boleh disampaikan juga tips-tips gitu ya, Bu, ya. Apa yang bisa disampaikan kepada para pelaku UMKM nih, Bu, biar nanti kesalahan-kesalahan yang serupa tidak terjadi kemudian hari, Bu?
2: Untuk UMKM di Kabupaten Banyuwangi, fasilitas-fasilitas pendampingan sudah terbuka luas sehingga monggo menggunakan channel-channel dari Banyuwangi melayani atau kami juga ada WA yang langsung berhubungan dari Banyuwangi. Kan disebutkan WA-WA mana yang akan bisa dihubungi, itu kami akan langsung dampingi.

0: Jadi monggo semuanya UMKM di Kabupaten Banyuwangi, kami akan terus mendampingi, kami akan terus memberikan info-info bagaimana nantinya mulai dari legalitas sampai ke marketingnya, sampai ke permodalannya, banyak sekali stakeholder-stakeholder, lembaga-lembaga, ini contohnya Bank Indonesia Perwakilan Jember, banyak sekali UMKM yang sudah menjadi binaan yang nantinya tidak hanya pemasarannya di lokal, tapi sudah di internasional.
1: Baik, terakhir untuk Bu Cici, apa yang bisa disampaikan mewakili pemerintah daerah Banyuwangi terhadap dampak ekonomi yang nantinya dihasilkan melalui pelaksanaan Sekar Kijang Kreatif Festival tahun ini, Bu?
0: Kami dari Pemkab Banyuwangi mengucapkan banyak terima kasih kepada BI yang memberikan kesempatan event Sekar Kijang Kreatif Festival di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga itu tadi 20 UMKM sudah masuk kurasi, tentunya dari kabupaten lain yang Sekar Kijang juga mendapat fasilitas juga ya Mas Willy, tidak hanya Kabupaten Banyuwangi. Sehingga teman-teman semuanya UMKM monggo kalau nantinya hadir semua di Sekar Kijang Kreatif Festival, tentunya di sana ada booth pelayanan, juga ada perbankan, juga ada teman-teman yang sudah bisa menampilkan produk kurasi dari Bank Indonesia, bisa belajar bareng, sharing, dan banyak sekali workshop yang ada di event Sekar Kijang Kreatif Festival.
1: Baik, terima kasih Bu Cici. Saya ingin bergeser terakhir untuk Mas Fikri. Mas Fikri, apa yang ingin disampaikan dari Bank Indonesia untuk keberlanjutan pengembangan UMKM, utamanya bagi UMKM yang berada di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di Jember?
2: Ya, tentunya Bank Indonesia menggandeng pemerintah daerah di wilayah Sekar Kijang, yakni Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Kita akan terus berkolaborasi dan nantinya terkait peningkatan daya saing UMKM akan kita selalu kawal bersama. Nah, itu harapannya apa? Harapannya bisa ada event-event yang serupa, yang mana diharapkan ini menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di daerah. Jadi, di mana di aktivitas ini pengunjung yang hadir itu dapat belanja produk, kuliner, dan juga ini berpengaruh langsung kepada UMKM-UMKM dan memperluas market dari UMKM itu sendiri. Mungkin itu, Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Fikri Rahmat Mutakin selaku analis junior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah kantor perwakilan Bank Indonesia Jember, dan juga terima kasih kepada Bu Sri Lestari selaku kepala bidang usaha mikro Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas Mas Fikri, Bu Cici.
2: Ya.
0: Mbak. Terima kasih Mas Willy, Mas Fikri.
2: Terima kasih.
1: Baik,
2: Mas
1: terima
2: Willy,
1: kasih.
2: Bu Cici.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia dialog Jember menyapa hari ini. Kita sama-sama optimis bahwa UMKM yang berada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya akan terus maju beriringan dengan adanya pelaksanaan Sekar Kijang Creative Festival. Kita sama-sama berharap pendengar agar para pelaku UMKM bisa segera go global, bahkan go internasional, dengan adanya ruang promosi yang dibuka, dengan adanya akses pasar yang juga dibuka. Kita sama-sama berharap agar kualitas produk UMKM juga semakin baik. Saya Willy bersama dengan rekan Diego, Febri, Dayat, dan juga Bambang pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di dialog Jember Menyapa berikutnya.

0: liburan yuk, saatnya kita healing.
1: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
0: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
1: Emang harus ya?
0: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali, jangan ikutan rohali.
1: Rojali? Rohali? Siapa sih?
2: Kita jangan jadi rohali, rombongan, hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
3: Mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikutan rojali.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa fenomena Aphelion yang terjadi pada Juli 2026 menyebabkan suhu di bumi menjadi lebih dingin karena posisi bumi berada paling jauh dari matahari. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa matahari berjarak sekitar 94 juta mil dari bumi saat Aphelion dan mengaitkan kondisi udara dingin yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan fenomena astronomi tersebut. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa Aphelion memang fenomena tahunan ketika bumi berada pada titik terjauh dari matahari, tetapi fenomena ini tidak berpengaruh signifikan terhadap suhu di permukaan bumi. NASA menjelaskan bahwa pergantian musim lebih dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi, sedangkan BMKG menegaskan bahwa udara dingin yang terjadi di Indonesia pada Juli hingga September merupakan fenomena alami saat puncak musim kemarau dipicu oleh monsun dingin Australia dan kondisi langit yang cenderung cerah. Kesimpulannya, klaim bahwa Aphelion menyebabkan suhu bumi menjadi lebih dingin adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Demikian Cek Fakta hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kami sampaikan dari studio Pro 1 RRI Jember dalam program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kami hadir bagi Anda spesial di hari Jumat 17 Juli 2026. Di mana bersama dengan teman-teman kami sudah menyiapkan rangkaian informasi berdasarkan laporan dan aduan Anda yang sudah kami rangkum untuk kita sama-sama bahas dan mintai keterangan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Pendengar, kami juga membuka bagi Anda sekaligus mengingatkan bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik, aduan, saran terkait masalah yang ada di sekitar Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon kami di 0331-336652. Anda juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811-3040911. Dan juga bagi Anda yang lebih zaman menggunakan Facebook, Anda bisa menyampaikan laporan dan aduan Anda melalui kanal Facebook Info Warga Jember, karena kami juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan awali informasi yang pertama. Silakan rekan Anggi.
1: Ya, ada laporan dari Pak Genta. Ini di Info Warga Jember melaporkan bahwa kondisi di bawah jembatan Kawang Rejo Mumbul Sari ini, jadi di situ kan ada sungai. Nah, kondisinya dari sungai dari hulu ke hilir ini dipenuhi tumpukan sampah dan juga bambu, Willy. Nah, ya, dikhawatirkan kalau hujan datang kemungkinan terjadi banjir dan memang terjadi sumbatan di sana. Mohon dinas terkait bisa menindaklanjuti sebelum terlambat, karena sudah laporan ini sebelumnya sudah dilaporkan ke saluran aduan Wadul Guse Pemkab Jember. Kemudian juga ada laporan dari Pak Samsul Arif, ini menemukan dompet isinya ada KTP, SIM C, ATM dan juga STNK. Tidak ada uangnya di dalam, tapi ada dua KTP atas nama Imam Syafi'i dan Ainur Rohma. Keduanya beralamat di Ambulu, Jember. Bagi yang merasa kehilangan, bisa diambil di rumahnya Bapak Maet, timurnya Terminal Ajung, penjual bensin. Kemudian pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan mengetahui atau update bagaimana persiapan untuk gelaran event terbesar ya di Jember yang akan digelar tanggal 24 Juli mendatang, yaitu Jember Fashion Carnival, yang memang tidak hanya jadi magnet wisata saja tapi diharapkan bisa mendongkrak sektor perhotelan dan juga kuliner. Nah, menjelang pelaksanaannya, bagaimana persiapan dari kawan-kawan PHRI Jember menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan? Di line telepon kita sudah terhubung, Willy, bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jember, ada Bapak Teguh Suprayitno.
0: Baik, selamat pagi Pak Teguh Suprayitno.
2: Selamat pagi Mas Willy.
0: Baik Pak, ini kita ingin tahu terkait update persiapan yang dilakukan jelang event terbesar JFC Pak tahun ini. Dari PHRI sendiri, kesiapan hotel dan restoran di Jember ini bagaimana?
2: Oke, kalau dari kami memang persiapan sudah seperti biasanya dari tahun ke tahun. Ini sudah tahun ke sekian ya, 24 atau berapa ini. Jadi memang hampir setiap tahun, cuman ini persiapannya agak maju karena biasanya JFC ini kan gelarannya di Agustus. Nah ini sekarang di akhir Juli. Jadi memang kalau PHRI setiap tahun pasti persiapan sudah ada lah, sudah matang lah, karena dengan adanya JFC ini sangat membantu sekali, karena JFC adalah bukan event nasional aja, ini sudah menjadi event internasional. Semoga ini membawa daya tarik untuk wisatawan baik mancanegara maupun teman-teman dari Nusantara ini bisa hadir ke Jember. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi memang kalau dari tahun ke tahun biasanya yang rame atau kunjungan untuk tingkat hunian hotel yang agak tinggi itu ada di daerah runway. Jadi sekitar Gajah Mada dan di daerah kota lah, ini yang harus kita perhatikan, karena itu biasanya tamu-tamu banyak menginap di sana.
0: Baik Pak Teguh, ini mengingat JFC kan tinggal beberapa waktu lagi Pak, ini sudah sejauh mana reservasi hotel sudah bisa dilihat dan okupansi perkiraannya bagaimana Pak menjelang ini?
2: Ya, kalau kami pantau dari beberapa hotel memang ada peningkatan. Tapi biasanya di hari Sabtu ya, Sabtu itu tanggal 25, itu biasanya tinggi, itu hampir 80% ke atas untuk yang di daerah-daerah runway. Tapi setelah itu di hari Minggu mereka sudah kebanyakan sudah pada pulang. Tapi seperti kebiasaan di tahun-tahun lalu seperti itu. Kemungkinan sama sih di tahun ini gelaran GFC ini akan seperti itu. Jadi dan yang paling menarik kemarin kita juga sudah dipaparkan dari pihak GFC bahwa sepanjang 3,6 kilo itu yang dulu tersekat-sekat antara peserta satu, devil-devil yang satu dengan devil yang lain. Ini katanya ini nyambung. Jadi paling tidak ini memberi dampak yang lebih positif. Bagaimana? Karena tidak terlalu lama menunggu antara devil satu dan devil dua ya. Kalau dulu kan kita nunggu lama. Terus yang katanya tahun ini mereka akan bareng berjalan dari mana pusat kota sampai ke mana ke finish itu mereka bareng, jadi nggak ada jeda. Ini lebih baik seperti itu karena apa? Karena takutnya seperti yang tahun yang lalu di akhir defile itu mobil, sepeda motor itu sudah mulai masuk. Nah ini kemungkinan tamu-tamu juga harus diedukasi. Jadi kami sudah memberikan info ke tamu-tamu kami bahwa di tanggal-tanggal sekian itu 24 sampai 26 itu akan ada GFC sehingga mereka sudah bersiap-siap bagaimana akan ke Jember, bagaimana kegiatan mereka yang tidak selain GFC mungkin bisa diundur atau dimajukan karena di tanggal tersebut itu pasti Jember macet. Nah ini harapan kami Jember akan semakin ramai.
0: Baik Pak, apakah dengan perubahan itu juga berdampak pada para wisatawan Pak yang di hotel dan di restoran?
2: Iya, pasti berdampak. Mereka memang setiap tahun mereka juga kalau yang biasa ke Jember itu akan bertanya-tanya GFC ini kapan. Karena kan kalau tanggal 26 itu dari luar kota udah tidak bisa masuk, udah harus masuk ke jalan alternatif. Tapi kalau baru di tanggal 24 dan tanggal 25 itu sebenarnya sudah mulai ramai, tetapi kan runway itu tidak sepanjang di hari Minggu. Karena finish kalau nggak salah yang tanggal 24 dan tanggal 25 itu ada di KCM, sehingga ada banyak jalan alternatif yang masih bisa masuk ke hotel-hotel yang biasa mereka tempati. Tapi kalau tanggal 26 ya otomatis mereka harus maklum lah.
0: Baik-baik Pak, untuk tahun ini sendiri apakah ada target secara spesifik Pak yang sudah disiapkan oleh PHRI terkait okupansi dan kunjungan wisatawan selama JFC nanti?
2: Oke, kalau harapan kami target kita harusnya bisa meningkat karena apa? JFC ini menjadi magnet teman-teman wisatawan datang ke Jember. Nah, sebelum mereka ke JFC di sore hari, mungkin harapan kami mereka bisa sekalian melihat tempat wisata kita, di mana tempat wisata kita sudah banyak perbaikan dan ke Papuma dan ke Watulon ini kan sudah satu tiket. Harapan kami itu menjadi dimanfaatkan oleh teman-teman. Kalau yang lain ya mereka harus diedukasi bahwa karena dari beberapa tahun yang lalu mereka kalau datang ke sini kan bingung mau kemana gitu. Jadi sekarang dan tiket mereka mahal waktu itu. Jadi banyak keluhan dari wisatawan itu kalau ke Papuma harus bayar dua kali lah. Nah ini kan tidak, ini juga kita coba edukasi supaya target teman-teman menginap di Jember ini lebih lama.
0: Baik Pak, ketika berbicara mengenai dampak ekonomi Pak, sejauh mana ini dampak ekonomi ini berpengaruh di sektor perhotelan dan kuliner yang ada di Jember?
2: Dampaknya sangat baik dan signifikan ya, karena teman-teman yang menginap di Jember ini sudah banyak persiapan, di mana resto-resto ini pasti mereka sebelum ke Jember mereka sudah hunting ya, sudah meminta melihat informasi di medsos dan lain sebagainya. Mungkin sama dengan Mas Willy, itu kalau mau keluar kota ini bukan hanya tujuan yang kita tuju, tapi mungkin tujuan bisnis, tapi mereka akan melihat kuliner mana yang mereka bisa datengin. Nah ini mereka juga persiapan di sana dan kami sudah menghimbau ke teman-teman resto dan hotel yang mempunyai resto juga untuk medsos ini segera diaktifkan atau digalakkan untuk informasi yang bisa masuk ke sana.
0: Baik Pak, berdasarkan evaluasi tahun lalu, apakah masih ada tantangan Pak yang perlu diantisipasi terkait pelaksanaan JFC tahun ini Pak?
2: Kalau tantangan sebenarnya di tahun ini hanya mungkin jalan ya, jalan yang menuju ke tempat-tempat kami, hotel-hotel dan resto. Kalau tanggal 26 kita harus maklum karena itu memang dari Argopuro ataupun dari Mangli sudah tidak boleh masuk. Tetapi di tanggal 24 dan 25 itu kan finish ada di mana, di KJM. Kami sudah kemarin kita rapat koordinasi dengan Polres, kita himbau juga dan menyarankan bahwa teman-teman yang biasanya sudah di Argopuro itu sudah tidak boleh masuk, mereka harus muter ke Tegal Besar. Ini kemarin kami minta untuk rekayasa lalu lintas supaya jalan Sentot itu dibuka, karena kan memang sudah dibuka sebenarnya, pertigaan itu bisa dibuka supaya teman-teman yang mau ke Aston, ke Hotel LG, ke Luminor, ke Lestari maupun ke Bintang Mulia itu bisa mereka tidak terlalu harus memutar apa jauh lah. Jadi antisipasi kami seperti itu untuk tamu wisatawan itu bisa nyaman.
0: Untuk koordinasi sendiri Pak, sejauh mana sudah berkoordinasi dengan Pemkab, dengan panitia agar event JFC ini bisa berjalan dengan lancar Pak?
2: Sudah, jadi awal bulan kita sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkab dan JFC. Mungkin sudah 2-3 kali kita koordinasi karena kita harus menunjukkan kantong-kantong parkir itu ada di mana. Dan kita harus di medsos masing-masing juga akan mengarahkan teman-teman yang mau ke Jember itu ada bukan hanya Pemkab saja yang menjadi PR, tetapi semua stakeholder yang yang ikut itu juga menyuarakan bahwa jalan alternatif ke medsos ini seperti ini, dan mungkin ada tujuan-tujuan yang teman-teman yang mau dituju itu bisa lebih lancar. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab dan pihak JFC dan Polres, sudah yang kemarin itu dengan Polres sudah 2-3 kali lah kita berkoordinasi.
0: Baik Pak, dari sisi konsumen Pak, apakah ada yang disiapkan oleh PHRI mungkin terkait promo Pak? Ini mungkin bisa menarik minat wisatawan untuk bisa booking hotel ini.
2: Ya, kalau promo kami kembalikan ke masing-masing manajemen hotel, tetapi kami himbau supaya mungkin dengan adanya tiket yang sudah dibeli atau menunjukkan tiket dari JFC, mereka dapat diskon yang lebih lah daripada teman-teman yang atau wisatawan yang lain. Karena mereka memang dengan adanya promo itu diharapkan di tahun depan itu bisa kembali dengan lebih nyaman.
0: Baik Pak, terakhir apa harapan PHRI Pak selaku tim dari hotel dan restoran terkait penyelenggaraan JFC tahun ini?
2: Harapan kami kalau dari JFC mungkin perlu promo yang lebih awal ya dari teman-teman JFC untuk bisa mungkin segera menyebar info-info buklet-buklet ataupun poster itu bisa ke hotel-hotel supaya tamu-tamu hotel jauh-jauh hari mungkin di awal tahun ataupun di akhir tahun itu sudah tahu jadwal JFC tanggal sekian, atau di Jember ternyata ada JFC. Karena kan tidak semua tamu kita kadang-kadang mengetahui itu, mereka tahu tapi tidak tahu jadwal. Jadi paling tidak ada poster yang bisa dipang-pangkan atau dilihat di tempat-tempat kami.
0: Baik, terima kasih Pak Teguh Suprayitno selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jember. Selamat kembali bertugas dan selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, terima kasih Mas Willy.
0: Terima kasih juga, selamat pagi. Dan mendengar itulah dia update terkini dari Pak Teguh Suprayitno terkait penyelenggaraan event JFC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, masih kita bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Mengenal kuliner unik di Indonesia, keripik tape singkong khas Jember, Jawa Timur. Selain memiliki kuliner khas, suar suwir dan prol tape, Jember kini juga memiliki makanan khas yakni keripik tape. Kudapan ini terbuat dari tape atau singkong yang telah melalui proses fermentasi. Pembuatan keripik tape sangat mudah. Mulanya, tape yang sudah matang sempurna dipotong berbentuk kecil memanjang seperti stik, lalu digoreng di vacuum frying dengan suhu panas 65 derajat Celcius. Keripik tape diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki rasa yang sama dengan bahan dasarnya, yakni manis bercampur asam alami dan gurih karena digoreng. Teksturnya pun lembut dan empuk seperti roti kering. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Hanya dengan Rp15.000 sudah bisa menikmati keripik tape seberat 125 gram khas Jember, Jawa Timur.
4: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
5: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
4: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
6: Jalan-jalan

0: Pendengaran pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tadi kita sudah mendapatkan update ya Anggi ya, terkait update terkini JFC dari pihak PHRI. Ya. Nah sekarang ada informasi apa lagi Anggi?
1: Ada laporan dari Pak Ikrom, ini kehilangan dompet, diperkirakan jatuh di sekitaran Jalan Mahoni arah ke TPQ Ar-Rahman. Nah jatuh saat Pak Ikrom ini pulang dari menjemput anaknya mengaji. Di dalamnya, di dompetnya itu ada kartu identitas atas nama Agus Prayoga. Jadi mungkin ada pendengar atau masyarakat yang menemukan bisa untuk membantu mengembalikan kepada Pak Ikrom di lewat IWJ ataupun lewat kami di RRI Jember. Di dalam dompet selain ada KTP atas nama Agus Prayoga, ini juga ada SIM A, STNK dan juga uang gitu. Kemudian juga ada laporan dari Pak Aan, kehilangan dompet di sekitaran Rumah Sakit Subang di Patrang, ciri-cirinya warna hitam, di dalamnya ada uang tunai, KTP, SIM C, SIM A dan juga STNK atas nama Aan Kriswana. Mohon dibantu bagi pendengar atau masyarakat yang menemukan dompet tersebut, bisa langsung menghubungi Pak Aan langsung di akun Facebooknya Aan Kriswana atau bisa langsung ke RRI Jember. Ya Willy, tadi kita sudah update bagaimana persiapan dari rekan-rekan PHRI ya menjelang kegiatan JFC, dan kali ini kita akan update juga bagaimana persiapan teman-teman UMKM yang pastinya nanti akan turut meriahkan ya dan juga memutar roda perekonomian Kabupaten Jember. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember, ada Ibu Sartini.
0: Baik, selamat pagi Ibu Sartini.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Willy dari Halerari, Ibu Sartini.
2: Siap Mas Willy.
0: Baik, Bu, kita ingin tahu terkait pelaksanaan Jember Fashion Carnival yang memang ini akan terselenggara beberapa waktu lagi. Kesiapan UMKM sendiri bagaimana Bu? Apakah sudah ada persiapan yang dilakukan?
2: Terima kasih Mas Willy. Untuk kesiapan sendiri, saya yakin teman-teman UMKM sudah menyiapkan diri, baik itu produk yang akan nanti dijual ataupun souvenir-souvenir untuk tamu-tamu yang tentunya ini menjadi ciri khas Kabupaten Jember. Hanya saja yang ingin kami himbaukan kepada teman-teman pelaku UMKM, yang pertama karena JFC ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Kabupaten Jember, kami sangat berharap kepada teman-teman UMKM, kalau gelaran Piala Dunia, orang itu dengan sukarela pasti ingin memberikan dukungan kepada timnya. Contohnya kalau gelaran Piala Dunia, mungkin dia nempel bendera yang negara yang didukung di pipinya atau mungkin di pakaiannya. Nah sama, kami sangat berharap kepada teman-teman pelaku UMKM, karena brand kita JFC ini tidak hanya skalanya nasional tetapi juga skala internasional dengan banyaknya tamu-tamu dari luar negeri dan juga support dari provinsi, 10 provinsi yang ada di Indonesia, tentunya kita semua sebagai warga Jember turut meramaikan JFC. Salah satunya kami berharap kepada teman-teman UMKM, yang pertama kita pakai pernak-pernik pakaian JFC, tidak harus seperti performnya talent JFC, enggak, tapi pernak-perniknya saja. Mungkin pakaiannya pakaian JFC tapi ya tidak seheboh JFC itu sendiri, apa pakaian yang dipakai. Kemudian bisa jadi hairpiece-nya, apa ya, mungkin salah satu ciri khas JFC itu yang ditaruh di kepala saat jualan. Jadi kami menghimbau kepada teman-teman semua, baik UMKM yang menempati di booth atau mungkin saudara-saudara kami pedagang kaki lima atau mungkin yang asongan, itu kami berharap untuk menjaga pakaiannya harus bersih, harus rapi, walaupun asongan ya, harus bersih, rapi, dan nuansanya sekali lagi nuansa JFC. Dengan begitu kita semua turut serta mensupport gelaran GFC yang tahun ke-24 ini lebih heboh lagi, lebih ramai lagi. Seperti itu Mas Willy.
0: Baik Bu Sartini, ini terkait jumlah UMKM sendiri yang nanti akan dilibatkan saat GFC, apakah sudah ada data Bu yang terkumpul, kira-kira ada berapa?
2: Kalau keterlibatan UMKM kami, biasanya kan banyak UMKM dadakan ya. Artinya dadaan itu yang biasanya dia nggak jualan, kalau seperti puasaan gitu kan banyak UMKM dadakan. Sama halnya seperti GFC, juga banyak yang dadakan, khususnya yang di sepanjang jalur Jalan Gajah Mada, itu yang rumahnya pinggir-pinggir Jalan Gajah Mada atau di belakangnya itu biasanya jualan. Jadi kurang lebihnya ada 1.500-an penjual yang akan berjualan. Terus kami juga sangat berharap kepada teman-teman semua nanti melalui aplikasi atau nanti mungkin yang gaptek terhadap aplikasi, mohon maaf mungkin saudara-saudara kita yang asongan, itu kita juga akan sediakan list untuk nantinya diisi. Berapa sih hasil penjualan selama gelaran GFC 3 hari itu yang mulai tanggal 24, 25, puncaknya di tanggal 26. Untuk apa? Agar kami juga tahu sebenarnya berapa total omset selama gelaran GFC yang merupakan salah satu pengungkit ekonomi di Kabupaten Jember seperti awal tadi kami sampaikan. Terus yang tidak kalah penting Mas Willy, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sangat berharap teman-teman UMKM mendengarkan RRI yang merupakan corong dari pemerintah yang bisa sampai di tingkat desa. Yang kami harapkan untuk sekali lagi, ini sering kami sampaikan di beberapa pertemuan atau beberapa momen, baik itu yang kami panggil di dinas ataupun yang kami sampaikan di RRI Jember, yaitu berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal khusus untuk makanan dan minuman. Ini sangat dibutuhkan karena batas akhir kepemilikan sertifikat itu tanggal 16 Oktober 2026 ini. Sudah diperpanjang 3 kali. Batas akhirnya itu mestinya Oktober 2024, kemudian diperpanjang Oktober 2025, dan ini perpanjangan yang ketiga Oktober 2026. Nah, tentunya walaupun pedagang asongan, itu harus miliki juga sertifikat halal. Dengan begitu, masyarakat yang akan membeli, masyarakat yang akan mengkonsumsi produk teman-teman itu tidak merasa was-was, tidak ragu akan kehalalan dari produk itu sendiri. Ini tambahan himbauan dari kami, Mas Willy.
0: Baik Bu, dari banyaknya UMKM yang sudah nanti akan terlibat, apakah memang ada prioritas Bu UMKM apa saja yang nantinya akan ditonjolkan dan dipromosikan kepada para wisatawan?
2: Ada beberapa, mungkin ini, ada yang memang kaki lima sepanjang jalur Sultan Agung Gajah Mada. Kemudian ada beberapa UMKM yang memang khusus dia menjual pernak-pernik produk GFC dan juga produk-produk unggulan dari Kabupaten Jember, itu nanti ada di alun-alun. Khusus dari Dinas Koperasi yang mendapatkan support dari Kementerian UMKM, itu ada 40 booth yang nanti kita sediakan yang khusus di alun-alun, tetapi penjualan yang di alun-alun ini khusus produk-produk yang untuk souvenir, produk-produk yang merupakan unggulan di Kabupaten Jember yang bisa dibawa pulang oleh tamu-tamu yang dari luar kota Jember. Ini ada di dalam alun-alun. Kita sudah bekerja sama dengan pihak GFC, khususnya exhibition-nya GFC. Itu ada di lapangan bola voli, lapangan basket, kemudian lapangan hijau sebelah utara Videotron. Ini Mas Lili.
0: Baik Bu, selain imbauan pelaku UMKM menggunakan atribut GFC, apakah UMKM ini juga disarankan menggunakan gerobak cinta yang sudah pernah diberikan oleh Pemkab?
2: Kami sangat berharap demikian. Jadi juga biar terlihat bahwa keperpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya UMKM, dari apa yang sudah diberikan berupa gerobak nanti juga bisa dipergunakan atau bisa dimanfaatkan saat gelaran GSC ini. Kami sangat menghimbau kepada teman-teman yang sudah mendapatkan gerobak untuk dimanfaatkan atau dipakai saat gelaran GSC, sehingga kalau itu nanti berjajar warna pink itu kan akan kelihatan rapi, akan kelihatan cantik, akan kelihatan indah, seperti itu Mas Willy.
0: Baik, Bu Sartini, mohon tetap ada di saluran telepon karena kami saat ini sedang ada telepon dari pendengar. Ada Bu Yaya dari Kalisa, silakan Bu Yaya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini apa, mau gerobak Insta itu apa boleh dibawa ke lain daerah gitu loh Mas?
0: Ya.
3: Kecamatan Kalisa, daerah Kecamatan Kalisa, Desa Kalisa, Jalan Patimura nomor 27.
0: Berarti pertanyaannya apa adalah
3: Iya. Apa boleh dibawa ke luar daerah gitu loh, Mas, gitu loh.
0: Baik.
3: Tetap di dalam Kabupaten Jember ini, Mas, gitu loh.
0: Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan, Bu Yaya?
3: Sudah gitu aja.
0: Sudah. Baik, terima kasih.
3: Gerobak

0: Jember, ataukah keluar daerahnya itu keluar dari kota, tiga kecamatan kota. Jadi kadangkala pemahaman orang-orang ini seperti kemarin ya, ada disampaikan yang berjualan di Pasar Tanjung itu bukan orang Jember. Nah, setelah kami tanya, kami lihat KTP-nya ya orang Jember. Cuman dia orang dari Wuluhan, orang dari Mumbul, itu dikatakannya bukan orang Jember. Jadi yang dikatakan orang Jember kadangkala oleh orang-orang ini adalah yang hanya di dalam kota Jember aja, tiga kecamatan kota. Kaliwates, Sumbersari, Patrang. Padahal Jember ini ada 31 kecamatan. Jadi sepanjang itu masih ada di dalam Kabupaten Jember, mau itu di Kaliset, mau di Sumber Baru, Sumber Jambe, Jombang, ini kita sebutkan yang jauh-jauh ya, itu tetap aja boleh. Dan bahkan kami juga sudah mendapatkan wadul guse, permintaan-permintaan dari warga untuk mendapatkan gerobak dorong yang di wilayah kecamatan-kecamatan. Itu sudah banyak Mas Willy. Jadi pertanyaan Bu Yaya tadi yang dimaksud apa boleh dibawa keluar daerah ini, apakah daerah luar kota saja, kota Jember, ataukah daerah yang dimaksud mungkin keluar dari Kabupaten Jember, contohnya mau dibawa ke Bondowoso, mau dibawa ke Banyuwangi, mau dibawa ke Lumajang, misalnya seperti itu. Kalau yang dibawa keluar Kabupaten Jember, misalnya dibawa ke Banyuwangi, dibawa ke Bondowoso, dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau gerobak itu masih dalam Kabupaten Jember, tidak masalah, boleh.
1: Baik Bu, berarti ditegaskan bahwa untuk wilayah di luar Kabupaten Jember yang tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya berada di wilayah Kabupaten Jember seperti misalnya ada di kecamatan-kecamatan lain, di luar kecamatan kota diperbolehkan. Baik Bu, ini juga tadi apa Bu Yaya juga sempat ada pertanyaan bahwa apakah bisa pengajukan Bu, karena kondisi Bu Yaya ini juga masih belum mendapatkan gerobak cinta sendiri.
0: Kalau mengajukan silahkan saja ya, tapi semuanya itu kan bertahap dan kami juga tidak serta-merta pemerintah ini memberikan begitu saja. Mekanismenya silahkan diajukan, dari pengajuan itu nanti akan kita lakukan verifikasi dan faktual di lapangan apakah yang bersangkutan itu betul-betul memang pelaku usaha yang membutuhkan atau dia mengajukan tapi belum mempunyai usaha. Yang kita prioritaskan adalah teman-teman saudara-saudara kami yang sudah mempunyai usaha.
1: Baik Bu, untuk mekanisme pengajuannya bagaimana?
0: Mekanisme pengajuannya Mas Willy bisa langsung ke Dinas Koperasi dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga foto usahanya.
1: Baik, berarti nanti apa?
0: Tadi mungkin meluruskan sedikit Mas Willy, tadi pertanyaan Bu Yaya itu kan ada kalimatnya yang didorong sama yang
1: di manggon.
0: Nah, yang kalau manggon itu kan seperti kios ya, berarti itu tidak bisa diberi. Yang diberi adalah yang yang tidak manggon atau yang keliling. Seperti gerobak misalnya, beliau berjualan di Kalisat. Ini gerobaknya setelah jualan harus dibawa pulang lagi di tempat rumahnya dia, di mana beliaunya bertempat tinggal, seperti itu. Jadi sifatnya yang tidak menetap.
1: Iya, baik. Baik Ibu, terkait pertanyaan tadi sudah dijawab. Dan terkait ke JFC kembali Ibu, apakah dari Dinas Koperasi UMKM ini memiliki target omset atau transaksi selama nanti penyelenggaraan JFC?
0: Kalau target transaksi pasti kami mempunyai target Mas. Kenapa? Karena harapan kita JFC dari tahun ke tahun, terlebih di usia 24 tahun ini, harusnya sudah semakin matang, sudah semakin dewasa di dalam pagelaran itu sendiri. Tentunya kami sebagai supporting di kegiatan itu, yaitu kehadiran teman-teman UMKM, ini harus memberikan dampak. Yang pertama yaitu target. Kalau kemarin waktu kita rapat berkaitan dengan valuasi, target berapa sih nantinya omset dari UMKM ini? Paling tidak kami memiliki target, kalau dari hasil valuasi teman-teman Unipar ya, kemarin.

0: Itu dia menyampaikan di Pagelaran 2025, sebenarnya penonton setiap orang itu di rate di rata-rata membawa uang 135.000. Tetapi kan tidak kemudian 135.000 itu semuanya dibelanjakan atau identik dengan 19 miliar. Tetapi kan tidak 135.000 ini dibelanjakan oleh orang-orang. Paling tidak dari 19 miliar uang yang dibawa setiap pengunjung GSD itu, kalau separuh saja itu dibelanjakan ke UMKM, ini sangat luar biasa. Ini akan dua kali lipat hasil rekap kami di tahun 2025. Itu bisa dua kali lipatnya. Jadi harapan kami di tahun 2026 ini, khusus dari UMKM, tidak dari seluruh sektor ya. Kalau seluruh sektor bisa jadi itu dari PHRI, tadi mungkin sudah disampaikan dari horeca, hotel, restoran, kafe, itu pasti lebih dari 19 miliar totalnya. Karena hunian hotel, kemudian kunjungan di restoran, kunjungan di kafe. Nah, ini nanti juga akan kami data, Mas, kalau berkaitan dengan hotel, kafe. Karena tahun lalu yang didata oleh PHRI ini hanya PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran. Nah, kalau tahun ini kami kemarin mengusulkan untuk horeca didata semua, hotel, restoran, kafe. Nah, ini yang mungkin menjadi tambahan nanti, karena yakin kami untuk tamu-tamu undangan, yang tamu-tamu yang hadir di Kabupaten Jember dari 10 provinsi ini juga pasti memberikan kontribusi ke kafe. Tidak mungkin beliau-beliaunya datang ke Jember tidak menikmati indahnya malam di Jember, pasti mereka akan mengunjungi kafe-kafe yang sudah sangat menjamur di Jember, khususnya di wilayah Sumbersari, dan pasti ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap omset di kafe-kafe itu sendiri. Target kami paling tidak 19 miliar yang tahun lalu survei dari teman-teman Unipar, Universitas PGRI Argopuro, ini separohnya saja itu kan sama dengan 8,5 miliar untuk UMKM-nya saja. Kami harapannya seperti itu, tapi kami tidak muluk-muluk. Standar atau sama dengan yang tahun lalu saja, ini sesuatu yang luar biasa, apalagi kalau itu meningkat lagi. Seperti itu, Mas Willy.
1: Baik, Bu Sartini, terakhir apa yang ingin disampaikan mewakili Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan terkait dampak JFC dan perkembangan UMKM yang ada di Jember?
0: Yang kami sampaikan kepada teman-teman UMKM, kita sebagai tuan rumah, berikanlah pelayanan yang terbaik untuk para tamu-tamu, baik itu tamu-tamu kita lokalan Jember, terlebih tamu-tamu yang dari luar Jember, ada 10 provinsi yang ikut meramaikan GFC, termasuk juga tamu-tamu nasional, karena insya Allah ada beberapa menteri nanti yang akan hadir di gelaran GFC, termasuk juga tamu-tamu dari luar negeri, agar kita menjadi tuan rumah yang baik, yang ramah, dan juga jangan lupa jaga kebersihan, baik itu kebersihan dagangannya, kebersihan pakaiannya, pokoknya dijaga kebersihan semuanya. Mungkin itu teman-teman UMKM yang sangat kami harapkan, baik itu PKL, asongan, maupun teman-teman UMKM yang kita berikan booth untuk gelaran GFC ini.
1: Oh iya, Bu Sartini, sebelum kita berakhir, ini ada tambahan pertanyaan lagi dari Bu Yaya. Apakah untuk pendaftaran Gerobak Cinta sendiri ini, apakah gratis atau berbayar?
0: Pendaftaran semuanya gratis, karena gerobak sendiri diberikan juga gratis, Mas. Apalagi hanya pendaftaran, otomatis ya gratis. Wong gerobak aja gratis, gitu ya. Mohon maaf, ibaratnya seperti itu. Tapi yang jelas pendaftaran gratis. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang memungut atau meminta, itu sebaiknya dilaporkan saja ke kami, bahwa semuanya gratis.
1: Baik,
0: besar. Bahkan kita membantu mengurus NIB saja, nomor induk berusaha saja gratis, Mas.
1: Baik.
0: Apalagi hanya untuk mendaftar ya.
1: Baik,
0: itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Sartini atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berdampak baik untuk perkembangan JFC ke depannya. Terima kasih Bu Sartini, selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
0: Amin. Selamat pagi Mas Willy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia update terkini terkait update UMKM untuk pergelaran JFC nanti. Kira-kira ada informasi apa lagi, Mbak Anggi?
2: Ya, untuk informasi selanjutnya, Willy, ini ada akun Inyo di Info Warga Jember yang membagikan video kondisi sungai di Kecamatan Patrang, Jalan Sri Gunting, Banjar Sengon. Ini juga kondisinya sama seperti yang dilaporkan tadi, ada beberapa sampah yang terlihat dan turut memberikan imbauan agar masyarakat setempat agar tidak membuang sampah sembarangan dan jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak seperti itu. Kemudian juga ada laporan di line telepon, Willy, ada dari Pak Abdullah di Arjasa.
1: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
3: Selamat pagi, yang terhormat Kang Mas Willy.
1: Baik, ada yang ingin disampaikan Pak terkait aduan?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Mas Willy, saya ingin memberitahukan dengan adanya JFC yang semakin tahun semakin meriah ya, khususnya di Kabupaten Kota Jember yang tercinta ini ya, saya mohon dengan hormat pada para panitia itu jangan sampai dengan adanya keramaian JFC ini jangan sampai banyak pengotoran-pengotoran dan kebersihan harus tetap terjamin gitu, khususnya di kawasan daerah dalam kota seperti alun-alun Jember ini ya. Saya melihatnya itu akan kumuh dan dengan adanya pembeludaan UMKM ini seakan-akan tidak tersusun rapi, tidak tertata rapi sampai membeludak gitu sehingga membuat alun-alun tuh akan kembali kotor lagi gitu.
1: Baik.
3: Perawatannya harus tetap dijamin, dijaga. Sebagai masyarakat Jember ini harus mempunyai rasa memiliki kota Jember yang semakin hari semakin bersih, semakin melanglang buana, kotanya dijamin sangat sejahtera gitu. Dan lagi kepada yang terhormat orang nomor satu di kota Jember ini ya, Bapak Bupati Wacul Gose itu apa melalui telepon apa melalui WA, mohon penjelasannya kepada yang terhormat Bapak Gus Wafaid ya, apa melalui WA apa melalui telepon jadul gitu ya. Bagaimana caranya Wacul Gose itu, karena baik, orang menengah ke bawah masih belum terespon penuh dengan adanya Wacul Gose itu. Nah, mohon baik, dengan hormat cepat ditanggapi dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
3: Terima kasih, salam sehat semuanya dan salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah atas informasi dan laporan yang disampaikan. Memang benar, mudah-mudahan event JFC di minggu depan yang akan dilaksanakan bisa berlangsung tertib tanpa meninggalkan catatan evaluasi dan apa yang menjadi evaluasi tahun sebelumnya benar-benar bisa diantisipasi sehingga pelaksanaan tahun ini bisa benar-benar lancar dan tertib. Ini diinformasikan juga bahwa saluran juga Wadul Gusi ini melalui WA menanggapi dari pertanyaan dari Pak Abdullah. Dan pendengar, informasi dan laporan dari Pak Abdullah mengakhiri perjumpaan kami di Halo RRI pada Jumat 17 Juli 2026. Dan kami juga mengundang Anda pendengar, apabila masih ada laporan, apabila masih ada kritik dan aduan, Anda bisa masih menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811 3040911 dan juga melalui kanal Facebook Info Warga Jember. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Anggi Febri Devi dan juga Anis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Halo RRI hari Senin depan.
4: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
5: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
4: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
4: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
4: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Pendengar, sesaat lagi perjumpaan Jember pagi ini harus usai sampai di sini, dan sesaat lagi kita akan masih lanjut dengan perjalanan Jember siang ini yang akan dilanjutkan oleh rekan Nova Novita yang sudah ada di samping saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap bersama kami di Pro Satu Era di Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jauh sebelum menjamurnya barbershop, Kaper zaman dulu kerap melakukan aksinya di ruang terbuka. Para pelanggan kemudian menyebutnya tukang cukur DPR di bawah pohon rindang. Hal ini tak lepas dari histori para tukang cukur yang kebanyakan perantau dari daerah Madura atau Garut. Di daerah baru, mereka datang tanpa membawa sokongan ekonomi. Segelintir dari mereka mencoba keberuntungan membuka usaha cukur rambut di bawah pohon. Lantaran modal yang diperlukan tidak banyak, hanya dibutuhkan gunting, pisau cukur, cermin, meja lipat, dan kursi lipat saja. Sementara tempat yang dipilih adalah di bawah pohon rindang yang memberi kesejukan angin sepoi-sepoi tanpa harus membayar biaya sewa tempat. Meski saat ini jarang ditemukan, namun tukang cukur DPR ini masih terlihat di beberapa sudut kota.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruhnya saja pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, sekaligus pemirsa YouTube channel RRI Jember. Kali ini di hari Jumat, langkah 17 Juli 2026, kembali kami hadirkan ke semangat baru begitu ya, pagi yang penuh dengan semangat, pagi yang sehat tentunya dalam program yang ditunggu-tunggu yaitu Indonesia Sehat. Senang sekali saya Nova Novita kembali bisa menemani pagi Anda dalam program kesehatan persembahan RRI Jember bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jember. Indonesia Sehat kali ini mendatangkan narasumber yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa yaitu Dr. Inke Kusumastuti, spesialis kedokteran jiwa. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Manop.
0: Pagi, sehat ya dok ya?
1: Sehat,
0: semangat. Saya tadi ngiranya dokter ini mahasiswa. Saya gak tahu kalau ternyata dokternya gitu ya. Saking mudanya begitu ya.
1: Terima kasih.
0: Ini perjumpaan kita yang pertama ya. Tapi semoga saja nanti ada perjumpaan-perjumpaan berikutnya begitu ya dok.
1: Mudah-mudahan.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung nantinya kita akan membahas, mengulik tentang yang ada hubungannya dengan era saat ini begitu ya. Di era sekarang ini yang memang hampir semua aktivitas itu terhubung dengan digital pendengar. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi begitu, scroll-scroll, chatting, meeting, semuanya lewat layar. Bahkan mungkin Anda juga sekarang ini mendengarkan siaran kami juga lewat layar YouTube channel RRI Jember begitu kan. Pertanyaannya, apakah konektivitas digital ini bikin kita jadi makin dekat atau justru bikin kesehatan mental kita ini makin ada problem begitu ya, atau mungkin tertekan dan lain sebagainya. Pagi ini kita kupas tuntas bersama dengan Dr. Inke Kusumastuti dengan topik yang memang ini benar-benar bisa untuk semua masyarakat begitu ya dok, kesehatan, konektivitas digital dan juga kesehatan mental begitu ya. Silahkan yang ingin bertanya di 0811 3040911 atau telepon di 0331 336652. Kalau tidak sempat telepon tinggal ngetik aja, atau bisa juga melalui kolom live chat di YouTube channel kami, live streaming RRI Jember. Di situ kita tampilkan langsung aja, nanti tulis di kolom live chatnya begitu ya. Kita awali dengan yang mungkin bikin makin penasaran. Dokter, boleh dijelaskan dulu nih apa yang dimaksud konektivitas digital dalam konteks kesehatan mental memang yang saat ini harus kita pikirkan begitu ya dok. Silakan dokter Inka.
1: Oke. Jadi konektivitas digital ini sesuatu yang sebenarnya kalau istilahnya ya standar ya. Jadi terutama sejak COVID sebagai cara kita untuk tetap bisa berkontak dengan orang lain, itu kan memang banyak sekali yang akhirnya beralih ke penggunaan alat digital. Betul. Untuk berkoneksi gitu, untuk kita saling terhubung dengan satu sama lain. Nah, di sini concernnya terkait kesehatan mental itu adalah bahwa ada beberapa hal yang jadi concern. Dan kita sendiri sebagai praktisi itu kadang-kadang juga masih kelabakan gitu ya, karena kan kita harus belajar ilmu kita, tapi kita juga harus belajar ini dunia cepat sekali berubah gitu, sehingga topik ini juga topik yang masih baru buat kita. Konektivitas digital ini kan suka nggak suka mengubah kehidupan kita ya.
0: Betul.
1: Mengubah kehidupan kita dan cara kita berinteraksi dulunya itu yang misalnya kalau zaman dulu gampangnya mahasiswa ya. Mahasiswa mau minta ACC KRS ke dosennya harus mertamu dulu.
0: Nah,
1: harus minta tanda tangan dulu. Sekarang udah tinggal klik-klik aja.
0: WA gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Kayak gitu contohnya. Di satu sisi emang itu ada baiknya karena ada banyak waktu dan jarak yang bisa dihemat dengan adanya konektivitas digital ini. Tapi di sisi lain kan memang ada hal yang direduksi dengan kesehatan dengan konektivitas digital ini. Dan itu yang jadi concern kita. Jadi sejauh yang kita pahami saat ini, paling enggak kalau kaitannya dengan kesehatan mental ada tiga hal nih yang kita perlu waspadai. Yang pertama tentunya adalah terkait overload informasi. Karena kan aliran informasi itu cepat sekali ya, kalau kita mungkin buka internet atau bahkan kita scroll medsos, itu aliran informasi deras saat dengan aliran informasi yang deras ini, kendala atau bahaya yang pertama adalah saat seseorang itu jadi nggak bisa memfilter mana valid, mana enggak, mana yang relevan buat aku, mana enggak, kayak gitu. Waktu buat mengorganisir itu jadinya kurang gitu, sehingga akhirnya kalau mengorganisirnya kurang, kadang-kadang jangan-jangan keputusan yang kita buat nggak sepenuhnya relevan nih dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya juga adalah dengan prioritas kita jadinya berubah kan, kalau mamanya informasinya begitu cepat dan kita tidak membuat tidak mengorganisir dengan baik, itu akhirnya jangan-jangan kita tuh terjebak melakukan hal-hal yang pokoknya ya udah tapi sebenarnya itu nggak esensial gitu. Itu yang pertama kaitannya dengan terlalu cepatnya informasi itu. Bahaya yang kedua adalah saat terjadi kabur antara yang realita dan yang kayak sebenarnya itu di dunia maya aja gitu. Contohnya misalnya terkait persepsi orang tentang popularitas seorang public figure gitu. Sekarang apalagi dengan adanya AI, dengan adanya algoritma, itu kan sangat-sangat mengaburkan judgement kita terhadap real nggak real ya. Contohnya bisa aja gitu, misalnya orang di Jember misalnya bilang bahwa oh, public figure yang paling top itu adalah public figure A gitu, karena algoritmanya yang keluar itu terus Tapi di sisi lain, misalnya kita katakanlah ke Solo gitu, seorang Solo bilang, oh gak bisa yang paling ngetop itu public figure ini, terus habis itu berantem. Dan balik lagi, karena berhubungan dengan informasi yang sangat banyak itu, kita tuh karena yang kita lihat ini satu kotak kecil ini aja, kadang kita gak mau cross check bahwa ada dunia lain di luar kita, bahwa di hidup kita itu ada yang terjadi itu gak cuman yang kita lihat ini aja. Nah ya, itu akhirnya jadi kesulitan membedakan mana yang real gak real. Terus kan banyak juga sekarang video bikinan, video AI generated, hoax itu kayak gitu juga sangat memusingkan buat kita, apalagi kalau kita masih baru, apalagi gitu ya, pakai HP-nya. Terus hal lain yang bisa yang perlu kita waspadai adalah terkait boundaries atau batasan interpersonal yang jadi kabur dengan adanya konektivitas ini. Misalnya dulu kita kalau mau kenalan sama orang luar negeri gitu, ya mungkin kita harus kesana dulu, harus ada prosedurnya dulu, kita transportasi dulu. Tapi bisa aja sekarang kita jadi ya udah kenalan
0: lewat aplikasi
1: lewat medsos gitu-gitu, which is nggak apa-apa, which is itu kan memperkaya pengetahuan kita, memperkaya mungkin kalau kita butuh latihan bahasa asing gitu, itu juga membantu kita juga. Tapi di sisi lain akhirnya istilahnya kayak value-value, kadang-kadang nilai-nilai yang sebenarnya itu nggak harusnya kita internalisasi, jadi kita internalisasi karena kita terpapar pada hal-hal yang di luar kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Betul. Kadang cuman kayak FOMO ikut-ikut. Bener. Begitu ya. Oh, itu punya kenalan bule, aku mau cari-cari juga gitu ya. Akhirnya jadi mengeneralisir gitu ya, semuanya dijadikan disamakan istilahnya gitu.
1: Dan kalau kaitannya yang boundaries yang jadi kabur ini kaitannya juga sama dunia kerja. Kaitannya sama dunia kerja ini misalnya gini, dulu nggak ada HP ya, nggak ada HP, orang pulang kantor kan selesai, ya udah jadinya main bisa cukup mindful di rumah, habis itu ngajarin anaknya, ngajarin ada waktu sama keluarganya. Tapi sekarang kan karena ada konektivitas digital ini, ada WhatsApp, sudah sampai di rumah masih ini ada tolong tambahan. Kerjain ya gitu, sehingga
0: tambahan di luar jam kerja.
1: Bener.
0: Dan tidak dihitung lembur.
1: Nah itu kan hal-hal seperti itu yang membuat di satu sisi itu ya mungkin bagus lah ya, maksudnya mungkin ada produktivitasnya juga bisa jadi lebih meningkat. Tapi di sisi lain kan akhirnya mungkin kerjanya jadi setengah-setengah, jadinya akhirnya kurang cepat juga ngerjainnya, dan atau apalagi dengan sekarang gampang kopas itu, sering kopasannya salah sehingga harus revisi berkali-kali. Itu yang kita perlu waspadai. Dan stres stres pekerja itu karena kadang-kadang kekurangan waktu healing, kekurangan me time, dan pas healing masih dicentang-centang, masih di add itu, masih di tag-tag ini kantor, itu juga dampak dari konektivitas digital ini juga.
0: Jadi gitu. Pengaruhnya banget ke kesehatan mental kita ya, kalau kita benar-benar nggak bisa membatasi istilahnya atau memfilter seperti kata dokter tadi. Data menunjukkan memang rata-rata kita itu pegang HP 8 jam. seharinya gitu ya. Itu di luar orang-orang yang ngakunya insomnia loh ya. Waktunya tidur scroll, itu juga
1: ya kan? Dampaknya.
0: Ternyata tiba-tiba udah pagi gitu kan. Gak kerasa emang kalau kita kayak semacam terhipnotis aja gitu kan. Dari sudut pandang kedokteran jiwa ini dok, batas wajar penggunaan digital itu seperti apa dokter?
1: Kalau tentu saja ini akan sangat tergantung pada kerjaan juga gitu ya. Kalau misalnya orangnya kerjanya di IT ya nggak bisa kalau kita mau suruh udah screen time-nya 1 jam aja ya nggak, itu kerjaannya.
0: Kadang kan ada kode-kode apa yang harus dipecahkan juga gitu ya.
1: Tapi kalau yang istilahnya untuk leisure atau untuk apa namanya kesenangan itu sebenarnya kalau sudah di atas 4 jam untuk leisure itu sebenarnya udah nggak terlalu bagus gitu sebenarnya. Jadi dan ini kait saya agak lupa-lupa ingat rekomendasinya untuk anak terutama ya. Kalau anak itu kalau nggak salah di bawah 1 tahun atau 2 tahun itu sebenarnya nol harusnya screen time-nya.
0: Harusnya
1: nol. Di bawah 2 tahun kalau nggak salah itu harusnya nol. Nanti kalau yang preschool itu kalau nggak salah harusnya 1 jam gitu, terus habis gitu baru kalau mungkin yang pas SD atau SMP itu boleh 2 jam gitu.
0: Peran orang tua dibutuhkan di sini memang sangat, ya sangat banget.
1: Sangat, karena tadi seperti yang saya sampaikan kan salah satu yang penting adalah kaitannya sama kita. Kita merasa jadi kehidupan sosial kita tuh berpindah ke digital kan. Padahal kalau anak di usia perkembangan itu apa namanya cepet-cepetnya gitu skill sosial itu kalau umpamanya terlalu banyak diarahkan ke digital, akhirnya dia cuma bisa ngomong aja, tapi nggak kurang bisa gimana caranya menyampaikan pembicaraan itu dengan nada yang tepat, dengan ekspresi wajah yang tepat. Karena kan banyak komunikasi itu terjadi bukan karena kata kesalahan, miskom itu terjadi bisa jadi karena kata-kata yang salah, tapi juga deliverynya yang salah kan sebenarnya. Nah, kalau kita,
0: ya
1: kalau kita cuman dengan medsos aja kadang-kadang, dan anak jadi kurang belajar interaksi dua arah, interaksi caranya mengatur emosi yang bisa terjadi saat interaksi itu muncul kayak gitu, itu bisa cukup riskan sebenarnya. Anak nggak punya social skill, anak nggak punya kapasitas untuk berempati, nanti tiba-tiba gede terus habis itu orang tuanya ngambang aja, ini anak kok susah diatur, nggak punya tata krama. Ya apa yang bisa diharapkan anak untuk punya tata krama kalau yang dilihat cuma ini,
0: nah,
1: terus
0: itu
1: kayak gitu kan, tata krama itu harus dicontohkan.
0: Apalagi tontonan sekarang makin mengkhawatirkan.
1: Bener.
0: Dibalut kartun anak kecil. Bener. Tapi ternyata dalamnya isi ceritanya juga ada yang mengkhawatirkan begitu.
1: Bisa
0: ya dok?
1: Bisa jadi.
0: Oke, dok izin, ini ada penelpon.
1: Okay.
0: Ya. Oke, luar biasa kayaknya langsung menarik ya suaranya dan juga pembahasan dari dokter Inka ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Selamat Mbak Nova.
0: Baik.
2: Juga yang terhormat Ibu Dokter.
0: Yeah.
2: Yang saya hormati, salam sehat selalu dan salam kenal.
0: Baik, Pak Abdullah.
2: Ya betul.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Begini, langsung pertanyaannya, Purani, langsung pertanyaannya, di era digital ini tak jarang media-media pemberitaan ya, mulai dari yang besar hingga yang kecil, memainkan emosi dan dan pemikiran pembaca maupun pendengar dengan narasi yang dibuat-buat untuk menjaga diri tetap sehat dan pikiran jernih agar tidak terbawa arus emosi yang tak perlu. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan sebagai penikmat berita di era global ini? Ya, di era zaman now ini, mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf, salam hormat dan salam sehat selalu Ibu Dokter.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, ini pendengar setianya Pro 1 RRI begitu ya. Silakan Dokter Inka jawabannya.
1: Ya, ini memang yang akan saya bahas juga ya. Yang pertama kita yang harus kita lakukan adalah acceptance dulu. Acceptance bahwa situasi memang sudah berubah gitu. Kurangi kalimat aku mbiyen ngene lho. Saiki kok ngene sih gitu. Karena ya udah sekarang ya sekarang gitu. Yeah. Dulu ya dulu gitu. emang situasinya sudah berubah sehingga kita tidak resisten terhadap perubahan ini dan kita lebih bisa punya kapasitas untuk belajar instead of kita banyak nolak nggak usah daripada kayak gitu. Itu yang pertama, kita terima dulu. Terus habis gitu yang kedua, acceptance ini kaitannya adalah bahwa kita menerima bahwa nggak semua konten itu bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sebanyak apa kita memaparkan diri pada konten-konten itu. Sehingga screen time itu penting. Screen time itu penting dalam arti apa? Ya udah, membatasi sehari saya buka HP, lihat berita atau lihat medsos itu berapa lama, itu didisiplinkan.
0: Iya, enggak cuma anak ya, orang tua.
1: Enggak cuma anak, juga. Orang tuanya juga didisiplinkan, dan selain didisiplinkan durasinya, didisiplinkan waktunya. Didisiplinkan waktunya artinya usahakan kita tuh enggak bukanya sambil kerja atau sambil apa, tapi kalau kita berharap bisa mencerna berita dengan baik, berharap bisa mencerna kata-kata di medsos dengan baik, ya bukalah itu hanya di waktu ketika kita lagi enggak emosi, kita lagi santai, kita lagi bisa mikir. Kayak urusan-urusan tanggungan-tanggungan udah selesai, seperti itu. Jadi timingnya emang perlu diatur juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita tetap perlu mengoptimalkan atau menjalani hidup real kita sehari-hari itu jauh lebih banyak daripada kita di depan screen. Yang artinya kita tetap ketemu keluarga secara langsung, ngobrol sama teman dengan langsung. Terus misalnya apa? Kita mungkin membaca, pertimbangkan juga membaca tidak hanya untuk berita-berita aja, tapi juga membaca yang misalnya kayak buku atau sesuatu yang sifatnya lebih panjang, agar kita bisa punya fokus yang lebih panjang, attention span yang lebih panjang, sehingga kita nggak terinduksi untuk ada apa dikit di komentari, apa dikit di komentari, apa dikit di komentari, nggak kayak gitu. Jadi ada apa istilahnya, melatih diri untuk lebih fokus pada yang di kehidupan nyata kita sehari-hari. Seperti itu, biar kita nggak kehilangan diri kita, biar kita nggak kehilangan kontak sosial kita sehari-hari itu. Kemudian sekarang sebenarnya salah satu yang membantu dengan adanya AI itu adalah kan karena mereka bisa bantuin jawabin pertanyaan kita ya, dengan lebih terorganisir ya.
0: Nah, seperti sama temen nih istilahnya gitu.
1: Iya, ya. Nah, itu bisa membantu kita membantu mengurangi screen time kita juga sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan itu, sehingga kayak misalnya kita memutuskan aku pengen tahu berita tentang ini. Langsung aja ketik ketiknya tuh adalah aku ingin tahu berita tentang ini, dan tapi yang spesifik yang kita ingin tahu itu apanya gitu. Jadi langsung ya udah yang dibacanya itu aja dan jangan klik yang lain gitu.
0: Biar fokusnya nggak langsung teralihkan gitu ya.
1: Dan istilahnya kita sudah tahu kalau AI itu kan mempertimbangkan berbagai hal. Jadi kita sudah tahu yang kurang lebih relatif apa istilahnya, fenomena di dunia saat ini adalah yang ini gitu. Jadinya lebih ada pandangan yang agak sedikit lebih objektif daripada kalau kita nge-search sendiri dan kita ngeklik-klik yang itu kadang benar kadang enggak.
0: Nah, itu kayak dia. Gitu. Apalagi kan apa yang kita tonton itu biasanya algoritmanya di situ-situ aja. Bener. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita obrolin, kayaknya enggak jauh-jauh dari itu gitu loh. Enggak bisa sama antara satu HP dengan HP kita dengan orang lain, istilahnya gitu ya, Dok ya.
1: Bener.
0: Jadi ada sampai ada istilah zaman sekarang itu kalau kita sering nonton scroll-scroll istilahnya yang short video gitu ya. Itu bikin brain rot. Itu benar.
1: Iya, itu fenomena yang cukup signifikan juga ya. Karena memang kalau yang kita tonton pendek-pendek ya otomatis kita akan lebih sulit untuk memusatkan perhatian untuk melakukan hal-hal yang lebih panjang gitu. Sehingga kita cenderung ya pokoknya selesai tanpa mengorganisir itu tadi, tanpa menentukan oh ini lebih penting, oh ini kurang penting sehingga perlu saya hindari dulu, kayak gitu. Jadinya kita decision makingnya akhirnya jadinya nggak bagus juga kalau kita terlalu banyak nonton yang pendek-pendek.
0: Nah
1: kayak
0: itu ini adalah saran dari profesionalnya. Kita sendiri sebenarnya sudah dikasih alarm itu nggak sih, Dok? Kayak istilahnya kalau kita lagi scroll nih ya, nggak ada jeda waktu 1 jam kita itu bisa merubah mood. Misalkan bener. Tayangan yang sedih, kita tiba-tiba netes air mata. Abis itu ganti scroll yang ketawa-ketawa, kita ketawa. Kadang saya mikirnya bisa gila nggak sih aku scroll-scroll seharian, ketawa nangis gitu kan dok, maksudnya dia nggak yang kayak kalau kita nonton film, kalau nonton film itu kan
1: ada
0: dia
1: jalannya,
0: nah
1: gitu ya.
0: Jalannya kan perlahan gitu ya, sedih. Kalau scroll itu kita benar-benar kayak yang disuguhkan tontonan yang memang sama sekali nggak relevan dari tontonan kita pertama ke tontonan yang lain, istilahnya gitu. Itu mungkin ya yang bikin kesehatan mental kita juga terpengaruh, gitu ya dok ya.
1: Itu terkait tadi Mbak Nova bilang melambat, yang tadi kalau film kan lebih lambat gitu. Nah, salah satu solusinya adalah kita harus berani melambat. Nah, dalam hal konektivitas digital ini. Karena kalau kita nggak melambat itu kadang-kadang fungsinya membantu kita untuk lebih aware terhadap keseluruhan situasi sebelum memutuskan. Kalau kita langsung reaktif itu bisa jadi nggak selalu keputusannya bagus. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa melambat, diem dulu, mikir dulu, itu nggak apa-apa, itu dilatih.
0: Kadang kalau udah terbiasa kayak cepet-cepetan, semuanya diserba cepetin. Kayak kita lagi lomba maraton gitu, ayo nak cepetan, ayo nak cepetan. Akhirnya efeknya ke anaknya gitu kan.
1: Bener.
0: Makan yang cepet, ayo berangkat yang cepet. Padahal kita juga ngerasa, siapa sih yang mau ngejar kita gitu kan akhirnya
1: gitu.
0: Waktu juga dia diem-diem aja gitu. Baik, izin dok, ada penelpon lagi nih. Jumat semangat sepertinya ya. Biasanya banyak yang memilih mengetik pertanyaannya. Ini semangat untuk ngobrol langsung sama dokter Inka. Selamat pagi menjelang siang, halo.
3: Ya pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Bu Yaya Kalisa.
0: Ibu Yaya, silahkan ya, pertanyaannya
3: itu. Assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam ibu.
3: Ya ini mau nanya ini kecanduan main apa main di HP itu kecanduan gitu itu gimana melarangnya dan apa caranya gitu loh.
0: Baik ini gimana untuk caranya, anaknya begitu ya.
3: Caranya main itu loh apa seperti apa namanya itu ya kok lupa aku barusan ingat dah.
0: Game
3: ya untuk melarangnya mencandui itu loh yang di HP itu loh main game main apa itu kecanduan main game itu melarangnya itu gimana caranya gitu loh.
0: Melarang apa anaknya maksudnya Bu Yaya?
3: Iya ya. Betul.
0: Baik.
3: Satu misalnya ada obatnya apa obatnya.
1: Oke.
0: Okay. Baik.
3: Biar cepat berhenti gitu.
0: Baik.
1: Oke.
0: Okay. Sudah itu saja Bunda Yaya.
3: Iya, makasih waktunya.
1: Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam.
0: Iya. Sampai minta resep obat juga ini dok ya. Kalau ada saya juga mau minta resep untuk diri saya sendiri yang juga kecanduan biasanya nonton drama Korea.
1: Oh, sukanya
0: gitu.
1: Drama.
0: Sampai maratonan gitu kan. Ada gak dok?
1: Oke. Ini sesuatu isu yang memang kita banyak temui pasca COVID ya. Pasca COVID itu banyak anak-anak yang tiba-tiba jadi gak mau sekolah gara-gara lebih enak main game,
0: nah,
1: lebih enak
0: gitu.
1: Lebih enak scroll medsos gitu-gitu. Poin pertama yang perlu saya garis bawahi adalah tadi kan Ibu Yaya bilang gimana caranya biar cepat selesai. Jawabannya tidak ada caranya kalau mau cepat. Karena kebiasaan itu terbentuk ya karena dibiasakan. Sehingga kebiasaan itu enggak dalam satu hari main gitu terus habis
0: itu
1: jadi kecanduan, enggak. Kebiasaan itu biasanya terjadi saat ada entah pembiaran atau kurangnya kontrol yang berkelanjutan. Jadi menyelesaikannya pun tidak bisa kalau dalam 1-2 hari saja. Dan tidak bisa dengan kata-kata saja. Karena itu masalah perilaku. Sehingga counternya adalah perilaku juga. Perilakunya apa? Perilakunya adalah reward punishment yang jelas. Dan konsisten dari misalnya kalau konteksnya anak-anak ya dari orang-orang yang ada di rumah. Jadi misalnya kalau aturannya bilang bahwa udah ya main gamenya atau pegang HP-nya sehari setengah jam aja gitu. Kalau berhasil setengah jam berilah reward. Rewardnya itu nggak harus langsung dibeliin apa, langsung dikasih apa gitu nggak. Tapi biasanya kalau untuk melatih anak ini juga nggak ingin dapat kepuasan instan, kita biasanya yang kita sarankan adalah kasih bintang 1 kalau berhasil untuk 1 hari.
0: Oke.
1: Nanti kalau udah bintangnya ngumpul berapa perjanjiannya baru boleh dibeliin apa kayak gitu. Jadi biar anak itu belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia harus usaha dulu, harus konsisten dulu. Itu yang pertama. Terus kalau nggak berhasil hukumannya apa? Dan misalnya harus harus nyapu gitu, harus nyapu apa seluruh rumah gitu. Dan kalau nggak nyapu hukumannya diperpanjang. Misalnya kalau umpamanya nggak mau nyapu hari ini nggak berhasil apa namanya batasin screen time-nya, tapi nggak mau nyapu ya udah berarti HP-nya diambil seminggu gitu misalnya. Oh, okay, kayak gitu. Kalau nggak ngelaksanain hukumannya saat itu juga diperberat hukumannya. Kayak gitu. Tentu saja hukuman yang mendidik ya, bukan yang marah, bukan yang mukul, bukan yang kayak gitu, tapi yang melatih dia untuk bekerja gitu, melatih untuk punya life skill yang nantinya juga berguna untuk dia di masa depan gitu. Kemudian jelas reward dan punishment-nya, yang lebih penting lagi itu juga adalah harus konsisten untuk semua orang dewasa yang ada di rumah. Karena kadang-kadang kalau orang dewasanya lebih dari satu, bapaknya bilang apa, ibunya bilang apa. Bapaknya, ibunya sudah bilang nggak boleh gitu, bapaknya ya wis gak apa-apa wis jarno gitu. Atau neneknya, kakeknya. Semua orang dewasa sebaiknya kompak. Kaitannya sama reward and punishment itu. Dan akan lebih baik lagi jika orang dewasa itu bisa mencontohkan tentu saja. Karena kalau untuk membentuk perilaku, membentuk habit itu ya dicontohkan. Caranya paling konsisten untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan, ini sesuatu yang gak cuma omongan kita doang gitu, kita gak cuma nyuruh-nyuruh kamu itu tanpa alasan gitu, adalah dengan kita mencontohkan bahwa ini loh aku bisa, kamu kenapa gak bisa, kayak gitu. Apalagi kalau mamanya anak yang biasanya, kalau anak yang usia SD itu biasanya anak-anak itu cenderung kompetitif. Sehingga kalau di ini aku bisa, kamu bisa nggak bisa gitu, itu lebih terpicu jadinya itu apa, secara tumbuh kembang itu karena mereka kompetitif itu bisa kita gunakan sebenarnya gitu. Tapi yaitu kitanya juga harus memberikan contoh, jangan karena kalau kita nggak memberikan contoh, anak itu kalau mamanya dia belum remaja ke atas, dia belum bisa melihat bahwa oh peraturan itu relevan diterapkan pada konteks ini tapi nggak relevan pada konteks yang lain gitu. Dia akan melihatnya saklek, namanya peraturan tuh harus kayak gitu. Sehingga kalau loh kok bapak sama ibu boleh, kok aku nggak boleh, jadi masih saklek kayak gitu. Dia nggak, belum bisa melihat bahwa misalnya, oh ayahnya sama ibunya kan makainya buat kerjaan, aku kan makainya buat main-main, sehingga yang satunya boleh, satunya nggak boleh, itu belum bisa. Sehingga ya udah kita usahakan kalau emang lagi kayak gitu, lagi anaknya lagi mendisiplinkan anak, ya kita harus mencontohkan, dan misalnya pun kita buka itu jangan ketahuan anaknya gitu. Ya. Itu antara lain yang bisa yang perlu diingat dan bisa diterapkan dengan baik, mudah-mudahan.
0: Saya berasa ini tidak sedang dialog atau ini ya interaktif ya, berasa sesi konseling gitu ya. Karena merasakan hari-hari seperti itu gitu loh, Dok. Okay. Apalagi membesarkan generasi apa, beta ya.
1: Alpha beta
0: ini benar-benar kritis banget ya, bocah-bocahnya ini ketika disuruh udah kamu ini apa namanya enggak usah pakai HP dulu terus kita pakai. Kenapa mama boleh, saya tidak boleh. Langsung dong. Bener. Coba kalau kita zamannya kita ya, kaum-kaum milenial begitu ya, dulu udah dikata enggak boleh. Mana berani kita mau jawab atau apa ya kan?
1: Kalau pernah bertanya kan mendem ya.
0: Iya. Gitu. Ya kan. Ini pokoknya intinya kalau dari resep yang Dokter Inka tadi berikan ya Bu Yaya dan juga ibu-ibu yang lain termasuk saya, ini tergantung kesepakatan bersama dengan anak dan orang tuanya begitu ya kan. Misalnya saya juga hampir mirip seperti yang dokter sarankan seperti itu, di rumah itu kayak kalau mau nonton HP hanya boleh setiap weekend libur sekolah. Bener. Sabtu dan Minggu. Dan itu pun saya kasih voucher. Misalkan 1 jam full selama 1 hari, kamu mau ngambil berapa menit dulu? Kalau misalkan 30 menit
1: tuh.
0: Nah kayak gitu, kalau saya di rumah gitu ya. Tapi masih naik turun ya, namanya juga proses ya Dok ya. Dalam prakteknya itu ada aja pokoknya. Nah, libur gak Sabtu Minggu tanggal merah, tapi kan ini libur masih begitu Dok.
1: Ngelesnya anak sekarang
0: itu luar biasa. Jadi balik lagi bagaimana komitmen orang tuanya dan juga anaknya. Terus kalau sudah, barulah direalisasikan seperti yang Dokter Inka bilang, seluruh anggota keluarga harus mengikuti komitmen tersebut, begitu ya Dok ya.
1: Ya karena ya kalau ya itu kalau nggak konsisten ya juga anak nggak terpola gitu. Dia ikut pola yang mana nih yang aku, kitalah yang tugasnya menyamakan persepsi itu
0: betul,
1: tadi.
0: Betul, betul sekali. Betul, apalagi tadi relate banget yang dokter bilang anak itu belum bisa mencerna, ini kita main HP-nya untuk kerja, kamu untuk mainan belum bisa gitu loh. Jadi kalau udah no handphone, no konektivitas sama handphone, ya udah kita juga no gadget istilahnya begitu ya. Sabar dulu sampai paling tidak dia melakukan kegiatan lain yang sudah teralihkan dengan gadget, baru kita sembunyi-sembunyi pakai. Gitu ya, Dok ya. Setiap hari kita memang kayak berasa kadang tiba-tiba kayak jadi sumala, tiba-tiba jadi maling gitu kan ya. Ngerasanya gitu loh, ngerasanya abis marah-marah sembunyi-sembunyi gitu. Emang gitu ya, ya. Tapi gak ngaruh ke psikologisnya orang tuanya kan, Dok, kalau seperti itu ya, Dok?
1: Ya ngaruh tentu saja ya. Ngaruh tentu saja, karena kalau umpamanya ya namanya ngurusin anak yang gampang dikasih tahu sama anak yang susah dikasih tahu itu kan juga ke orang tuanya beda gitu. Apa namanya, cuman memang kadang-kadang orang tua pun karena cepatnya mengalir informasi ini tuh kadang-kadang juga nggak bisa apa yang kita bilangnya delayed gratification, nggak bisa cukup telaten untuk melihat hasil belakangan gitu, hasil yang di build up sedikit demi sedikit itu kadang-kadang orang tuanya pun juga nggak telaten. Jadi kayak misalnya ada statement pengen cepet itu tadi itu adalah contoh bahwa kitanya mungkin juga perlu perlu ngelihat ke diri kita sendiri, apakah kita cukup konsisten dalam memberikan bimbingan ke generasi yang di bawah kita ini gitu. Ya mungkin sama satu poin lagi tadi yang saya kelupaan, dan kalau umpamanya segala strategi yang bisa diterapkan di rumah sudah diterapkan di rumah, tapi kok nggak berhasil juga, yaitu berarti perlu dipertimbangkan untuk dibawa ke profesional berarti.
0: Nah itu dia.
1: Jadi biar kita berikan intervensi yang lebih terstruktur, entah betul, dalam bentuk terapi perilaku atau mungkin kalau kalau anak terjebak di tontonan yang itu-itu aja, aktivitas yang itu-itu aja, otaknya jadi nggak fleksibel.
0: Kadang
1: hengge. Gitu ya. Kadang-kadang perlu dibantu obat agar otaknya bisa lebih fleksibel dan menerima pembelajaran yang baru yang tidak di layar kecil itu aja.
0: Oke, dan itu tidak gitu. Bisa kita dapatkan melalui googling, searching dan lain sebagainya ya, pendengar. Jadi harus ke profesional. Benar.

0: Sejauh ini dok, pasien yang sering dokter temui, pasiennya dokter gitu ya, dampak negatif yang sering dokter temui dari pasien-pasien dokter itu akibat kecanduan media sosial ataupun game online itu seperti apa dok?
1: Kalau yang usia muda, ya itu tadi yang apa, misalnya gara-gara main game terus jadi malas sekolah, itu tadi.
0: Nah, ini.
1: Terus kalau kadang pola tidur juga jadi berantakan gara-gara kebanyakan scroll-scroll. Terus yang mengkhawatirkan juga kadang-kadang kalau gak sengaja ngeklik-ngeklik.
0: Nah, iklan-iklan judol.
1: Iya, akhirnya kesambungnya ke judol.
0: Pornografi, ya kan?
1: Ya, dan,
0: seperti itu.
1: Dan kebetulannya misalnya sudah kadung paymentnya, payment apa istilahnya, payment itunya sudah tersambung ke e-wallet atau rekening tertentu gitu. Ya, asal klik-klik aja nanti tiba-tiba saldonya habis gitu. Kan
0: nah,
1: bisa
0: gitu dia.
1: Karena apa namanya, apa ya, kadang-kadang kan anak nggak terlalu langsung bisa melihat bahwa ini tuh ada duit loh yang berkurang gitu, kalau nggak kelihatan duitnya di depan mata kan. Ya itulah yang kalau di usia muda, jadi anaknya klik-klik nanti tiba-tiba orang tuanya bingung duitku kemana gitu. Terus yang kalau yang mahasiswa juga kayak gitu, scroll-scroll medsos terus habis itu, karena scroll medsos terus ngelihat story-nya temennya, temenku kok udah mencapai kayak gini ya, aku kok belum ya, akhirnya jadi rendah diri kayak gitu, dan fokusnya ke hal-hal yang nggak bisa aja, tapi jadi kurang mengolah apa yang sebenarnya dia bisa gitu. Nah kalau dunia kerja kaitannya sama konektivitas digital ini, yang saya bilang tadi ada apa namanya tek-tekan terkait pekerjaan yang di luar jam kerja, sehingga akhirnya mau healing gak tenang, mau jalan-jalan, mau bersantai itu juga kurang tenang, dan akhirnya jadi gak apa ya istilahnya, situasi di rumah itu gak refresh gitu. Terus habis gitu hubungan sama orang rumah kadang-kadang juga gak terlalu bagus karena di rumah masih disambi kerjaan, itu sesuatu yang agak disayangkan. Dan makanya itulah pentingnya kita batasin, kita perlu punya boundaries itu tadi, membuka HP itu durasinya berapa dan saat apa gitu. Jadi misalnya kayak pas lagi belajarin anak, ya jangan sambil ngecek email kerjaan gitu.
0: Iya, fokus ke anak.
1: Bener, karena nanti sama-sama setengah-setengah itu juga kepuasannya juga kurang gitu.
0: Oke. Jadi dok, kapan orang tua itu harus benar-benar mendeteksi gangguan yang dialami oleh anak-anaknya terkait kecanduan game online atau lain sebagainya, yang memang orang tua itu harus, oh ini harus kita bawa ke spesialis
1: nih.
0: Gitu.
1: Ya, ini pertanyaan, kapan? Ya pertanyaan bagus ya. Jadi kalau indikasinya atau ini perlu nih ke psikiater atau dicekin ke psikolog, itu adalah adanya gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa muncul dalam bentuk gangguan aktivitas yang basic seperti misalnya makan, tidur, rawat diri. Tidurnya udah mulai berantakan, makannya mulai seingetnya aja atau terlalu banyak, atau mungkin atau makannya itu snack-snack doang karena malas ngambil makanan berat, dan yang bisa disambi sambil main gadget adalah cemilan aja. Itu terus habis gitu jadi malas mandi, jadi jadi nggak ngurus badannya sendiri, dan mungkin mulai ada gangguan-gangguan terkait itu. Kalau itu sudah mulai terjadi, ada baiknya dipertimbangkan, diperiksakan.
0: Jadi bisa dibilang mager itu salah satu ciri kesehatan mental lagi terganggu ya dok ya.
1: Kalau magernya kebangetan ya. Kalau magernya misalnya ya udah habis capek terus mager, ya itu masih make sense ya. Tapi kalau kok mager yang sulit dilawan, itu perlu dipertimbangkan, dicek kadang-kadang gitu.
0: Mana saya sering mager lagi dok. Harus ngecek nih. Tapi kadang ada beberapa orang tua atau mungkin masyarakat ya yang masih ngerasa awam untuk bisa memeriksakan terkait kesehatan mental. Ya, lebih ke kayak takut dijudge.
1: Bener.
0: Gitu ya. Kalau sudah selesai dari spesialis kejiwaan istilahnya, nanti aku dicapnya gimana?
1: Yeah.
0: Padahal itu kan belum tentu yang kesana itu adalah orang-orang yang katakanlah udah gangguan yang udah parah. Bisa jadi kesana karena untuk mencegah.
1: Bener. Itu bener banget. Jadi kayak tadi itu kan salah satu contohnya adalah kalau sudah ada gangguan keseharian ya. Tapi boleh banget kalau kita mau ngecek, misalnya kita kayaknya ada tanda-tanda aku ini mulai punya masalah kejiwaan, tapi kok aku nggak yakin.

0: ya udah datang aja gitu. Dan kita boleh aja mau ke psikolog dulu boleh, mau ke psikiater dulu boleh. Kita kan bekerja sama antar psikiater sama psikolog. Kadang-kadang guru-guru sekolah kalau di klinik di psikiatri di Subandi, kadang-kadang dari pihak sekolah juga ada yang merujuk, dari pihak kantor kok ini performanya enggak bagus gitu ya. Jadi misalnya tadi selain fungsi keseharian, performa sekolah itu juga bisa jadi indikator, performa kerja bisa jadi indikator. Itu boleh aja kalau mau dicek untuk mencegah perburukan situasi lebih lanjut, itu sangat boleh.
1: Mungkin ini juga pertanyaan oleh banyak masyarakat, apakah untuk bisa kontrol ke spesialis seperti psikiater dan psikolog itu bisa ditanggung BPJS dan lain sebagainya ya, asuransi begitu ya dok?
0: Ada, kalau BPJS jelas ada skemanya. Tapi memang kalau BPJS tentu saja harus ke fasilitas kesehatan dulu. Misalnya dari entah mulainya di klinik atau di puskesmas, kemudian akan dirujuk ke rumah sakit.
1: Baik.
0: Kemudian mungkin asuransi yang lain juga ada beberapa skemanya.
1: Berarti
0: terkait
1: bisa
0: kesehatan
1: ya?
0: Mental. Bisa. Bisa.
1: Jadi ini juga diingatkan lagi untuk masyarakat, gak usah takut, gak usah bingung ya. Apalagi udah di cover sama BPJS. Yang penting BPJS itu gak paling yang estetika ya istilahnya ya, kosmetik estetika yang kayak mau operasi plastik dan lain sebagainya mungkin. Kan estetika ya istilahnya.
0: Antara
1: ya
0: lain itu.
1: Kalau ini kan mungkin bisa dibilang satu kesatuan tubuh ya, kesehatan mental ini. Katakanlah seperti itu. Jadi
0: itu tercover.
1: Jangan jangan khawatir dan jangan takut untuk berani mengkonsultasikan. Mending mencegah daripada mengobati.
0: Bener.
1: Ya
0: kan? Oke.
1: Izin saya angkat penelpon lagi dok, rame ini pagi ini. Selamat pagi.
2: Pagi juga, ini mewakilkan tangga saya ini. Mau masuk madu katanya.
1: Oh iya Bunda Yaya, mewakilkan siapa Bunda?
2: Ada orang tua nih main game bal-balan itu sepak bola itu loh. Itu betul gitu. Setelah yang satunya lagi gitu loh. Itu gimana melarangnya kalau orang tua itu?
1: Oh orang tua, baik.
2: Ya makasih sebenarnya.
0: Iya ini juga.
2: Sehat walafiat dokter ya.
0: Iya sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Memang kalau kecanduan itu sebenarnya nggak pandang umur ya dok ya.
0: Itulah.
1: Itulah. Muda, gitu.
0: Ya itulah contoh bahwa pada zaman ini itu kadang yang saya bilang mengaburkan. Istilahnya boundaries dan norma itu juga ya kadang-kadang orang tua yang kita harapkan bisa lebih bijaksana dan lebih bisa memberi contoh yang baik kadang-kadang jadinya nggak selalu gitu karena sudah kadung kepleset gitu istilahnya ya. Kalau memberitahu orang tua memang biasanya lebih susah karena kita lebih otoritasnya kita biasanya lebih kecil gitu ya.
1: Istilahnya kayak power itu sepadan sebenarnya.
0: Iya, benar. Prinsipnya sebenarnya hampir sama ya dengan reward and punishment yang lebih jelas itu tadi. Kira-kira kita punya nilai tawar apa nih kalau umpamanya misalnya konteksnya saya seorang istri gitu terus mau ngelarang suami saya gitu ya, kita punya nilai tawar apa yang kira-kira kita bisa pakai buat jadi punishmentnya si suami ini kalau punya kebiasaan yang jelek gitu. Itu digunakan apa yang bisa jadi rewardnya itu juga digunakan sama kayak anak tadi gitu. Dan kalaupun kadang-kadang kan ya lebih bandel ya orang tua ini kadang-kadang.
1: Kadang ada alibi yang mengatakan nih, aku kan Senin sampai Sabtu udah kerja ya, sekarang mau liburan. Ya Pak, tapi kan ngerti waktu juga Pak, gitu kan maksudnya gitu ya.
0: Iya. Kadang-kadang kalau ya udah lebih bandel juga, yang mungkin kita bisa lakukan adalah kitanya yang di sekitarnya itu yang beradaptasi, kitanya yang beradaptasi dan menggeser norma kita sedikit gitu, tapi tetap aja kalau untuk hal-hal yang nggak bisa diterima ya tetap harus kita tegesin intinya kayak gitu. Jadi tidak hanya terkait memilih kata-kata balik lagi, tapi tindakan apa yang terkait reward punishment yang bisa kita lakukan dengan konsisten itu tadi dan kuat-kuatan kita harus kuat gitu. Jadi dianya ngeyel, kitanya juga nggak boleh kalah ngeyel gitu. Misalnya kita yang ngasih tahu kayak gitu.
1: Nah gitu, jadi pendekatannya aja sih bun ya, para bunda, pendekatan ke para suaminya gimana sih punishmentnya? Apakah suruh bersihin kamar mandi?
0: Mungkin.
1: Ya kan, mungkin ya disesuaikan aja gitu loh. Nanti kalau atau mungkin suruh transfer dua kali.
0: Benar.
1: Ya kan? Untung di ibundanya kan, dan pasti bakalan lebih legowo deh ngelihat suaminya main game. Oh, enggak apa-apa deh. Orang dia punishmentnya transferin aku double,
0: benar,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Kali aja seperti itu. Ya sesuai pendekatan ya, Dok ya. Iya,
0: atau kalau misalnya nih, misalnya dari sisi istri dapat privilege buat istilahnya duitnya yang megang suaminya, ya udah berarti duitnya yang megang istrinya gitu, atau akunnya suaminya yang megang istrinya, ya dari akunnya itu kita manipulasinya dari situ. Mau diblok-blok atau gimana,
1: langsung dipotong ya, ya langsung gitu, ya langsung potong saldo begitu. Ya semoga ini menjadi pencerahan Bu Yaya dan juga temannya yang mungkin saat ini lagi ini ya, nobar ya, nontonin kita berdua.
0: Oh, bener banget. saya pikir karena tadi ngomongin sepak bola, nobar Piala Dunia.
1: Nobar kita berdua gitu loh. Kalau bapak-bapak okay. Mungkin nobar Piala Dunia, ini nobar kita berdua untuk mencarikan solusi bagi para pecandu game online itu tadi ya. Karena kalau ngomongin soal game nggak cuma anak-anak gitu ya, bapak-bapak itu sebenarnya kalau kita pikir
0: ibu-ibu
1: plus
0: juga
1: ya, ibu-ibu iya. Juga ada plus minusnya, sebenarnya ada plusnya juga ya.
0: Benar.
1: Dok, istilahnya waktu libur nggak kemana-mana kita kelihatan batang hidungnya dalam tanda kutip ya, tenang, oh suami saya di rumah, tapi kalau kelihatan tapi main game seharian gitu kan, juga kadang agak
0: juga
1: gedek
0: ya.
1: Gitu ya. Jadi mungkin jadi keresahan juga bagi para ibu di sana. Dok, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu ya di sesi sharing untuk pagi hari ini, tapi kenapa ngelihat jam kok udah mendekati waktu penutup gitu ya. Tapi ada lagi nih dok, yang masuk lewat WhatsApp gitu ya. Dokter, anak saya jadi pemarah kalau HP-nya disita, apakah ini gejala kecanduan juga? Ini dijawab aja dulu dok.
0: Iya, kalau HP-nya disita anak jadi marah, itu ada yang namanya ibaratnya orang kecanduan narkoba ya. Ada yang namanya gejala withdrawal atau putus zat. Sama itu bisa terjadi pada orang yang kecanduan HP. Yang perlu diingat terkait withdrawal adalah withdrawal itu kalau dibiarin ada hilangnya.
1: Oh, ada hilang.
0: Ada hilangnya. Dia apa? Artinya kalau umpamanya anak marah kalau HP-nya disita, emosinya kan tinggi tuh.
1: Iya.
0: Yang perlu dilakukan orang tua adalah konsisten, ya udah biarin aja anak meluapkan emosinya, anak difasilitasi bahwa itu caranya dia meregulasi emosinya, gitu, bahwa biar dikeluarin, terus habis gitu mungkin ada nego-negonya, dan saya pernah menyimak nego-negonya main HP lagi dari antara ibu dan generasi alfa. Seorang generasi alfa itu benar-benar asbun banget. Ini nego-negonya bocil itu kadang-kadang asbun dan lucu gitu kalau kita dengerin. Yang penting orang tua itu konsisten gitu. Jadi dalam arti kalau anaknya marah, jangan udahlah biar nggak marah. Aduh, atau misalnya konteksnya di depan umum, aduh udahlah biar nggak malu di depan umum, langsung kasih lagi aja gitu. Karena kalau kita tiap marah, kasih marah, justru yang terjadi adalah bahwa dia mengasosiasikan bahwa marah itu dengan dapat reward. Sehingga akhirnya kalau mamanya nggak dapat reward, yang terjadi adalah marahnya lebih besar gitu. Tapi kalau mamanya marah, kemudian ya udah kita, ya udah sana marah, ya udah nggak apa-apa. Ya pokoknya marah nggak apa-apa, tapi tetap nggak dikasih HP-nya lo ya. Dan kita tetap ngomong, tapi kita ngomongnya dengan nada yang ya udah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa marah dah, seperti itu gitu. Jadinya anak itu akan mengasosiasikan bahwa dengan dia marah itu
1: nggak ada
0: gagal.
1: Gunanya juga, gitu.
0: Marah itu gagal gitu, dan berhasilnya adalah kalau sudah memenuhi perjanjian. Ya kalau dia mengasosiasikan berhasil dengan memenuhi perjanjian, ya lama-lama dia akan lebih taat sama aturannya itu, kayak gitu. Jadinya yang penting tadi marah itu kan withdrawal. Orang marah itu nggak akan seharian banget. Pasti ada habisnya itu tadi, withdrawal itu akan ada habisnya.
1: Baik.
0: Yang penting kita kuat-kuatan dan kita nggak nggak ngasih fit, kita nggak makani emosi yang tinggi itu. Baik. Sehingga menjadi lebih tinggi.
1: Baik dok, sebagai closing statement mungkin mau menyampaikan apa untuk masyarakat secara meluas, apa mungkin tips gitu ya untuk digital detox atau yang lainnya, silakan.
0: Oke. Ya mungkin closing statementnya adalah bahwa yang pertama kita perlu konektivitas digital ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu harus kita terima, tapi kita menerima ini artinya kita juga meningkatkan awareness kita terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita yang tidak hanya lingkungan fisik tapi juga lingkungan maya itu, dan menggunakannya dengan dengan bijaksana. Kita harus punya waktu untuk diam dan menyortir, menyediakan waktu untuk mengorganisir sehingga kita bisa membuat keputusan yang baik, dan harus disiplin dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, mempertahankan kebiasaan yang baik itu agar tetap bisa berjalan. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Rinke untuk waktu yang luar biasa, ilmu-ilmu yang disampaikan ini. Sama-sama. Saya jadi ngerasa alhamdulillah ya, saya beruntung bisa ngasuh acara ini sekaligus sesi sharing ya, sesi counseling gitu ya. Yang jelas terima kasih banyak Dokter Rinke untuk ilmunya.
0: Sama-sama.
1: Pada
0: senang bisa berbagi
1: kesempatan hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan juga masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya begitu ya. Dan pendengar maupun pemirsa, kita perlu ingat digital itu alat begitu ya, yang mengendalikan tetap harus kita. Gunakan dengan bijak, jaga kesehatan mental, jaga koneksi nyata dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental. Dan jangan takut untuk datang ke psikiater ataupun psikolog jika memang dibutuhkan ya. Karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saya Nova Novita pamit undur diri. Terima kasih Dokter Inge. Terima kasih juga rekan-rekan di belakang sana. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengulang kembali video ini. Bisa langsung searching di YouTube channel kami di RRI Jember. Untuk Anda yang mungkin ingin pembahasan ini diulang-ulang supaya lebih nancep dan bisa dipraktekkan kembali di rumah begitu ya. Silakan bisa diulang kembali videonya di YouTube channel RRI Jember. Dan tetaplah bersama kami, Anda masih bisa menyimak program-program informatif lainnya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar dinamika olahraga Pro3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

1986. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey, dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincent akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute pour l'instant en pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the object.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Fivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di

0: There was a physical
1: game pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: pelatihan.
1: No, I think it's been,
2: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Start this new challenge for us.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Jawa dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih terus menyimak siaran kami pada perjalanan Jember siang ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti sholat Jumat dan berikut khutbah Jumat langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember bersama dengan Abah Iqbal Ridwan, tentunya di channel kesayangan Anda Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar Pro 1, kita langsung saja bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk mengikuti khutbah dan sholat Jum'ah bersama Abah Iqbal Ridwan.

اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم

0: Schiff auf unserer Liste laden, ist das Problem. Warum sind wir auch immer noch so wirken?
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قمر الوجود يا ذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا الأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله dari منبر مسجد البيت الأمين يوم الياني سيور وصيات utamanya khususnya untuk pribadi diri saya sendiri dan umumnya untuk kaum muslimin semua yang hadir dalam salat Jumat di masjid ini hari ini. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu menjalankan taat ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan marilah kita selalu mengingat Allah di mana kita berada dan marilah kita selalu menjalankan perintah Allah dan marilah kita selalu menjauhi larangan Allah. Asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berwasiat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, jalan, wasilah perantara untuk menuju kepada Allah, untuk menuju mendapatkan keridhaan Allah dan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tabtagu ilaihi alwasilah wa jahidu, dan berjihadlah kalian. Jihad melawan syaitan, jihad melawan dunia, jihad melawan keangkara-angkara murkaan, jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan jihad di dalam kita melakukan taat dan menjauhi semua maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dengan semua itu, dengan jihad dan semua takwa dan jihad itu, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, Innama hadhil hayatud dunya mata', bahwa kesenangan di dunia, umur kita di dunia, semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Mata', kenikmatan yang ada di dunia ini adalah sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa tidak ada kehidupan dunia ini adalah tipuan belaka. Maka dari itu hendaklah kita harus menyikapi. Dia harus selalu mengingat bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal akhirata hiya darul qarar, dan tempat yang abadi, tempat yang selama-lamanya, yang tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, adalah akhirat. Sungguh beruntung orang yang beruntung di akhirat, dan sungguh celaka orang yang celaka di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu Rasulullah berpesan, kun fid dunya gharib, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, bukan di negara sendiri, tapi di negara orang. Menjadi orang asing yang keinginannya adalah kembali ke kampungnya sendiri, ke negara sendiri. Au'abiru sabirin, atau seperti engkau ini menjalani satu perjalanan, menempuh satu perjalanan, abiru sabil, yang pasti akan berakhir perjalanan itu. Berakhirnya perjalanan kita ini yaitu apabila kita mencapai finish, yang finish itu ditentukan dengan berakhirnya ajal kita, dan kita akan menemui kematian di situ. Ma'asyiral muslimin, maka dari itu di antara wasiat Nabi Allah, kun ka'annaka bid-dunya, di antara dan seterusnya hadis Rasulullah itu, kun ka'annaka bid-dunya lam takun, jadilah kau seakan-akan tidak ada di dunia ini. Wa bil akhirat lam tazal, dan seakan-akan engkau berada di akhirat. Karena asal kalian semua adalah akhirat. Asal kalian semua dulu Nabi Allah Adam di sorga. Kemudian karena melakukan kesalahan memakan bakul yang dilarang oleh Allah, maka diturunkan. Dan kalian semua adalah anak cucu daripada Nabi Allah Adam. Yang kalian semua diberi hidup, dijadikan hidup hanya untuk beribadah kepadanya. Apabila kalian menjadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mati dengan membawa agama Islam, mati dengan husnul khatimah, maka kalian akan masuk surga. Tetapi kalau kalian kafir, kalian musyrik, kalian mati dengan membawa agama yang lain, mati suul khatimah, kalian akan diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Nabi Allah Isa berwasiat kepada kita, uburuha, lewatlah kamu di dunia ini, wala ta'muruha, dan jangan kalian merasa menetap di dunia ini selama-lamanya. Dan jangan kalian bangun-bangun bangunan-bangunan, semua yang kalian bangun itu tidak akan kekal. Apa yang kalian miliki semua tidak akan kalian bawa mati. Tetapi apabila kalian mati, kalian hanya membawa yaitu kain kafan, dan dimasukkan di tempat liang lahat, kubur yang hanya 1,5 meter x 1,5 meter. Itu adalah tempat kita. Tetapi ini bukan tempat yang abadi. Ini sementara juga, nantinya akan dibangunkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisab, dan akan diperintahkan untuk melalui siratal mustaqim, yang tidak ada nabi, tidak ada wali, tidak ada, semua manusia apapun akan melewati siratal mustaqim. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada dari kalian semua manusia kecuali akan melewati siratal mustaqim. Wa kana ala, ini adalah ketentuan Allah, maqdiya, yang harus dijalankan. Suman najil ladzina taqau, tetapi aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, menjalankan taat ibadah karena Allah, dan beribadah karena Allah, menjauhi semua, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Summal ladzina taqau wa nadzaru dzalimina fi ajsiya, dan aku biarkan orang-orang yang zalim kepada dirinya dengan banyak berbuat dosa masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi Isa dalam di antara perkataannya, man dzalladzi yabni 'alal mawji dara, siapa yang katakan kepadaku, tunjukkan kepadaku, siapa yang bisa membangun rumah di atas laut, di 'alal mawji, di atas ombak. Tilka dunya wala tatakhiduha qarara, itu adalah perumpamaan, itu adalah misal daripada dunia ini. Kita membangun apa saja di dunia ini selain taat, tidak akan kekal. Selain ibadah, tidak yang kekal. Selain amal yang saleh, tidak akan kekal. Semuanya akan tenggelam. Semuanya akan sirna. Semuanya akan sirna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an selanjutnya ayat Ghafir tadi yang saya baca, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, orang yang melakukan kejelekan maka akan tidak dibalas oleh Allah kecuali setimpal dengan perbuatannya, akan dibalas dengan kejelekan juga. Orang yang menanam kejelekan, dia akan memanen kejelekan pula. Man amila sayyi'atan, barang siapa yang man amila salihan, dan orang yang mengamalkan, melakukan amal yang saleh, min dzakarin aw unsa, daripada orang laki atau orang perempuan, daripada wa mu'minun, dia dalam keadaan beriman, beriman di dalam melakukan kebaikan itu, wa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga yang akan dipersilahkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa yurzaquna fiha bighairi, dan akan mendapatkan rezeki daripada kenikmatan di dalam surga bighairi, dengan tanpa hisab, tanpa batas. Ya, kenikmatan surga itu dikatakan Rasulullah, ma'ala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata, wala dhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basar, dan tidak terbersit di dalam pikiran atau dalam hati daripada seorang mukmin. Artinya nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun, apalagi nikmat dunia ini. Nasrul muslimin. Oleh karena itu marilah kita gunakan kesempatan senyambang kita masih ada umur, belum datang pada kita ajal kita. Kita jalankan, kita istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan kemudian mudah-mudahan kita istiqamah sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Inna sanama nasma'u minal kalam كلام الله الملك العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم، واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
2: اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, engkang siang mereka midhangetaken panjenengan putri-putri Solo engkang sak mereka wonten ing daerah Jember. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat dan mboten wangsul teng Solo jeng-jeng ya ngene iki. Nggih monggo kula aturi, kula sarengi ngaten. Campur sari laras-laris.
1: Ya Allah, legi tur laris.
0: Legi tur laris, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirabil alamin, nggih. Sehat saestu.
1: Alhamdulillah. Sakit tur wakani nggih, nggih.
0: Sakit, alhamdulillah, nggih to.
1: Mungkin kuwi sedanu langgam. Nyusul gitu ya.
0: Nusul?
1: Iya, nusul.
0: Nusul?
1: Bukan ada yang nusul sini.
0: Nusul, ngerti nge?
1: Iya, nusul.
0: Wonten apa mboten nge? Anu
1: nana? Wonten sini.
0: Nge, nana.
1: Nge, salamin ke sini.
0: Nge, pak. Agam sinten pak.
1: Pak keluarga mesti sehat ke sini. Kalian Bunda Yaya, Bunda Dani, Pak Solisi, yang mpuku, oleh Buka Mas Gila, Buka Mas Genda, oleh Bidikut, kita mari Pak Paijo, dan uangnya Pak Ketku. Jadi sebuah kemauan ya, berkesempat kali Kak Lili Suryani, Mbak Paijo. Itu ponyo. Dia kan sampe gitu. Pemutia lali lain tak pemutia.
0: Pemutia, pemutia. Dari
1: Mas Candu. Itu yang mawon ceng, aku mawon ceng.
0: Jadi
1: tertol-tol-tol geger kula pun ceng.
0: Napa?
1: Tertol-tol-tol geger kula pun ceng.
0: Oh.
1: Enggak
0: lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, matur sembah nun. Dipun kersakaken lelagonipun ingkang nusul ngaten. Kula wonten niki sontenipun gesang insyaallah. Monggo pinara campur sari laras laris.
2: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris. Ngaten nggih.
2: Nggih, sugeng siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun pangatosipun Mbak E?
0: Pripun.
2: Mbak Elsa, Mbak Netna sing ayu dhewe.
0: Enggak. Alhamdulillah.
2: Mbak E.
0: Dalam.
2: Tenang itu.
0: Mana?
2: Tatu.
0: Enggak.
2: Saking masih dikempot, Mbak Ritna, enggak. Tadi atur salam, Mbak E.
0: Nangga.
2: Enggak, dan Bapak Adi, Bapak Sukati. Siang, Bapak Sukati. Mungkin tansah pinaringan sehat yang mawon. Oke, kagem Bapak Rustianto, Mbak E. Tuin Mas Abdi Mayu. Sekarang siang Mas Abdi Mayu. Oke, kagem Anu Mas Doni. Tuin Mbak Resna Boni. Oh, sekarang siang.
0: Siap.
2: Jika ke Mbak Diana, Mbak E. Kalian Bapak Hati Blankon. Sekarang siang Bapak Adi. Mbak pilih wantan Berda-warda Monggo kaderan digana. Jika ke Mbak Mutia, Mbak Renan, ya.
0: Ege.
2: Kalian Anu Mbak Mimin. Sugeng siang Mbak Mimin.
0: Sugeng siang.
2: Monggo kabur lagi kena Mbak Mimin.
0: Nggih, monggo.
2: Mbak Reno, buat pilih datu senyanyi nih kah? Terakhir jasa ke SD lho Selantan itu jangan merdu sangat. Merdu kayak lembut. Kagam adura lagi mbak ya. Oke, kagam bagaimana mbak Retna aja. Sekian siang, sekian mikanya pakai.
0: Duka nih ke man burawi tang punti nih ke.
2: Nganu, pasti goreng tempe baik.
0: Kalau nggak purun rek.
2: Iya lawan tempe itu nggak pape, itu goreng joyo. Dari kini pun kagum pianten kang tebih kemawan. Sekian siang, sekian makarya.
0: Siap.
2: Ibu Jelani Mbak SSP itu ini Bu Yaya. Aku Mbak cantik ya. Sukeng siang sukeng ngayau cipin mawan. Mungkin Mbak E sak keluarga tansah binaringan sehat. Kayak lancar ini Bu.
0: Amin.
2: Satu dalam rantos Mbak E.
0: Insya Allah makatan.
2: Gini campur sari laras laris
0: lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: siaran sing daru niko. Ku mboten wonten swantenipun teng HP. Nggih, sak menika pun nggih saged pun saged mireng teng HP niki. Nggih, makane kula niki nyoba teng HP niki. Alhamdulillah pun suara jenengan pun jelas teng mriki. Diterima dengan baik.
1: Alhamdulillah, menengah kata.
0: Kenapa? Nah, ini kamu sinten mbak yang kang sabun juga.
1: Ini aku mau nonton Mbak Lili kalian, Pak Sukadi. Pak, Mas Rendra ini ke nguing-nguing.
0: Nah, maket. Maten galak gitu. Gue wili cembidang ketaga. Mangke gendengi pun kan badhe kapirsan apa Mbak Yu?
1: Dereng wonten panjenengan ngersakaken menapa?
0: Kula badhe ngersakaken iki kroncong kan nggih niki tersine kan.
1: Nggih.
0: Cocok niki. Jenengan gadah lagu niki ngaten Mbak Yu. Panas mongso ketiga pengen panen ilat tanpa balung wonten.
1: Ilat tanpa balung ingkang kroncong.
0: Versi kroncong.
1: Napa wonten nggih?
0: Duka vokalipun sinten niku? Kalau supe kula, wonten kok ingkang kroncong niku.
1: Nggih. Niku namung kula
0: ngoten. Nggih, pun jenengan palepun kertas kok sinten ingkang nyekar pun ngertas kula niku. Nggih. Nggih nika. Wah, kanton sinten menit malih niku.
1: Nggih, pun meh mantun. Nggih.
0: Nggih. Nggih, kula badhe kinten salam dhateng Bali Suryani. Wilujeng midhangetaken kemawon. Mas Gandu. Oke. Sinten kang wonten Situ Bondo niku Mbak Yu?
1: Situ Bondo Pak Rahman.
0: Oke, okay. Pak Rahman wilujeng dalu. Wilujeng dalu, wilujeng siap.
1: Dalu to.
0: Lah kok tekan kono iki. Nggih, dumateng rencang-rencang sedaya kemawon. Kang sawet nyawiji wonten campur sari laras-lare. Wilujeng midhangetaken kemawon. Boleh jengah selesai di roke mawon.
1: Pati anu niku.
0: Nggih, dumateng panjenengan. Boleh jengah tegas kemawon. Mugi-mugi panjenengan tetep tego nggih. Diparingi kesehatan kemawon.
1: Nggih.
0: Ngapun kau ngerencangi poro pamireng adicara campur sari laras lari.
1: Matur sembah nuwun.
0: Eh, pun ngaten mawon.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Nggih, insyaallah.
0: Nggih, campur sari laras laris.
1: Monggo. Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar, buletin siang RRI Jember hari ini Jumat 17 Juli 2026. Operasional SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember dihentikan sementara. Sementara program MBG kembali aktif, sejumlah harga komoditas pangan di Bondowoso merangkak naik. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita proses ganti nama dokumen kependudukan diwajibkan melalui putusan pengadilan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita.

0: Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jombang dihentikan sementara menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Keputusan itu diambil sambil menunggu hasil investigasi dan perbaikan sejumlah temuan di lapangan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Wilayah 2 Jember menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari Jember. Hal itu menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Satgas MBG juga telah melakukan sidak ke SPPG Karangsono pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim mengatakan, penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh setelah ditemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam penyelenggaraan program.
2: Rata-rata kami simpulkan bahwa ada SOP yang tidak dilaksanakan. Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan SOP itu sesuai dengan yang diterapkan oleh PGN. Dan makanan itu harusnya tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu di sekolahnya itu tidak mengawasi baik. PIC di sekolah juga. Akhirnya ada beberapa anak-anak yang mungkin secara diam-diam ya bungkus makanan itu di tempatnya dia sendiri. Nah, ini kita nggak tahu terkontaminasi. Bawa pulang lah, itu dia konsumsinya di rumah. Sehingga pada hari Selasa itu kan sebenarnya nggak ada laporan. Nah, laporannya itu kan besoknya. Gitu. Jadi kita tidak tahu apakah sumber dari makanan menu MBG yang dikonsumsi pada hari Selasa sore atau pada siang itu atau karena yang lain. Nah, ini menunggu pemeriksaan. Dan itu sampelnya kan masih diduga apa berasal dari menu telur puyuh atau menu-menu yang lain. Nah, ini lagi diperiksa. Kita tunggu hasil pemeriksaan. Nah, ini kan baru yang keracunan yang baru mau dibuka ini kan baru. Jadi kita suspend besok dia tidak beroperasi. Dan memang prosedurnya gitu. Sampai dia selesai semua pemeriksaan lab yang selesai, dia juga harus ada beberapa fasilitas yang setelah kami tinjau bersama dengan Satgas ada yang harus diperbaiki. Ya, setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai mungkin bisa diajukan.
1: Said menegaskan penghentian operasional SPPG Karangsono ini bukan disebabkan persoalan izin instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, melainkan sebagai langkah penanganan atas dugaan keracunan yang masih dalam investigasi. Menurutnya, fasilitas IPAL di lokasi sebenarnya sudah terpasang sesuai spesifikasi. Namun hasil keluaran instalasi tersebut masih harus melalui pengujian agar memenuhi baku mutu sesuai ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Operasional SPPG akan diizinkan kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi, hasil pemeriksaan laboratorium keluar, serta penyebab pasti dugaan gangguan kesehatan diketahui. Said menambahkan, KPPG akan memperketat evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Jember agar seluruh prosedur keamanan pangan dijalankan secara disiplin. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Satgas Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari setelah menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur SOP, dan selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Satgas Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP. Hal itu ditemukan saat Satgas melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangsono Kecamatan Bangsal Sari pada Kamis 16 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan penerima manfaat MBG. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman mengatakan, sidak melibatkan unsur Kecamatan Bangsal Sari, TNI Polri, Balai POM, Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Jember. Menurutnya, inspeksi dilakukan untuk menelusuri kronologi kejadian sekaligus mengevaluasi pelaksanaan SOP di dapur penyedia MBG.
3: Ada beberapa SOP yang dilanggar, misalkan tim memang sudah ada tanggal dan jamnya untuk sampai masa kapan harus dikonsumsi. Namun ini di sana tidak ditunggui, harusnya ditunggui, jangan sampai dibawa pulang. sampaikan bahwa kepada semua sekolah, ini makanan basah, ini tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, akhirnya akan dihangatkan lagi, dimakan nanti sore, malam, ya. Ini tidaknya lebih dari 4 jam. Pada saat penyajian sampai dengan pada saat konsumsi harus tidak boleh lebih dari 4 jam. Yang kedua, ada beberapa bahan yang sudah yang dikirim ke SPPG ini diduga juga ini yang mengakibatkan dugaannya adalah mengakibatkan ada gangguan pencernaan pada anak kita gitu. Karena ada bisa jadi di situ terjangkit bakteri atau kurang higienis seperti itu yang harusnya didalamkan. Bahan ini bahannya harusnya tertutup tapi terbuka. Kami dengan berat hati mungkin akan memberikan rekomendasi pada BGN lewat KPPG untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPPG.
1: Helmi menjelaskan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan masih menjalani uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan. Untuk itu, pemerintah masih belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kejadian tersebut. Sebanyak 29 penerima MBG dilaporkan mengalami muntah, diare, dan demam. Mereka mendapat penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan dengan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, aspek sanitasi di lokasi juga menjadi perhatian, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang masih dalam proses perizinan. Atas temuan itu, Satgas MBG Jember akan merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional hingga seluruh perbaikan SOP, kualitas, dan higienitas dipenuhi. Pendengar, sebelumnya puluhan siswa TK dan MI di Kecamatan Bangsalsari dilaporkan mengalami gangguan kesehatan diduga setelah mengkonsumsi menu MBG. Hingga saat ini penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat mengikuti kegiatan program vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Jember bersama Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri sebagai upaya pencegahan kanker serviks, dan selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM Jember bersama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI kembali menggelar program vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Sejuta Vaksin HPV itu berlangsung di gedung PLUT Jember pada Kamis 16 Juli 2026 dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua Pelaksana Kegiatan Vaksinasi, Wildansyah Azami, mengatakan, vaksin HPV dipilih sebagai fokus program karena kanker serviks masih menjadi salah satu jenis kanker dengan angka kejadian yang cukup tinggi di Indonesia.
5: Jadi kanker serviks ini kan salah satu kanker serviks yang mematikan gitu ya, terutama di Indonesia, dan dengan jumlah penderita itu yang sangat banyak, kalau tidak salah itu jumlah kanker terbanyak kedua gitu ya, sehingga mengapa kegiatan vaksinasi HPV ini dilaksanakan serentak di tahun ini. Ini kebetulan baru dilakukan di tahun ini dengan 3 kali dosis untuk vaksin HPV ini gitu. Jadi untuk vaksinasi pertama itu di bulan Januari, kemudian di vaksin kedua itu di bulan Mei, dan di vaksin ketiga ini di bulan ini, bulan Juli gitu.
4: Wildan menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program vaksinasi ini dinilai cukup tinggi. Sejak pendaftaran dibuka, banyak masyarakat yang tertarik mengikuti vaksinasi karena biaya yang ditawarkan lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp290.000. Berdasarkan data panitia, peserta vaksin dosis pertama mencapai sekitar 280 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 300 peserta pada pemberian dosis kedua, sementara peserta dosis ketiga tercatat lebih dari 300 orang. Balai POM Jember berharap program vaksinasi HPV ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kanker serviks sekaligus memperluas cakupan imunisasi bagi kelompok yang membutuhkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Masyarakat yang ingin mengubah nama pada dokumen kependudukan tidak dapat langsung mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil. Perubahan nama yang mengubah identitas seseorang harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jember Bambang Saputra menjelaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara pembetulan data dan perubahan data dalam administrasi kependudukan karena keduanya memiliki prosedur yang berbeda. Namun, kata Bambang, apabila perubahan tersebut mengubah identitas seperti mengganti nama dari nama lama menjadi nama yang benar-benar berbeda, maka pemohon wajib mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri terlebih dahulu. Beruntungnya saat ini ada program Pasti Mapan yang diselenggarakan oleh Dispenduk Capil yang sudah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jember. Sementara di Kabupaten Bondowoso, pendengar, harga sejumlah komoditas pangan mulai merangkak naik setelah sempat mengalami penurunan tajam selama masa libur sekolah. Kenaikan ini diduga dipicu oleh kembalinya beroperasi program makan bergizi gratis atau MBG yang meningkatkan permintaan bahan pangan dari dapur satuan pelayanan program gizi atau SPPG. Haryanto, petani sekaligus memasok semangka dan melon, menerangkan kondisi tersebut mulai berubah ketika program MBG kembali berjalan. Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai komoditas sayuran. Berdasarkan informasi yang diterima Rian dari sesama pemasok, harga kacang panjang naik dari Rp1.500 menjadi Rp5.000 per kilogram. Sementara sawi hidroponik melonjak dari Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Lonjakan harga turut terjadi pada komoditas daging ayam potong. Lilis, pedagang ayam di Desa Sumbersalam, menyebut harga daging ayam kini mencapai Rp31.000 per kilogram. Naik dibanding saat libur sekolah yang hanya sekitar Rp24.000 per kilogram. Saudara, Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan masih ada kemungkinan tersangka baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan KUPEDES pada Bank BRI Unit Situbondo 1 tahun 2023-2024. Sebelumnya, Kejari Situbondo telah menetapkan 3 orang tersangka penyalahgunaan penyaluran program KUPEDES BRI tahun 2023-2024, yakni VAR selaku Mantri BRI Unit Situbondo 1 dan selaku F selaku agen briling dan Y orang yang membantu tersangka F. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Frendra mengaku telah menelusuri kemungkinan keterlibatan pemimpin cabang BRI Situbondo sebagai orang yang menyetujui pengajuan kredit sebesar Rp1.5 miliar yang kemudian dinikmati oleh 3 orang tersangka. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pohon waru berukuran besar di jalur pantura Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Situbondo, tumbang dan menutup sebagian badan jalan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Timbul Suryanto, mengatakan pohon waru tumbang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Diduga karena batang pohon rapuh akibat dibakar orang tak bertanggung jawab. Akibat pohon tumbang yang menutup sebagian badan jalan, jalur pantura sempat macet dan diperlakukan buka tutup untuk menghindari kemacetan panjang selama 30 menit. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Timbul Suryanto mengimbau kepada masyarakat masyarakat untuk tetap waspada di tengah cuaca ekstrim karena angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang maupun gelombang tinggi seringkali terjadi. Sebuah truk Mitsubishi bernopol W8756UC mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Kamis 16 Juli 2026, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Truk menabrak pembatas jembatan sebelum terjun ke bawah jembatan yang melintas di atas jalur rel kereta api. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi kehilangan kendali karena mengantuk saat melintasi tikungan di atas jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun gangguan terhadap perjalanan kereta api akibat insiden tersebut. Sopir truk, Otnia Laut, 28 tahun, warga Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengalami luka lecet dan telah mendapatkan penanganan medis. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Polisi juga memastikan tidak ada korban luka berat dalam peristiwa tersebut. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Lionel Messi lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbang 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atalanta Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Messi kini masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026. Jumlahnya serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun, dengan tambahan 2 assist ini, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top skor. Kini penyerang berusia 39 tahun itu mengantongi 8 gol dan 4 assist. Dua pemain yang masih memiliki potensi untuk menambah catatan mereka yakni Mbappe dan Bellingham. Asalnya, Prancis dan Inggris masih akan bertanding pada laga penentuan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Saudara, kritikus sepak bola Johan Derksen mengkritik rencana FIFA untuk memperpanjang waktu jeda final Piala Dunia. Ia menilai pertunjukan paruh waktu membuat waktu istirahat pertandingan menjadi terlalu lama. Rencana tersebut membuat jeda final berlangsung selama 30 menit karena adanya pertunjukan hiburan. Padahal aturan IFAB atau IFAB menetapkan waktu istirahat pertandingan maksimal hanya 15 menit. Menurutnya keputusan tersebut tidak sesuai dengan tradisi sepak bola yang selama ini berjalan. Ia juga menyindir Presiden FIFA Gianni Infantino yang dianggap tidak memperhatikan aturan tersebut. Ia mengatakan para pemain juga harus menyesuaikan kondisi fisik setelah jeda yang lebih panjang. Pemain perlu melakukan pemanasan ulang agar kembali siap menjalani babak selanjutnya.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Digo serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

ya, rata banget, turunnya juga rata. Yuk, nanti bareng Lita Arsita di Pro Dangdut. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 33 66 52.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsita untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, Non Lita.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Berjumpa lagi di acara Anda.
0: Halo?
1: Halo. Mau request lagu?
0: Request lagu apa?
1: Petaka Cinta.
0: Petaka Cinta, aduh.
1: Sopo sih vokali gurino sopo nulali aku. Sopo Mbak Lita.
0: Sih, tak delok. Mas Willy naruhnya itu kan lagu-lagu dangdut yang rata 90. Petaka Cinta, kalau ada ya.
1: Ada.
0: Petaka Cinta.
1: Vokal teko Reno sopo nulali aku.
0: Siapa?
1: Reno sopo nul.
0: Iya, dicek dulu sama Mas ini ya, sama Mas Willy ya.
1: Nggih.
0: Yuhu.
1: Nggih.
0: Dicek dulu. Oh, Roni Virga ya.
1: Iya, betul.
0: Yo, dicek dulu sama Mas Willy-nya ya.
1: Loh, iku wis disebut jenenge mbek sampean ngono.
0: Iya, tapi dicek dulu sama Mas Willy-nya. Begitu.
1: Nggih.
0: Yuk.
1: Salam nggih.
0: Iku ya.
1: Siapa itu? Pak Paijo.
0: Jadi Banyuwangi ya Pak Paijo ya.
1: Pak Paijo di Banyuwangi. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ada lagi. Bye. Di mana itu?
0: Mbah di JSG.
1: Oh iya, JSG. Oh iya, tak apal no. Terus ada lagi Ibu Yaya, yo. Ada Putra Madura, Putra Magenda, terus ada lagi Pak Haji Holili. Yang di pring tali itu sopo Mbak Lali aku. Pak apa itu?
0: Sopo, sama nang absen lho.
1: Pak Novel aku apal.
0: Sampean ngabsen enggak ngerti wong apa ning endi
1: yo. Yo enggak ngono aku kenal lho jenenge Lali.

0: dulu. Oh sing apa kok liane penyiar RRI mek sampean kok. Terus ada yang itu yang di situ Bondo nek manggil panjenengan. Halo, dia jengita ngene iku.
1: Yeah.
0: Itu Pak Rahman iku aku apal iku. Manut sampean iku. Terus ada lagi. Anu Cak Rendi kon mebu ta enggak kang sakno iki. Padahal wong wis kiyal
1: ngono sampean. Ya apa lah dita diangkat telepone lho wis mati.
0: Yo aja oleh dipateni dhisik. Sakno itu padahal setia lho Dek. Acara sampean iku.
1: Iya.
0: Sampai muni ngene ndek aku. Yo opo mancarane mlebu man. Jadi mlebu lebokno nomere ngono. Ngono. Engko nek iso mlebu kirane sampean emosi yo non lita omong ngono katon ta ngono. Terus ada lagi yang punya Indonesia yo. Terus ada Pak Teguh. Terus ada Mbak Diana, Mas Mary, juga ada Pak Rudianto. Wis semua yo non yo.
1: Iya, sama absen sih wong akeh.
0: Yo yo gak akeh non wong meh. Jarang mlebu ae kok. Yo nek dino mlebu wong jarang.
1: Ben dino sampean mlebu, lek sampean gak mlebu aku bingung ndi man burawe gak mlebu-mlebu.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wis man burawe. Selamat siang menjelang sore Pak Rianto sama Bu Lilik di Perumnas Patrang. Minta lagunya Bunga Dahlia. Salamnya untuk Bunda Yaya Yumelong, Pak Doni, Putra Magenda, Putra Madura, Man Burawi, Pak Holili, Pak Rusdianto, Mbak Bunga, Mbak Mutia, dan semuanya tetap sehat untuk penyiaran. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pro Dangdut, terima kasih. Halo Pro Dangdut.
2: Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dut adalah kita, gentak, gentak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lita yang selalu saya hormati dan salam hormat takdim.
1: Amin.
2: Alhamdulillah. Dari ramenya dan senengnya sehingga yuk long melong bisa melepu, bisa masuk.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Bahagia hatiku karena siang ini cuaca sangat cerah ceria. Dan dikomandoi oleh Manpurawi.
1: Manpurawi.
2: Aku bahagia. Manpurawi beserta jajarannya itu. Manpurawi. Semoga tambah sehat, tambah bahagia. Salam Indonesia Raya.
1: What? Tuh, salam Indonesia Raya. Kilo Pak Teguh miss call.
2: Apa?
1: Pak Teguh miss call.
2: Pak Teguh. Salam sehat Pak Teguh. Jangan bola, jaga kesehatannya ya. Pak Teguh, semoga selalu bahagia. Juga Mas Rendi. Salam bahagia, selamat siang Cak Rendi. Juga ada Pak Rianto. Halo Pak Rianto, bersama-sama masyarakat Patrang dan juga Ibu Bunda Lili ya. Salam bahagia, selamat siang, semoga tambah sehat Pak Yanto, sekeluarga sehat selalu. Juga ada Mbak Lili Suryani ya, Bunda Mutia, Bunda Yaya yang empuk. Pak Cholini, ayo gabungan Pak Cholini ya. Tapi bisa dulur-dulur ya.
1: Iya, lagu nih
2: itu anu goyang-goyang heboh.
1: Goyang yang heboh. Lagu ini lagu.
2: Ya, asik. Ya, semuanya. Oh ya, yang terhormat Bapak Mura, juga yang terhormat Bapak Dendi ya. Selamat siang Bapak-bapak.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
2: Asik. Semoga tambah sehat Pak Mura, Pak Dendi sehat selalu. dan murah rezekinya. Selalu bahagia bersama keluarga. Amin.
1: Amin.
2: Oke. Okay. Selamat bertugas. Selamat bertugas.
1: Yuk.
2: Jaga kesehatannya. Terima kasih banyak.
1: Yo, terima kasih Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Bye bye. Yuk melong. Sabar ya yang telpon ya. Kayak lagunya ini. Lagu dari Yogi Prasetyo.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita genta-genta Josh, pendengar dimanapun Anda berada. Nah, sebentar, oke. Sebelum saya terima telepon kembali di 330652, yang satu ini pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta di Pro 1 RRI Jumat 17 Juli 2026, unggahan di media sosial mengklaim bahwa peserta BPJS Kesehatan dapat mengajukan klaim biaya transportasi saat berobat ke rumah sakit seperti biaya bensin, tol maupun transportasi umum. Klaim tersebut juga menyebut aturan itu tercantum dalam peraturan BPJS Kesehatan nomor 1 tahun 2024 disertai langkah-langkah pengajuan klaim sehingga membuat masyarakat percaya bahwa ongkos perjalanan berobat dapat diganti oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini BPJS Kesehatan tidak pernah menerbitkan kebijakan perbolehkan peserta mengklaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin maupun transportasi umum. Masyarakat diimbau untuk hanya mengacu pada informasi dari kanal resmi BPJS Kesehatan serta ketentuan yang diatur dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Kesimpulannya, klaim bahwa biaya transportasi ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan merupakan berita bohong.

0: Di Pro Dangdut, lagu-lagunya udah pada puter semua yang udah request ya. Silakan mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah.
0: Assalamualaikum, Mas Doni.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Sehat Mbak Lenta ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tak bosan-bosan, gak capek-capek. Setiap hari ini ngedengerin salam. Apa? Mau ucapkan salam sehat untuk Mbak Lenta.
0: Yuk, silakan yuk.
1: Aku kok penasaran lagu yang diputar Pro 4 Surabaya kemarin, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Lupa, aku kemarin tuh apa liriknya, tapi kok...
0: Yang gimana, lupa, yang gimana?
1: Ini aja, Mas. Yang lain aja. Dari Mbak Nenek dengan Jerwati, aku lupa kayaknya.
0: Tapi bukan, tapi terlalu dekat itu suaranya Mas Doni itu sama radionya.
1: Kayaknya udah, Mbak
0: Nenek.
1: Apa aja, lagunya. Apa yang harus aku lakukan untuk dalam menghadapi musibah ini? Itu judulnya apa, Mbak?
0: Siapa sih nyanyi ya?
1: Aku gak paham sih nyanyi.

0: hanya aku serahkan.
1: Siapa ya? Apa itu lagunya ya? Coba ya. Tak coba dulu ya. Oke.
0: Okay.
1: Yuk. Iyo, buan ternaman lo, Mas.
0: Kita aku seneng boleh apa? Yowes, lagunya terserah, yang penting yang slow aja ya. Oke, buat panjenengan sehat selalu. Nanti pulangnya ada di jalan. Dan salam sehat untuk sekeluarga dan cuma kru dan sebentar dulu.
1: Dan itu adalah kita, Mas Doni. Waalaikumsalam. Mas Doni yang di Banyuwangi, terima kasih sudah gabung di 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
2: Itu suara nih.
1: Kemana ini ya?
2: Alaya itu kok menghilang.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mbak Lita?
1: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Kang Anto, selamat siang. Salam bersahabatan alias Kang Doni. Yuk melong Man Burawi. Makasih senggolannya Man Burawi. Salam bersahabatan. Lagunya saya request tahun Dagar Cinta dari Hesti Sunjaya, Mbak Lita.
1: Sedekar
2: Cinta. Salamnya semua saja, salam kompak persahabatan, Mbak Lita. Mbak Litanya selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Ya udah itu aja, Mbak Lita. Makasih produk.
1: Dari adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget antusias semuanya yang udah gabung 336652 dari Nur Halimah dulu yuk.

0: Di Pro Dangdut ketemu udah lagunya Mas Doni, Musibah namanya Mas Doni. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Ya gitu ya, amin. Di Pro Dangdut, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Pro
0: Dangdut adalah kita, Situ Bondo.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Tiaceng?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Udah sarapan?
0: Oh udah, alhamdulillah udah.
1: Alhamdulillah. Dan sehat suaranya. Oke, request lagu dulu Tiaceng.
0: Yuk, lagunya apa?
1: Lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu, oke. Okay.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa ini Selalu Rindunya?
1: Lagunya buat Tiaceng Belita.
0: Iya.
1: Bersama yang Trenggalek itu siapa nak? Mbak Lili Suryani.
0: Mbak Lili Suryani.
1: Iya. Udah masuk Tiaceng?
0: Oh belum, Mbak Lili belum masuk.
1: Oh belum ya, bukan lagi biasanya masuk itu. Oke, mau jalan-jalan dulu Tiaceng ya.
0: Yuk, jalan-jalan buat siapa aja.
1: Pertama ada Tiaceng Lita yang lagi mandu selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan sekeluarga diberi kesehatan oleh Allah, rezeki yang barokah, umur yang barokah. Juga dijauhi dari musibah sekeluarga. Semoga cepat naik haji sekeluarga.
0: Amin, Rabbal Alamin.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda, yuk melong. Ada Pak Teguh, ada Pak Iyul, Pak Aloy, juga ada Mas Gandu. Ada Mbak Lili Suryani, ada Mbak Mutia. Ada Pak Bano Malolo di Panji sana. Selamat siang menjelang sore. Yang punya Argentina itu. Oke, dat ya cek. Ada Pak Sera, ada itu Cak Rendi. Ya, kira-kira Cak Rendi selamat sore ya. Eh, lagunya udah tunggu Tiaceng ya?
0: Iya, lagunya udah tak siapin.
1: Oke, dah. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Eh, Manpurawi. Manpurawi.
0: Boh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah. Pada kangen semua sama saya gitu. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, jangan lupa tuh kita tuh selalu apa ya? Menebarkan namanya kebaikan, selalu baik dan baik, tapi jangan terlalu baik gitu ya. Takutnya nanti disakitin. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Rita.
0: Iya, baru aja dicariin sama Pak ini yang di Situ Bondo.
2: Iya. Mbak Lita salam cantik ya.
0: Alhamdulillah, iya sama-sama.
2: Sehat toh Mbak Lita?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mbak Lita minta lagu ya.
0: Lagunya apa tuh?
2: Selamat malam.
0: Dari Evita Mala ya?
2: Selamat malam kedua.
0: Oh selamat malam kedua.
2: Iya. Salamnya ikut Bapak Rahman Aceris. Dan untuk Mbak Litanya. Selamat sore dan selamat bertugas. Tanda cantik dan sukses selalu untuk Mbak Lita. Makasih Mbak Lita. Pri Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ada yang belum nih buat semuanya? Apa itu? Sudah tercinta.

Saudagar cinta gitu ya, pendengar dimanapun Anda berada, bareng dengan Hetty Sunjaya. Oh. Masih di Prodam adalah kita Ketata Josh yang rindu dengan semuanya dan rindu dengan orang yang sayangi, pastinya ada di Selalu Rindu.

Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos. Yang pasti insya Allah nanti kita minggu depan ketemu lagi di acara sama dan di jam sama. Jangan lupa untuk selalu tebarkan kebaikan dan selalu berbaik, berpikir positif, berdoa dan berusaha karena ada mimpi yang kita kejar. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.

Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 1 RRI Jember, ganda informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sindi Wira bisa hadir temani Anda di perjalanan Jember sore ini di edisi di hari Jumat 17 Juli 2026. Di sore yang cerah ini mendengar tentunya berbagai informasi dan juga program telah kami siapkan temani Anda, baik yang sedang di perjalanan ataupun Anda yang sedang berkegiatan ya di sore hari ini. Tentunya kami akan berikan beragam informasi terupdate untuk Anda semuanya. Apalagi bagi Anda yang mungkin ada rencana ke luar kota ya, weekend besok ini, jangan lupa tetap terhubung bersama dengan RRI melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat malam, Mas.
2: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Pendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisatya menyatakan pemerintah melalui pusat intervensi pemerintah ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar 65 triliun rupiah kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya, akses permodalan kepada pelaku usaha sangat penting untuk semakin menumbuhkan dan menguatkan ekonomi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM. Purbaya menambahkan sektor UMKM memang berkontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi bisa dibilang usaha mikro dan ultra mikro adalah kelompok yang paling cepat terdampak. Apalagi ketika ada harga bahan baku naik, maka permintaan turun, distribusi terganggu, ataupun ada kebutuhan mendadak, ini mereka adalah golongan yang tidak punya bantalan yang cukup. Di samping itu, mendengar kata Menkyu, akses ke permodalan juga cukup susah. Maka dari itu, pemerintah melalui PIP telah menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari sebelumnya 22,5% menjadi 8%.

0: kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar, holding investasi Denantara Indonesia, yaitu PT Denantara Investment Management, resmi diterima sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds setelah pengajuan keanggotaannya disetujui oleh Dewan IFSWF pada awal tahun 2026. Chief Investment Officer Denantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan bahwa bergabungnya Denantara dengan IFSWF mencerminkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas berstandar dunia. Pandu juga mengatakan masuknya Denantara ini menandai komitmen institusi untuk menerapkan praktik terbaik internasional dalam tata kelola, transparansi, serta investasi yang bertanggung jawab bagi Sovereign Wealth Fund. Dan sebagai associate member, Denantara bergabung dengan jaringan global SWF yang berkomitmen menjunjung Santiago Principles, yaitu 24 prinsip dan praktik yang berlaku umum yang diakui secara internasional sebagai standar tata kelola, investasi, serta manajemen risiko bagi SWF.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman berdua, gak semua pemain lahir dari kemewahan. Kylian Mbappe tumbuh dari mimpi besar yang sederhana banget, sampai akhirnya bersinar di Piala Dunia 2018. Piala Dunia itu bukan cuman turnamen, tapi bukti kalau mimpi anak kecil bisa sampai ke panggung dunia.

tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Anggota DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Witra Adila melaporkan.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di UPT SDN Sukolilo 1 Tuban tercatat hanya menerima satu orang calon peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Farizki memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga mulai dari pendidikan negeri, swasta hingga berbasis keagamaan.
3: Dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tetapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitipberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
2: Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faris Yarbo melaporkan.
4: Anggota DPRD Jatimur, Dedi Irwansyah mengapresiasi sinergi Pemprov Jatim bersama BNNP Jatim dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah 2026. Dedi mengatakan upaya pencegahan menyasar anak sekolah penting karena mayoritas penyalahguna narkoba adalah anak-anak usia muda.
5: Terkait narkoba, kita memang bahkan keliling kemana-mana dengan kawan-kawan BNNK, kita berharap ya ada sinergi sampai ke sekolah-sekolah, dan kami siap support untuk itu. Karena memang pangsa pasar terbesarnya itu kan anak-anak muda. Kalau, mohon maaf, kalau bagi pengedar Jawa Timur ini bukan pangsa pasar, tidak akan ada barang ini. Karena mereka menganggap Jawa Timur besar ini pangsa pasar, maka beberapa kejadian itu terjadi. Maka tindakan preventif kita, ya edukasi kita kuatkan di level masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengaku berdasar fakta yang ada di salah satu sekolah pernah menemukan setidaknya ada 15 anak yang mengaku ketergantungan narkotika. Sehingga, data ini menjadi alarm untuk segera menyelamatkan generasi muda.
6: Makanya dengan hal ini, kita bergandengan, ya kan, 3 pasukan berpedang, RD, benar kan, dari Pemda Provinsi, dari Kepa, diikuti dengan Polda, bahkan mungkin rekan-rekan stakeholder lainnya, benar kan? kan, kita bersama-sama membenteng. Kita tidak ingin representasi tadi yang kita lihat, yang tahun lalu yang kita laksanakan di daerah Kalimantan Kota, di salah satu kota kita di Jawa Timur, ya, di Surabaya khususnya, yang menjadi seperti hal-hal ditiru oleh SMP-SMP dan pendidikan di Jawa Timur.
4: Melalui upaya tersebut, BNNP Jatim bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Ermina Jain melaporkan.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut sudah beberapa kali menemui titik kemacetan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya hal ini justru akan menyebabkan pengendara yang melintas tidak nyaman saat berkendara pada jam-jam tertentu. Wali Kota Eri mencontohkan kemacetan yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan HR Muhammad. Ia menyayangkan kemacetan di jalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan. Ia menegaskan agar jajaran Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, ia juga ingin agar jajaran Dinas Perhubungan saling berkoordinasi satu sama lain sehingga membuat rekayasa lalu lintas ketika terjadi kemacetan.
8: Kalau di jam tertentu ketika macet, sampean harus buat rekayasa lalu lintas. Ojo ngendani tak telpon. Iku wingi nang ngone Pakuwon Mall sampe nang HR Muhammad macet. Yo gak dilakoni, saya tanya, sudah jalan belum rekayasa lalu lintasnya? Siapa apa nih mau macet? Awakmu ngomong ambek aku lho, telung wulan wingi nang sampe saiki gurung mlaku. Saya tanya sekda, iya Pak belum jalan. Ojo koyo ngono, Pak. Aku wis ngomong dino iki mari lakonono. Oleh Pak Dimas Sudirman kono mau macet kono lho. Yo kudu dijogo lah. Makanya di sub itu harus tahu titik-titik yang rawan macet di mana. Berdiri di sana, Mas Rio, kasih yang namanya teman-teman itu hati.
7: Wali Kota Eri berharap jajarannya di pemerintah Kota Surabaya bisa terus berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, termasuk soal kemacetan. Ermina melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telembang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Berikut laporan Farin Regi.
9: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telembang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakerapnya menjelaskan, TNMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
10: Ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk apa mewujudkan, memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
9: Dan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
10: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Temang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
9: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Reki melaporkan.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juklis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan cek KG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi cek KG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition ke-8 tahun 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak enggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Oh, okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
14: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Selanjutnya kabar dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Hanum Oktavia melaporkan.
17: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan.
18: Respon perkembangan zaman ya, kita tidak bisa bertahan di zamannya sudah, dan kemudian kan kita mencoba untuk memperluas. Biasanya kalau FKIP saya misalkan itu kan seperti satu RT, jadi FSA ini sudah satu institusi, karena kebermanfaatan dari matematik itu kan banyak gitu kan. Dan kalau misalnya hanya Fakultas Keguruan dan Pendidikan kan hanya mati di situ.
17: Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan. Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Fresti. Kantor Imigrasi Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia, CPMI, di layanan terpadu satu atap LTSA secara gratis. Berikut laporan Eka Wulan.
20: Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI di layanan terpadu satu atap LTSA di Snaker Ponorogo. Launching layanan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Novi sapanakrabnya mengatakan layanan tersebut bertujuan mencegah adanya PMI non-prosedural guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
21: Ini juga salah satu tujuannya LTSA ini adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini seperti kantor dari TAPI 2 MI.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widiutomo mengungkapkan pentingnya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai identitas perlindungan hukum di luar negeri. Karenanya ia mendorong CPMI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melengkapi dokumen sebelum keberangkatan.
22: Untuk di LTSA hampir rata-rata adalah untuk CPMI ya, apalagi yang CPMI-nya baru mau berangkat itu tidak dimungut biaya apapun alias 0 rupiah, termasuk biaya pelakunya ditanggung oleh negara.
20: Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengapresiasi layanan paspor khusus CPMI yang dibuka kantor imigrasi Ponorogo di LTSA. Layanan tersebut diklaim bisa melindungi CPMI sehingga bisa bekerja dengan tenang.
23: Memang Ponorogo ini kan sudah kita lihat sebagai basis PMI Jawa Timur. Itu adalah penyumbang terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimana juga kita harus melindungi, jangan sampai terjadi kesalahan yang kurang baik, yang kurang berkelas, sehingga menjadikan mereka nanti menjadi beban juga bagi pelajar dan juga dari daerahnya.
20: Henry menegaskan dengan pelayanan terintegrasi di LTSA, ke depan CPMI bisa melakukan pengurusan dokumen ke luar negeri tanpa ribet. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA itu diharapkan dapat mengurangi pekerja migran non-prosedural serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calo penempatan pekerja migran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
19: BBBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilangbango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan.
3: Bangunannya sangat bagus, sudah matang, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya saya lihat-lihat nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran. Nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini. Nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
2: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
5: Terima kasih, Nindi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
6: Kejaksaan Negeri Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Kejari juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut apabila dari putusan hakim ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadiun SHMH mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari salinan putusan secara menyeluruh untuk menilai kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
24: Ya, alhamdulillah kami tentu sangat mengapresiasi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mana kemudian telah memutus bersalah 5 terdakwa dan telah menghukum uang pengganti. Tuntutan kami tidak jauh dari putusan Majelis Hakim dan tentunya kami akan membaca konsekuensi putusan tersebut untuk menilai ada atau tidak tersangka baru dalam perkara ini dengan mengkaji, mereview, kemudian menganalisis dan melakukan gelar perkara secara profesionalisme hukum untuk kemudian melaksanakan perintah yang ada dalam putusan Majelis Hakim.
25: Tapi ada masih kemungkinan tersangka baru nih?
24: Ya, berdasarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim di situ dijabarkan terkait dengan peranan bersama-sama. Makna bersama-sama ini tentunya masih ada pihak lain yang perlu kami lakukan analisis untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.
25: Dari ruang dewan atau masih dalam
24: dewan? Kami akan menunggu putusannya secara lengkap untuk kemudian membaca apakah di dalam legislatif itu sendiri ataupun di luar. Yang jelas kami akan tetap melaksanakan secara penuh tanpa ada tebang pilih. Siapapun itu yang bertanggung jawab secara pidana akan kami proses.
6: Menurut Yadin, pertimbangan hukum dalam putusan hakim dapat menjadi dasar untuk menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Jember akan mendalami potensi pertanggungjawaban pidananya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBK di Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
26: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Keputusan ini diambil setelah Satgas MBG menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 29 penerima manfaat. Satuan Tugas MBG bersama unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Balai POM, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Karangsono Kamis kemarin. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman mengatakan, hasil pemeriksaan menemukan sejumlah SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
27: Ini makanan basah, tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, ya akan di
4: dihangatkan lagi, dimakan nanti sore, malam, ya ini jedanya lebih dari 4 jam. Kami dengan berat hati mungkin akan memberikan rekomendasi pada BGN lewat KPPG untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPBG.
26: Berdasarkan temuan tersebut, Satgas merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional melalui KPPG Jember. Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sebagai langkah evaluasi secara menyeluruh.
7: Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan suku itu sesuai dengan yang diterapkan oleh BGN. Ya, ini lagi diperiksa, kita tunggu hasil pemeriksaan. Ada beberapa fasilitas yang setelah kami pinjau bersama dengan Satgas, ada yang harus diperbaiki. Ya, setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai, mungkin bisa diajukan.
26: Pendengar, operasional SPPG Karangsono baru akan dibuka kembali setelah seluruh perbaikan SOP dan higienitas dipenuhi, serta hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Hingga kini sebanyak 29 penerima MBG yang sempat mengalami muntah, diare, dan demam sudah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
5: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
8: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang. Polisi masih memburu 15 dari 27 terduga pelaku yang telah diidentifikasi. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian serius. Polisi telah mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang, AKBP Hartono menegaskan penyidik terus memburu 15 terduga pelaku yang masih buron. Polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan meminta seluruhnya segera menyerahkan diri. Selain melakukan pengejaran, penyidik terus melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kasus tersebut.
10: Sudah kita dapatkan 13 orang, ada 14. Sudah kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan dari perhatian masyarakat banyak.
9: Katib Surya, PCNU Sampang, Ki Haji Maruz Zamroni menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
12: PCNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
9: Sementara Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila menyebut banyaknya terduga pelaku menjadi alarm serius bagi perlindungan anak.
13: Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum, dari yang lalu-lalu itu masih kurang apa ya, ada jera ya. Jadi masih marak di Kabupaten Sampang. Jadi langkahnya ingin mengawal ini dan minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas pada para pelaku yang.
9: Menurutnya, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta keterlibatan pemerintah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
8: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
0: Terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Presti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bisa terus mendapatkan beragam informasi terbaru melalui website kita di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, yang mana melalui smartphone Anda, Anda cukup mendownloadnya atau mengunduhnya di Play Store dan juga di App Store.

Pendengar, besok memang sudah memasuki weekend ya, yang mana barangkali dari Anda semua ada yang sudah berencana akan berolahraga ini ya. Ini satu informasi yang penting juga ya pendengar, boleh untuk berolahraga, tetapi sekali lagi kalau kita sudah menuju ke olahraga yang intensitas tinggi, ini ternyata tetap perlu dilakukan yang namanya screening. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Ade Median Ambari, menyampaikan perlunya screening atau pemeriksaan kesehatan bagi orang yang ingin berolahraga berat atau berolahraga dengan intensitas tinggi untuk meminimalkan resiko kesehatan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita ikut lari full maraton gitu ya, nah ini malah yang ditakutkan adalah jantung kita yang akan bermasalah nantinya. Jadi Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia itu mengatakan, orang yang terbiasa olahraga sebaiknya lebih dulu menjalani screening kalau ingin berolahraga dengan intensitas sedang hingga berat seperti bermain sepak bola ataupun lari maraton. Hal ini perlu mendengar untuk mendeteksi faktor risiko seperti riwayat sakit jantung dalam keluarga serta keluhan seperti nyeri dada dan juga jantung berdebar. Dokter Ade juga mengatakan orang yang tidak biasa berolahraga sebaiknya melakukan latihan fisik secara bertahap sebelum mulai olahraga dengan intensitas berat. Ia juga menambahkan kalau orang yang tidak biasa berolahraga berpeluang mengalami masalah jantung kalau tiba-tiba langsung berolahraga dengan intensitas yang berat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Mbak Lala, asisten Raffi Ahmad, mengenakan pakaian resmi dengan pin bertuliskan Wakil Ketua BGN Indonesia. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Mbak Lala telah diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, disertai narasi yang membandingkannya dengan sejumlah figur publik lainnya. Penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai pengangkatan Mbak Lala sebagai Wakil Kepala BGN. Daftar pejabat di situs resmi BGN menyebut jabatan Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono. Selain itu, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi AI menunjukkan foto yang beredar merupakan hasil manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan. Kesimpulannya, klaim bahwa Mbak Lala menjadi Wakil Kepala BGN adalah hoax karena menggunakan foto hasil rekayasa AI dan tidak didukung informasi resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, di perjalanan Jember sore ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema pentingnya menuntut ilmu dalam Islam bersama dengan Ustadz Muhammad Firdaus. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, salawatullah alaih wasalamuhu alaih rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ia masih memberikan kepada kita begitu banyak macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, yang sangat pantas bagi kita untuk mensyukuri nikmatnya, ialah nikmat iman dan nikmat keislaman. Betapa banyak manusia di luar sana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut kedua ni'mat ini dari dalam dirinya, sehingga mereka benar-benar tersesat di dalam kesesatan yang nyata. Dan di antara kenikmatan yang begitu juga sangat pantas bagi kita untuk mensyukurinya, ialah ni'mat kesehatan dan ni'mat waktu luang. Sehingga dengan kedua ni'mat ini, kita masih bisa beraktivitas sebagaimana sehari-hari kita. Kita masih bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis mensifati tentang kedua ni'mat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua ni'mat yang mana Allah subhanahu, yang mana manusia sering terlewatkan, terluputkan pada kedua ni'mat ini. Ialah as-sihat wal-faragh, ni'mat kesehatan dan ni'mat waktu luang. Salat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar khatamul anbiya wa khatamul mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing manusia dari era kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang, ialah Islam. Para pendengar RRI, semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Para pendengar RRI, semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, seseorang kan mudah tersesat dan tak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadil ayat 11. Allah ta'ala mengatakan, Allahu yarfa'il ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. wallahu bima ta'amaluna khabir. Yang artinya Allah Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan hanya sekedar anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Kita bisa lebih memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dengan benar. Yang kedua, jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, ilmu lebih berharga daripada harta. Ilmu tidak akan ada habisnya jika dibagikan, sedangkan harta bisa berkurang. Dengan ilmu, seseorang bisa mengelola hidupnya dengan baik. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus kita jalani sepanjang hidup. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita terus bersemangat dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai bekal bagi kita untuk menuju surganya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur.

0: pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab funduk yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
1: Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

وصلاة الله.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

Dengan menjaga pola makan, kemudian rutin bergerak, dan tidur yang cukup, ini masih menjadi salah satu cara yang paling efektif ya untuk membantu menjaga suasana hati dibandingkan mengandalkan minuman yang diklaim dapat meningkatkan mood. Ini menurut dari ahli gizi. Jadi memang banyak sekali produk yang dipasarkan ya sebagai mood boosting drink yang semakin populer. Tapi di satu sisi, manfaatnya juga ada yang belum terbukti secara konsisten untuk mengatasi stres, kecemasan, ataupun perubahan suasana hati. Meski beberapa bahan seperti L-theanin dan ashwagandha ini memiliki hasil penelitian yang menjanjikan, bukti tersebut diperoleh dari penelitian terhadap masing-masing bahan dengan dosis tertentu, bukan terhadap seluruh produk minuman yang dijual di pasaran. Sebagai gantinya, pendengar, para ahli menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang telah didukung bukti ilmiah untuk membantu menjaga suasana hati Anda. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan secara teratur. Jadi ahli gizi Emily Van Eyck mengatakan bahwa makan secara konsisten sepanjang hari merupakan cara yang sering diabaikan untuk membantu menjaga mood dan tingkat energi. Ia juga menyarankan mengkombinasikan karbohidrat dengan protein serta lemak sehat pada setiap waktu makan. Tidak lupa juga pendengar, aktivitas fisik punya peran penting dalam menjaga suasana hati. Bahkan gerakan ringan tetap dapat memberikan manfaat apabila

seseorang belum sempat berolahraga dalam durasi yang lebih lama. Dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, ini juga merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang selama sedikitnya 150 menit setiap pekan, disertai latihan kekuatan 2 hari dalam seminggu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komoditas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa. Ferry saat berkunjung ke Cimahi Jawa Barat, menyebut KDKMP akan berperan dalam penyaluran sejumlah komoditas bersubsidi seperti gas 3 kg, pupuk bersubsidi, beras, dan juga minyak goreng kepada masyarakat. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi berbagai kebutuhan masyarakat agar lebih efektif. Menurut Ferry, KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat, termasuk bantuan langsung tunai, bantuan sosial, dan bantuan pangan non-tunai. Selain penyaluran program pemerintah, yang menyebut KDKMP juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa melalui kegiatan penjualan kebutuhan pokok, pengembangan produk UMKM lokal, serta layanan keuangan mikro, pergudangan, hingga distribusi logistik.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Perdana Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem antrian haji guna menjamin transparansi dan keadilan pelayanan bagi calon jamaah termasuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Menurut Menhaj, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data daftar tunggu untuk memastikan seluruh nama yang tercantum benar-benar merupakan calon jamaah yang sah. Menhaj juga mengatakan secara nasional jumlah daftar tunggu haji kini telah mencapai sekitar 5,8 juta orang dan terus bertambah setiap tahunnya. Proses verifikasi juga dilakukan mendengar untuk memastikan status setiap calon jemaah termasuk menelusuri apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia, berpindah domisili, atau mengalihkan hak kepada ahli waris sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah menertibkan praktek penyalahgunaan kuota haji yang pernah terjadi pada masa sebelumnya, baik pada haji reguler ataupun haji khusus.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

Pendengar, pertumbuhan pesat perdagangan elektronik di Indonesia mendorong pentingnya peningkatan kompetensi kurir untuk menjaga kualitas layanan di tengah meningkatnya volume pengiriman dan kompleksitas tantangan di lapangan. Berdasarkan laporan Institute for Development of Economics and Finance, pada Mei 2026 jumlah pelaku usaha yang bergabung ke platform e-commerce telah melampaui 4,4 juta unit, mencerminkan semakin berkembangnya ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena kurir ini tidak hanya dituntut mengantarkan paket tepat waktu, tapi juga memiliki kemampuan komunikasi, memahami standar pelayanan, dan juga menjaga profesionalisme saat berinteraksi dengan pelanggan. Tentunya kita juga melihat berbagai peristiwa yang terjadi selama proses pengantaran, mulai dari perselisihan dengan pelanggan hingga ancaman terhadap kurir. Ini menunjukkan pentingnya pembekalan keterampilan non teknis selain kemampuan operasional.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso. Sudah.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O.

yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit, Pak.
5: Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
7: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
8: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
7: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
10: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
9: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
11: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
9: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
14: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
13: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya, tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
14: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
15: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
14: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
16: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
17: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
16: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Karang Pondok, Kecamatan Caringin.
18: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
16: Gagal juga.
18: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
16: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di perjalanan Jember sore pendengar, di mana kami akan hadirkan untuk Anda mimbar kepercayaan dengan tema Berdamai dengan Kehilangan bersama dengan R. Budi Siswanto Wong Sojono dari MLKI DMD Kabupaten Jember, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Sendiwira, selamat sore, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Rahayu, para pamirsa mimbar penghayat kepercayaan RRI Pro 1 Jember ingkang kinurmatan. Puji syukur kita panjatkan ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci, ingkang Maha Wenang, Sang Maha Asih, ingkang tansah angliputi jagat saha sakabeng tita kanthi sih katresnanya. Mugi kita sedaya tansah pinaringan wilujeng, tentrem saha kajernihan manah, saengga saged midhangetaken lelimbang batin menika kanthi rasa ingkang wening. Para pamirsa, dalem R. Budi Siswanto, pinisepuhipun Yayasan Puri Asih Mustika Jawa ingkang dipun singkat YPAMJ, sekaligus menjadi Dewan Penasehat Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember, yang akan menemani panjenengan dalam lelimbang di mimbar kepercayaan malam hari ini dengan judul Berdamai dengan Kehilangan. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember, dalam perjalanan hidup setiap manusia hampir pasti pernah mengalami kehilangan. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang kehilangan pekerjaan, kesehatan, harta benda, bahkan kehilangan arah hidupnya sendiri. Kehilangan datang tanpa meminta izin. Ia hadir sebagaimana daun yang semula hijau, kemudian menguning, lalu gugur begitu saja ketika tiba waktunya. Seringkali kita bertanya, mengapa semua ini harus terjadi pada saya? Padahal, bila kita mau merenung, kehilangan bukanlah lawan dari hidup, bukan lawan dari kehidupan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Leluhur Jawa telah mengingatkan kita melalui pitutur, urip iku mung ngampung ngombe, atau ada yang bilang urip iku mung mampir ngombe. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hidup hanyalah persinggahan. Karena itu apapun yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan Tuhan Yang Maha Esa. Raga, nafas, keluarga, harta benda, jabatan, bahkan usia yang kita jalani hari ini, semuanya adalah titipan. Lalu, mengapa manusia harus gelisah ketika kehilangan? Karena kita sering menganggap bahwa titipan sebagai milik yang kekal. Ketika sang pemilik mengambilnya kembali, hati kita pun terguncang. Padahal yang sesungguhnya tidak boleh hilang bukanlah harta ataupun kedudukan. Yang tidak boleh hilang adalah kejernihan hati. Dalam Kawruh Jendro Hayuningrat diajarkan bahwa manusia hidup bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan rasa sejati. Rasa yang bening akan mampu menangkap sasmita-sasmitaning Gusti. Sedangkan rasa yang dikuasai ketakutan dan pamrih akan kehilangan arah. Oleh sebab itu, para leluhur lebih dahulu mengajarkan manusia untuk menata batin sebelum menata dunia. Sebab dunia tidak pernah benar-benar dapat kita kuasai. Yang dapat kita kuasai adalah diri kita sendiri. Apabila batin telah tertata, kehilangan tidak lagi dipandang sebagai musibah semata, melainkan sebagai guru yang menuntun manusia menuju kedewasaan dan kawicaksanaan. Para pamirsa mimbar kepercayaan ingkang kinurmatan, melalui renungan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama belajar berdamai dengan kehilangan, agar setiap peristiwa yang kita alami menjadi jalan menuju hayuning urip. Kehidupan yang semakin tentram, semakin bijaksana, dan semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember, setelah kita memahami bahwa kehilangan merupakan bagian dari perjalanan hidup,
muncul pertanyaan yang patut kita renungkan. Mengapa ada orang yang mudah hancur ketika mengalami kehilangan, sementara ada yang lain justru menjadi semakin arif? Jawabannya bukan karena berat atau ringannya pencobaan, melainkan karena cara memandang cobaan itu sendiri. Dalam Kawruh Jendro Hayuningrat, manusia dianugerahi raga, cipta, rasa, dan karsa. Namun menjadi pusatnya adalah pancer, yaitu kesadaran sejati yang senantiasa menghadap kepada Gusti. Apabila pancer tetap teguh, manusia tidak mudah digoncang oleh keadaan. Tetapi sebaliknya, ketika pancer dikuasai oleh rasa pamrih, rasa takut, dan keinginan yang berlebihan, batin menjadi keruh dan kegelisahan pun lahir. Para leluhur Jawa mengingatkan, sing ngalah ora kalah, sing sabar ora lebur, sing rimo bakal ora kekurangan. Pitutur ini bukan mengajarkan kelemahan, melainkan mengajak kita membebaskan batin dari keterikatan yang berlebihan. Sebab yang melukai manusia bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan rasa memiliki yang terlalu kuat atau berlebihan. Para pamirsa ingkang kinurmatan, dalam Kawruh Jendro Hayuningrat dikenal istilah pamoring sasmito sadulur papat. Hakikatnya adalah keselarasan batin. Ketika rasa menjadi bening, sehingga pancer mampu menangkap tuntunan Gusti melalui berbagai sasmito kehidupan. Sasmito tidak selalu hadir melalui peristiwa yang menyenangkan. Kadang ia juga datang melalui kegagalan, sakit penyakit, perpisahan, bahkan kehilangan. Apa yang hari ini kita anggap musibah, seringkali di kemudian hari justru kita menyadari sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Bukankah banyak orang baru menghargai kesehatan setelah pernah mengalami sakit? Mengerti arti kasih setelah ditinggalkan? Atau menemukan tujuan hidup setelah mengalami kegagalan? Semua itu adalah sasmito. Namun sasmito hanya dapat ditangkap oleh hati yang bening. Leluhur Jawa mengibaratkannya seperti permukaan air telaga. Bila airnya bergelombang, bayangan rembulan tidak tampak di permukaannya. Tetapi ketika air menjadi tenang, rembulan terlihat utuh. Demikian pula batin manusia. Ketika dipenuhi amarah, iri hati, ketakutan, dan pamrih, tuntunan Gusti menjadi sulit dirasakan. Sebaliknya, hati yang tentram akan lebih mudah memahami bahwa setiap peristiwa mengandung piwulang. Karena itu, tujuan utama laku Kawruh Jendro Hayuningrat bukanlah mengejar kesaktian, melainkan menjernihkan rasa. Dari rasa yang jernih lahirlah budi, budi yang luhur. Dari budi yang luhur lahirlah laku yang benar, dan dari laku yang benar lahirlah rahayu. Maka marilah kita lebih sering bertanya kepada diri sendiri, apakah batinku hari ini semakin bening? Apakah aku makin mampu menangkap sasmitaning Gusti? Atau justru masih dikuasai oleh rasa takut akan kehilangan? Apabila pancer tetap tegak dan rasa tetap bening, kita akan memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal tumbuhnya kawicaksanaan. Para pamirsa ingkang kinurmatan, para leluhur Jawa tidak hanya mewariskan pitutur, tetapi juga mewariskan tuntunan melalui kisah-kisah dalam pewayangan.
Wayang bukan sekedar tontonan, namun wayang merupakan cermin kehidupan. Salah satu tokoh yang patut kita teladani adalah Prabu Yudhistira, atau yang dikenal dengan Prabu Puntadewa. Beliau dikenal sebagai raja yang jujur, berbudi luhur, dan selalu mendahulukan kebenaran. Namun, hidup Puntadewa tidak selalu dipenuhi kebahagiaan, karena tipu daya Kurawa dalam permainan dadu, ia kehilangan kerajaan, harta, dan kebebasannya. Bersama saudara-saudaranya serta Dewi Drupadi, ia harus menjalani pembuangan bertahun-tahun di tengah hutan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya. Ia kehilangan kerajaan, tetapi tidak kehilangan keluhuran budi. Ia kehilangan kemewahan, tetapi tidak kehilangan kejujuran. Ia kehilangan kekuasaan, tetapi tidak kehilangan kehormatannya kepada Gusti. Mengapa demikian? Karena yang dijaga oleh Puntadewa bukan mahkota di kepalanya, melainkan mahkota di dalam hatinya. Ia memahami bahwa kerajaan dapat direbut, harta benda bisa habis, dan kekuasaan dapat berpindah tangan. Namun budi pekerti yang luhur tidak akan pernah dapat dirampas oleh siapapun. Inilah piwulang yang tetap relevan bagi kehidupan kita sekarang. Seringkali kita merasa hancur karena kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, atau harta benda sekalipun. Padahal, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, melainkan oleh keluhuran budinya. Leluhur Jawa mengajarkan, ajining diri dumunung ono ladi, ajining rogo dumunung ono ing busono. Dan lebih dalam lagi, dapat kita renungkan, ajining urip dumunung ono ing budi. Kemuliaan hidup terletak pada keluhuran budi. Setelah masa pembuangan berakhir, Puntadewa tidak kembali dengan dendam, melainkan dengan kebijaksanaan. Penderitaan telah mematangkan batinnya. Kehilangan membersihkan pamrihnya, dan cobaan telah meneguhkan pancernya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti kemunduran. Seringkali Gusti sedang mendidik manusia melalui jalan yang tidak disukainya. Apa yang hari ini terasa sebagai musibah, kelak dapat menjadi pintu menuju kewijaksanaan. Karena itu, janganlah terburu-buru mengutuk setiap kehilangan. Bisa jadi, di balik peristiwa itulah Gusti sedang menyampaikan sasmito yang akan menuntun hidup kita. Para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember, Puntadewa mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan rasa takut, mengalahkan keserakahan, dan mengalahkan pamrih. Ketika manusia mampu menaklukkannya, hati menjadi bening dan lebih mudah menangkap tuntunan Gusti. Maka ketika kehilangan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku kehilangan? Tetapi bertanyalah, piwulang apa yang akan Gusti sampaikan, atau piwulang apa yang sedang Gusti paringake melalui peristiwa ini. Sebab dari pertanyaan itulah lahir kejernihan rasa, dan dari kejernihan rasa tumbuh
kawicaksanan. Para pamirsa ingkang kinurmatan, setelah memahami hakikat kehilangan, mengenali pamoring sasmito, dan belajar dari keteladanan Puntadewa, kini saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana laku yang harus kita jalani agar tetap teguh ketika kita mengalami kehilangan atau kehilangan datang. Para leluhur Jawa tidak banyak mengajarkan teori. Beliau mengajarkan laku, sebab hidup bukan sekedar untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Laku yang pertama adalah eling. Eling berarti selalu sadar bahwa dimanapun kita berada, Gusti tansah mersani lan nganti utawa ngancani. Orang yang eling tidak mudah sombong ketika memperoleh keberuntungan, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kehilangan. Laku yang kedua adalah waspada. Waspada bukan berarti curiga kepada orang lain, melainkan menjaga hati agar tidak dikuasai musuh yang ada di dalam diri, seperti keserakahan, keangkuhan, kemarahan, dan pamrih. Semua itulah yang dapat mengerusuh rasa. Jadi pengerusuh itu ngerusui gitu. Semua itu dapat ngerusui rasa. Laku yang ketiga adalah nerimo ing pantung. Nerimo bukan berarti menyerah.

diri sendiri. Padahal, orang yang mau bercermin kepada dirinya akan lebih mudah bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Para leluhur berpesan, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya, menang tanpa merendahkan, berwibawa tanpa sombong, dan merasa cukup tanpa diperbudak harta benda. Sebab kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta benda yang dimiliki, melainkan besarnya rasa syukur. Masih ada satu lagi lagu yang sangat penting, yaitu andap asor. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar godaan untuk menjadi angkuh. Padahal, kerendahan hati adalah jalan menuju kewijaksanaan. Seperti air yang mengalir ke tempat rendah, demikian pula orang yang rendah hati akan lebih mudah menerima tuntunan Gusti. Ia tidak merasa paling benar, selalu mau belajar, mau mendengar, dan mau memperbaiki diri. Dalam Kawruh Jendro Hyuningrat, semua laku tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga pancer tetap tegak dan rasa tetap bening. Apabila batin telah bening, manusia akan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa diperbudak hasil. Ia akan mengasihi tanpa memiliki secara berlebihan. Memiliki harta benda tanpa diperbudak oleh harta benda itu. Serta memegang jabatan tanpa menjadikan jabatan sebagai ukuran harga dirinya. Karena ia akan sadar bahwa semua hanyalah titipan Gusti. Maka ketika kehilangan datang, ia tidak mudah runtuh. Ia justru bertanya kepada dirinya, apakah yang hilang hanya milikku? Atau jangan-jangan aku juga punya kehilangan kejernihan rasa? Poro sasmito, poro pamiyarso, dalah poro ngudi lakuning Gusti. Marilah kita terus belajar. Belajar menata batin. Sebab orang yang berhasil menaklukkan dunia belum tentu memperoleh ketentraman. Tetapi orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri akan lebih mudah menemukan rahayu dimanapun Gusti menempatkan kehidupannya. Para pamirsa ingkang kinurmatan, pada akhirnya setiap manusia akan sampai pada satu kenyataan. Apa yang lahir akan bertumbuh. Apa yang bertumbuh akan menua. Dan apa yang kita miliki pada waktunya akan kita tinggalkan. Demikianlah hukum kehidupan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang membedakan manusia bukanlah apakah ia pernah mengalami kehilangan, melainkan bagaimana ia menyikapi kehilangan itu sendiri. Apakah ia tenggelam dalam keputusasaan atau justru bangkit menjadi pribadi yang lebih arif. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa hidup bukanlah perlombaan mengumpulkan harta benda dan kedudukan. Hidup adalah perjalanan untuk meluhurkan budi. Sebab ketika manusia kembali menghadap Gusti, bukan harta benda, jabatan, atau kemasyhuran yang menyertainya. Yang menyertai hanyalah budi pekerti dan laku kebajikan yang telah ditanamkan selama hidupnya. Karena itu, marilah kita memandang setiap kehilangan sebagai guru kehidupan. Jika kehilangan harta, jangan kehilangan kejujuran. Jika kehilangan jabatan, jangan kehilangan martabat. Jika kehilangan orang yang dikasihi, jangan kehilangan kasih. Dan jika suatu saat kehilangan kekuatan raga, jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan.

Dalam Kawruh Jendro Hayuningrat diajarkan bahwa kejernihan rasa adalah jalan untuk menangkap sasmitaning Gusti. Selama rasa tetap bening, pancer tetap tegak, dan budi tetap luhur, manusia tidak akan kehilangan arah, meskipun dunia di sekelilingnya terus berubah. Dunia mungkin dapat mengambil harta benda, kedudukan, bahkan memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Namun dunia tidak akan pernah mampu mengambil keluhuran budi dan kedekatan kita dengan Gusti selama kita tetap menjaganya. Para pamirsa ingkang minulya, marilah kita tutup renungan ini dengan sebuah tekad. Mulai hari ini, marilah kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan daripada mengeluh. Lebih banyak mengasihi daripada membenci. Lebih banyak memperbaiki diri daripada menyalahkan orang lain. Dan apabila suatu hari kehilangan kembali datang menghampiri kita, semoga kita telah mampu berkata dengan hati yang penuh teduh, Gusti, kaulo mboten mangertos daya karsanipun paduka. Ananging kaulo pitados sedaya ingkang paduka paringaken lan paduka pendhet malih mesti menika ngemot piwulang tumrap kasampuraning gesang kaulo. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita. Semoga rasa kita semakin bening, budi kita semakin luhur, laku kita semakin benar. Dan semoga kita semua diparingi kekuatan untuk ikut mewujudkan Hayuning Bawono, menghadirkan kedamaian bagi diri sendiri, sesama, alam semesta, serta semakin mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para pamirsa, kita mungkin tidak mampu memilih apa yang harus hilang dari kita. Namun kita selalu dapat memilih bagaimana menjaga kejernihan hati, keluhuran budi, dan keteguhan pancer. Sebab disitulah awal dari Hayuning Urip. Dan dari Hayuning Urip itulah kita ikut menghadirkan Hayuning Bawono. Saya R. Budi Siswanto mewakili seluruh presidium DMD MLKI Kabupaten Jember mohon undur diri dulu. Sampai jumpa dalam mimbar kepercayaan di lain waktu. Gusti tansah amberkahi kita sedaya. Salam Rahayu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk melewatkan waktu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Perjalanan kita di malam hari ini, pendengar, akan diawali dengan mengikuti bersama sebuah drama radio produksi RRI Jambi dengan judul Me vs Mam. Untuk Anda pecinta live musik, beberapa saat lagi setelah drama radio kami akan hadirkan untuk menghibur Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bagi Cynthia, rumah adalah medan pertempuran sunyi. Ibunya Grace, dengan cinta yang terasa mencekik, membangun benteng aturan di sekelilingnya. Setiap dering telepon adalah panggilan wajib lapor, pengingat konstan, pertarungan antara keinginan bebasnya dan kendali sang ibu.

0: Halo.
1: Halo sayang, kamu di mana? Ini sudah jam berapa, nak?
0: Di kampus mah masih ada urusan sedikit.
1: Urusan apa malam-malam ini? Jangan macam-macam kamu ya. Ingat pesan mama, laki-laki itu...
0: Iya, Ma, iya. Bencana, aku ingat. Udah ya, Ma. Aku tutup dulu nanti keburu malam. Okta.
2: Pesan dari Okta, sekutu dalam perlawanannya terhadap aturan sang ibu. Namun, setiap rencana, setiap kebohongan adalah manuver baru dalam perseteruan yang tak kunjung usai ini. Rencana liburan bersama Okta menjadi pemicu ledakan. Penolakan keras Grace membakar sumbu pemberontakan Cynthia. Pertarungan kata-kata tak terhindarkan, puncak dari perseteruan ibu dan anak ini.

0: liburan sama laki-laki itu. Kamu pikir mama akan izinkan? Gak akan pernah. Justru karena kamu pikir sudah besar, kamu jadi gampang dibodohi. Mama tahu mana yang terbaik untuk kamu.
1: Terbaik? Hidup dikekang begini mama bilang terbaik? Ini neraka, Ma. Aku benci hidup kayak gini, tau gak?
0: Jaga ucapan kamu, Cynthia. Kalau kamu tidak suka aturan mama, silakan keluar dari rumah ini.
1: Oke, Ma. Aku akan pergi. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup tanpa mama.

ultimatum dilontarkan, pintu dibanting. Cynthia memilih jalan keluar, sebuah deklarasi perlawanan terbuka. Ia melangkah pergi, mencari kemerdekaan semu di luar benteng ibunya. Pelarian membawa Cynthia ke dunia baru, rumah keluarga Okta. Awalnya terasa seperti kemenangan dalam pertarungan melawan sang ibu. Sambutan hangat seolah membenarkan keputusannya.

0: Aduh, ini toh Cynthia yang cantik itu. Ayo masuk, nak. Anggap saja rumah sendiri.
1: Jangan sungkan-sungkan ya, Nek Cynthia. Okta sudah cerita banyak tentang kamu.
2: Namun, ilusi kemenangan itu sirna. Kebebasan yang ia cari berganti menjadi perbudakan terselubung. Perlakuan keluarga Okta menjadi cermin pahit bahwa lari dari satu masalah tak menjamin akhir yang bahagia.
3: Cynthia, cucian piring belum selesai juga. Masak juga belum. Kita ini sudah lapar, tahu?
4: Iya, Tante. Sebentar lagi. Tadi kan Cynthia habis bersihin kamar mandi juga, Tante.
2: Kekecewaan merayap. Benteng baru yang ia kira aman ternyata menyimpan neraka lain. Ironisnya, pelarian dari Mom justru membawanya pada masalah yang lebih mengerikan. Ironi terbesar dalam pelarian Cynthia, menjauh dari perlindungan sang ibu yang dianggap mengekang, dan ia justru jatuh ke dalam ancaman nyata. Perseteruan antara ibu dan anak ini mencapai titik tergelapnya.
4: Okta, jangan deket-deket.
5: Ayolah sayang.
2: Okta terus mendekat, mengabaikan permohonan Cynthia. Dalam kepanikan, mata Cynthia menangkap sebuah pemukul bisbol di sudut ruangan. Saat Okta menerjang, naluri bertahan hidup mengambil alih. Sebuah pukulan keras mendarat. Okta terdiam, lalu rubuh ke lantai tak sadarkan diri. Cynthia berdiri gemetar, menatap ngeri pada apa yang baru saja ia lakukan. Shock dan ketakutan melandanya.
4: Ma, Mama, tolong cepat kesini, Ma. Okta, dia, aku.
6: Cynthia, kamu kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Kamu di mana?
4: Di rumah Okta, Ma. Cepetan kesini, aku takut. Aku pukul dia, dia pingsan. Cepet, Ma.
6: Mama datang, sayang. Mama datang sekarang. Kunci pintunya, kamu.

0: keputusasaan, perlawanan Cynthia mencapai puncaknya. Ia membela diri, namun tindakannya membawa konsekuensi baru. Dan tepat di tengah kekacauan itu, Mom datang, bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai satu-satunya harapan di tengah mimpi buruk yang semakin nyata. Perjalanan pulang menjadi gencatan senjata. Di dalam mobil, di antara isak tangis dan keheningan, perseteruan sengit antara ibu dan anak ini memasuki babak baru.
1: Sudah sayang, sudah aman sekarang. Ada mama di sini, Nak.
2: Ma, maafin aku ya, Ma. Aku salah banget.
1: Mama juga minta maaf ya, Nak. Mama terlalu keras sama kamu. Trauma mama sama laki-laki bikin mama jadi overprotective. Mama takut kehilangan kamu.
2: Aku cuma pengen bebas dikit kok, Ma.
1: Mama ngerti. Setelah ini kita coba bicara baik-baik ya. Mama janji akan lebih mendengarkan kamu. Tapi kamu juga harus janji, jangan pernah bohong lagi sama mama.
2: Iya, Ma. Aku janji. Aku sayang banget sama mama.
1: Mama juga sayang banget sama kamu, Nak.
0: Perseteruan sengit itu berakhir bukan dengan kemenangan satu pihak, melainkan gencatan senjata yang melahirkan pemahaman. Belenggu aturan berganti pelukan hangat. Malam itu, di tengah badai yang reda, ibu dan anak ini memulai babak baru. Bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai sekutu dalam perjalanan hidup.

Baik pendengar, kita akan segera menuju auditorium RRI Sumitro yang kali ini akan kami hadirkan Ruang Rindu Campur Sari Live Musik bersama dengan Campur Sari Nawaswara pimpinan Bunda Dr. Anda Danu Hartatik. Baik pendengar, segera kita menuju auditorium RRI Sumitro.

0: Matur sembah nuwun ugi dumateng Pak Samijo. Wis ta, pokoke aja lamis. Om. Sasampunipun Pak Samijo buka trin monggo, buka trin. Wah, niki lagunipun lagunipun campur sari ingkang legenda sedoyo niki gitu. Sak sampunipun ojo lamis radi mriki Bu Katrin panjenengan badhe nyuwanten menapa?
1: Loro bronto.
0: Loro bronto. Wah wah. Kagem sinten.
1: Nggih. Yeah,
0: bukan kagem. Bukan untuk Pak Joko lo ya.
1: Oh. Kagem sederek nawas ingkang dateng studio kali rencang-rencang kru RRI.
0: Mm-mm.
1: Terus kagem Bapak Sumarna.
0: Ini anu edisi spesial yeah. Karena didatangi sama ketua tim itu yang berdiri itu.
1: Sugeng rawuh Bapak.
0: Sugeng rawuh Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Namanya Pak Erik.
1: Pak Erik sugeng rawuh nggih Pak, sugeng ngedangetaken.
0: Nggih, niku khusus badhe mirsani para nggih, para
1: lansia. Para lansia Pak niki.
0: Para penilik dasangi dinas pendidikan ingkang sampun purna nggih to. Saking sampun purna sedoyo nanging tasih produktif.
1: Nah, alhamdulillah. Semangat.
0: Nggih. Kagem sinten Bu Katrin?
1: Nggih. Terus Bapak Sumarna, Bapak Gito Narto, Ibu Danu dan Bu Har ingkang nembe gerah mungkin enggak sehat.
0: Nggih.
1: Okay. Dan rencang-rencang lansia Bungur Cilodok Ombo.
0: Siap.
1: Mboten Supen Mbah Sono ingkang selalu dekat di radionya.
0: Nek
1: mboten kula jawil, kula dijawil.
0: Mbah
1: monggo
0: Sono.
1: Mbah sedaya.
0: Sugeng midhangetaken. Nggih. Mbah Erik juga di sana.
1: Nggih, monggo.
0: Katurun.
1: Mugi-mugi ndadosaken renaning penggalih.
0: Siap. Monggo Om Heru katuran.

0: Bete kirang Pak. Pun meh mantun nembe goyang-goyang. Kedai pun mulai dipun wiwiti niku langsung. Matur sembah nuwun monggo katuran Bu Sutini. Sudah siap monggo mic-nya di situ. Sugeng dalu Ibu.
1: Sugeng dalu ugi.
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat sedaya.
1: Amin.
0: Engkang gerah dalu menika mugi-mugi enggal dipun paringi dangan.
1: Nggih.
0: Lah lagu ini pun menapa?
1: Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro. Kagem sinten monggo katuran.
1: Kagem Bunda Danu.

0: Bung Malik, Aliana Waswara.
1: Nah, katuran. Inge, menawi mekaten langsung kemawon.
0: Inge. Inge.
1: Monggo para sederek sedaya, Ibu Sutini menika lelagonipun Gubuk Asmara. Katuran, Om.

0: Mas, monggo katuran. Mas bagus. Den Mas mriya. Monggo. Monggo Den, mereka Den.
1: Nggih, Barno.
0: Nggih, sugeng.
1: Sugeng dalu.
0: Oh, nggih.
2: Bener ya?
0: Nggih. Terus pundi mereka?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Apa? Apa ya? Radhi mriki to, Pak. Panjenengan boten mlebet mangke.
1: Oh, nggih. Nek sampe mlebet iki.
0: Sampun. Kenapa mereka lagunipun?
1: Lagunipun jangan curiga.
0: Ojo Sujono.
1: Ojo Sujono.
0: Ojo Sujono.
1: Tapi mereka hanya sebuah lagu.
0: Sebuah lagu.
1: Teman-teman kita, sahabat kita tidak ada yang Sujono. Yang ada itu.
0: Napa? Sutini.
1: Sutini ada. Sujono enggak ada kan? Sujoko enten.
0: Eh, kagem sinten Pak Gus monggo
1: katuran. Kagem para pamirsa.
0: Nggih. Para pamireng, para pamirsa.
1: Para pamireng, para pamirsa.
0: Nggih.
1: Ing pundi kemawon?
0: Nggih.
1: Ingkang midhangetaken
0: siap
1: siaran RRI Jember.
0: Siap. Aduh. Leres.
1: Alhamdulillah.
0: Inge menawi mekaten sampun.
1: Sampun.
0: Siap.
1: Ya, siap.
0: Inge. Katuran menawi mekaten Pak Agus lelagonipun. Aja Sujono. Monggo.

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami kula mboten sujono. Bu Rini, monggo Bu. Mangke Bu Pak Budi siap di sana supaya waktunya bisa lebih cepat begitu ya. Ibu Rini.
2: Nggih, Mbak Retno.
1: Monggo katuran lagunipun menapa?
2: Ilir-ilir.
1: Ilir-ilir. Nggih. Kagem sinten? Ati mriki, Bu.
2: Oh, ngeten nggih.
1: Nggih.
2: Kagem pamirsa ingkang wonten RRI Jember khususnya Pro 1. Ugi kagem Bu Danu, Bu Hartini, semoga beliau cepat sehat.
1: Semoga beliau cepat sehat, siap.
2: Ugi kagem rencang-rencang dari saking nawas suara. Semoga yang belum bisa bergabung hari ini segera bisa bergabung.
1: Amin. Ngaten nggih. Mangke saya dangu saya ngrembaka. Mangaten. Katuran Bu Rini.
2: Terima kasih Mbak Retno.
1: Ilir-ilir. Oh.

0: Asik. Ilir-ilir. Monggo katuran salajengipun Pak Budi Vianda. Tepuk tangan untuk Pak Budi Vianda. Katuran lelakonipun menapa?
1: Ketaman Asmoro.
0: Ketaman Asmoro. Kagem sinten?
1: Bu Danu yang sakit, Bu Rini mudah-mudahan cepat sembuh. Teman-teman RRI semuanya, semoga sehat semuanya.
0: Insya Allah.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Oke.
1: Pak Yatimin sekalian, untuk itu Yuk Nur sama Sopo anaknya kaya.
0: Sopo anaknya kaya?
1: Nggih, Yuk Nur ini juga mendengarkan sekarang ini insya Allah.
0: Oke.
1: Nggih. Teman-temannya KP Seduwoyo.
0: Seduwoyo wonten ing FKP Jember.
1: Nggih.
0: Menika lelakon sanging Pak Budi Vianda kagem panjenengan sedaya ke Taman Asmoro.

0: Kak Budi Pianda ke Taman Asmoro. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Campursari Nawa Suara. Dipunlajengaken kalian Ibu Yekti, monggo katuran Bu Yekti.
1: Matur nuwun Dinda Retno. Sehat-sehat nggih.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi Bunda Yekti juga sehat. Radi meriki katuran. Menapa lelagonipun?
1: Lilo.
0: Lilo, atiku wis lilo. Kagem sinten?
1: Kagem Bang Edi yang mulai tadi belum disebut di darat, no. Bang Edi yang ada di situ Bondo, Bang
0: Edi CNJ. Selamat malam Pak Edi.
1: Lajeng kalian Mbak Lestari, kok tadi DFKP. Salam pada Bu Agus
0: nganten. Okay.
1: Pak Multantio juga.
0: Iya sugeng dalu Pak Multantio.
1: Sampun.
0: Gimana yang mekaten para sederek Lilo, Ibu Yekti, katuran.

Ini lagu-lagu sedih tapi dinyanyikan dengan kondisi bahagia. Karena kenapa? Soalnya udah lega, udah ikhlas. Yo wis nek wis ikhlas iku rasane ancen enteng. Ah. Mulane saged nyuwanten kanthi kados mekaten. Matur sembah nuwun Bu Yekti, Pak Sunyoto. Oi. Wangga sugeng dalem.

0: Wes kalah.
1: Hitung-hitungan. Kagem sinten, Pak?
0: Kagem sedaya pendengar RRI Jember.
1: Siap.
0: Kalih pecinta campur sari.
1: Nggih.
0: Dengan ucapan selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat menikmati penampilan Pak Sunyoto. Lagunya Kalah Weton. Monggo. Primbone dalaken, Pak.

0: Pokoke pijet mangke. Senoso kalah weton. Nah, ora popo. Ngaten nggih. Stasiun balapan bagi dipun oh Ibu Nurmah sudah siap di sini. Selamat malam.
1: Malam.
0: Lelakonipun stasiun balapan. Nggih kagem sinten radi mriki Bu?
1: Tentunya Sinta. Buat Bunda Danu dan Bunda Hartini semoga cepat sembuh dan kumpul kembali dengan kita semua.
0: Insya Allah.
1: Dan juga pada saudara-saudaraku di Nawas semoga tetap kompak selalu.
0: Inggih. Terima kasih Katuran Stasiun Balapan.

0: pertanyaan. Terima kasih, matur nuwun Ibu Norma. Lajeng Pak Gito. Wah. Monggo Pak Gito. Oh iya, suporternya banyak ini Pak Gito ini. Katuran Pak Gito.
1: Nggih.
0: Lha lagunipun menapa?
1: Glali jenang kula.
0: Jenang kula kowe aja lali. Glali eden. Kagem sinten Pak Gito radi mriki Pak Gito?
1: Kagem para pamirsa ing sedaya. Utaminipun Bu Danu ingkang Bu Danu luar Hartini kang nandang sakit, mugi-mugi enggal saras.
0: Mugi-mugi enggal saras, ngaten.
1: Sampun.
0: Sampun. Monggo menawi mekaten. Inggih para sederek, para pamireng, pamirsa, wonten ing dalu menika kita sesarengan kalian campur sari nawa suara. Bapak kita jenang gulo.

0: Matur sembanun Pak Gito, Mbak Ike katuran, Mbak Ike nih winking winking re, Mbak Ike nih, warga.
1: Ambil malam-malam.
0: Menapa lakon ini pun?
1: Lingser wengi.
0: Warga katuran, kagem sinten?
1: Kalau malam ini kayaknya spesial semuanya buat Mami, Mbak Hartini yang lagi sakit, segera sembuh, sehat kembali.
0: Nggih.
1: Serta teman-teman Selawe yang lagi mendengarkan.
0: Oke, selamat malam rekan-rekan Selawe. Menika Mbak Ike lagunipun Lingsir Wengi. Monggo.

0: lagi ya tadi ya. Diperlajengakan Pak Joko duet maut kalian Bu Katrin, monggo. Duet maut niki, duet maut katuran.
1: Lelagonipun.
0: Lelagonipun napa? Rondo Gunung.
2: Sanes Rondo Kempling iki.
3: Sanes Rondo saking gunung, Mbak.
1: Monggo, Pak.
3: Monggo langsung mawon, Pak.
1: Niki eto-etoke dadi rondo karo kempling. Kudu ding rondone teko gunung.
3: Eto-etoke mawon, Pak.

0: matur sembah nuwun ugi dumateng sedaya para sederek-sederek campur sari nawa suara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diberi umur panjang,
1: amin. Amin.
0: Sehat semuanya.
1: Amin.
0: Kita bisa ya bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan keadaan yang lebih sehat,
1: amin,
0: lebih baik
1: ya
0: tentunya.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Dumateng Bunda Danu, mugi-mugi enggal dangang Bunda kangen. Mugi-mugi enggal saged sesarengan kalian kita sedaya malih, ngaten nggih. Matur sembah nuwun dumateng rancang-rancang teknik dalu menika ingkang sampun nyiapaken sedayanipun sak menika wekdalipun kula kedah pamit rumiyin. Para sederek pamireng pamirsa wonten ing pundi kemawon, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah. Lan monggo katuran mangke badhe dipun tutup kalian lelagonipun Pak Budi Vianda.
1: Kalung emas.
0: Kalung emas.
1: Matur suwun, Mas.
0: Sami-sami matur sembah nuwun ugi. Sugeng dalu dumateng sedaya para sederek. Ndak ada yang dengerin lho.
1: Nah,
0: piye to ya? Didadahi ora ana sing mirengke.
1: Kadung asik.
0: Sugeng dalu sedayanipun. Matur sembah nuwun kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Budi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah melewatkan waktu malam hari ini bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama live musik Campur Sari bersama dengan Campur Sari Nawaswara. Kami akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barakatuh, selamat malam pendengar semuanya. Malam hari ini selepas kita ikuti bersama live musik bersama dengan Campur Sari Nawa Suara, kembali kami lanjutkan program Ruang Rindu dengan berinteraksi bersama dengan Anda semua untuk malam hari ini. Kita mau ngobrolin apalah, apa ya kira-kira enaknya. Piala Dunia udah, tinggal kita tunggu pertandingan untuk perebutan juara 3. Lalu setelah itu Argentina melawan Spanyol yang ada di babak final nanti. Nah, malam hari ini pendengar, saya akan coba ajak ngobrol Anda semua tentang bagaimana perasaan Anda jika putra-putri Anda sudah mulai tumbuh remaja dewasa begitu. Dari yang kecil ditimang-timang, disayang-sayang, lalu tiba-tiba aja udah masuk fase remaja menuju dewasa, yang seolah-olah udah gak butuh kita, seolah-olah lebih banyak memilih untuk menghabiskan waktu di luar sana bersama dengan teman-temannya. Dan bagaimana mereka itu seolah-olah gak mengutamakan kita lagi. Jadi pilihannya yang lebih banyak diutamakan adalah pilihan waktu, menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay.
1: Selamat malam kembali Mbak Retno.
0: Selamat malam juga.
1: Apa kabar di malam yang dingin ini, Mbak Retno?
0: Malam yang dingin, gitu ya. Dingin
1: aku
0: sekali.
1: Aku sendiri.
0: Aduh. Gimana?
1: Penting sehat dan jaga ya. Dan yang penting sehat, Mbak.
0: Harus. Sehat memang.
1: Iya. Kalau sehat apapun yang direncanakan, diusahakan, atau apapun lah yang kita inginkan, kalau sehat bisa mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Lalu?
1: Terus ya, untuk menjaga putra putri Anda katanya Mbak Retno tadi, kita harus menjaga yang betul-betul dijaga sepenuhnya. Karena kalau sudah di sekolah menengah itu biasanya kan udah remaja mulai tumbuh kan gitu, Mbak ya. Baik remaja putri maupun putra sudah mulai tumbuh, itu perlu kita dijaga demi kebaikan di belakang hari kan gitu, Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Terus jangan terlalu ketat tapi jangan terlalu longgar gitu, Mbak ya. Anggaplah dia setengah longgar, setengah ketat. biar dirasakan sama-sama gitu, Mbak ya. Kalau terlalu ketat nanti gitu kan enggak enak gitu, Mbak ya. Jadi terlalu longgar. Nanti yang kurang baik tuh yang menjaga, Mbak ya.
0: Gimana?
1: Termasuk orang tua lah gitu, Mbak ya. Nah, demi menjaga kebaikan putra putri, ya gimana enaknya gitu, Mbak ya. Nah, kalau menurut saya tidak begitu ketat, tidak begitu dilonggar. Ya, sedang-sedang aja lah gitu, Mbak ya. Biar berjalan sambil berjalan lancar gitu.
0: gimana rasanya. Tapi ya, udah pernah ngelewatin jadi, masa fase-fase itu kan?
1: Betul. Makanya sebelum putra putri sekarang ini kita sudah merasakan lebih dahulu kan gitu ya. Jadi kita ikuti aja kemana arahnya gitu. Asalkan arahnya dengan tujuan yang baik kan gitu Mbak ya. Kalau kita tujuannya kurang baik, nanti di belakang hari jelek kan gitu. Enak-enak kan kita bisa mencegahnya Mbak kan gitu.
0: Iya betul.
1: Ya itu aja Mbak Ritno. Untuk memperbincangkan putra putri kita. Semoga nanti ini jadi pelajaran lah buat putra putri kita yang kita jalani ini, Mbak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja Mbak Ritno yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu terima kasih waktunya.
0: Baik.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Sedikit ini ada apa? Ada tontonan, mudah-mudahan tidak ada halangan atau apa atau kesehatannya bisa terjaga untuk menonton yang terakhir ini Mbak ya. Karena untuk nonton lagi masih menunggu empat tahun lagi Mbak.
0: Makanya biasanya setiap kali Piala Dunia digulirkan pasti akan ada idola-idola baru lagi gitu ya.
1: Iya. Iya ada gitu aja Mbak. Mau terima kasih.
0: Oke. Baik. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang harus dijaga, harus diawasi, tapi tidak terlalu ketat gitu memang. Tapi kalau terlalu ketat, aduh, bisa kabur. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Gimana Mbak Retno?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, betulkah?
2: Betul.
0: Oh ya.
2: Betul sekali, tidak salah.
0: Selamat malam Pak.
2: Itu tadi kelompok dari mana tuh Mbak Retno?
0: Dari Campur Sari Nawa Suara.
2: Oh, ada grupnya itu ya?
0: Iya.
2: Bisa
0: dong.
2: Ditanggap.
0: Bisa ditanggap. Kenapa memangnya mau nanggap Pak?
2: Ya kalau punya acara itu, acara ulang tahun kan enak pakai itu.
0: Oh gitu ya.
2: Enggak, maksudnya senang itu. Yang bawa itu senior senior semua.
0: Iya memang sudah purna tugas semua itu.
2: Iya, sudah purnawirawan kan ya. Ya enak seperti itu Mbak Retno. Apalagi yang mandu Mbak Retno. Aduh sip.
0: Waduh.
2: Kenapa?
0: Gak apa-apa. Halo Pak Rahman.
2: Halo.
0: Ya. Oke, gimana tuh Pak Rahman? Seperti yang tadi sempat diobrolin itu, kalau putra-putrinya udah beranjak remaja, terus mulai memilih untuk banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, gitu kan ya Pak ya? Kan biasanya begitu kalau udah mulai remaja, lebih memilih untuk bersama dengan teman-temannya.
2: Ah iya, kalau sudah meningkat remaja ini, jadi kewaspadaan orang tua lebih apa ya, lebih hati-hati. Karena kita takut anak itu di luar jangkauan kita, salah pergaulan. Kalau masih dalam posisi sekolah, saya kira masih ada apa ya, banyak yang mengawasi, terutama di sekolah. Kalau di rumah sudah orang tua. Kalau di dalam sekolah lingkungan, jelasnya kan guru kesemuanya itu sudah. Kalau sudah lulus ya ini sudah resikonya. Kalau tidak aktivitas. Tapi kalau sudah bekerja, ala bekerja di toko, apa ikut pabrik apa, jadi orang tua sudah tenang pikirannya.
0: Gitu ya.
2: Apalagi sudah menjalankan berkeluarga, kan sudah lebih tenang, ada yang mengayomi sudah barengno.
0: Kalau belum berkeluarga itu loh.
2: Iya, kalau belum berkeluarga ini yang berat-berat enteng.
0: Berat-berat enteng.
2: Jadi memang resiko ya, resiko besar bagi orang tua kalau anak masih belum berkeluarga, apalagi masih senangnya hoya-hoya di luar. Atau jam waktu tidak pulang-pulang. Jadi orang tua kan betul-betul merasa apa ya, ketakutan. Kalau sudah bekerja, pulang bekerja kan jelasnya kan sudah istirahat. Apalagi sudah ada yang nanggung, kita sudah tenang Pak Retno. Ya seperti saya kan sudah tinggal satu ini. Yang satunya sudah berkeluarga, yang satunya masih belum. Ini seperti saya, masih getar-getir.
0: Getar-getirnya takut, gimana tuh Pak?
2: Ya takut anak ini salah pergaulan di luar.
0: Betul.
2: Kan begitu, apalagi masa sekarang. Orang tua kan gak tahu, gak keluaran di kamarnya gak tahu. Tangannya mencet-mencet, ngoleng-ngoleng, kan gitu kan. Orang tua enggak tahu, orang tua bekerja. Ada keluaran, alhamdulillah ada di dalam. Kan gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Enggak tahunya sebentar lagi orang tua datang kerja, anak keluar, pamitan keluar.
0: Bikin was-was ya, Pak.
2: Jadi kesempatan untuk keluar, anak orang tua sudah datang kerja. Tapi kalau anak bekerja di toko ataupun di perusahaan, jadi orang tua tuh agak lega sudah pikiran, tenang. Tidak mungkin kalau sudah pulang bekerja masih keluyuran, tidak mungkin, sudah capek.
0: Betul.
2: Dan begitu. Baretno.
0: Iya.
2: Baretno siapa namanya nak?
0: Retno Palupi, Pak.
2: Oh, Baretno Palupi. Saya selalu ingat itu nama itu. Iya, karena persis ya dengan putrinya Tumenggung siapa itu cerita itu. Iya, dicerita apa ya, tutur tinular apa?
0: Kok jadi?
2: Putrinya tuh Tumenggung. Iya, saya ingat persis, namanya persis, Retno Palupi. Ini apa sisanya apa karena saya?
0: Mm-hmm. Ada-ada aja.
2: Oke, Mbak Retno, sekedar okay. itu pemberitahuan masalah menjaga putra putri. Mudah-mudahan untuk Fanfin yang masih belum apa ya, anaknya masih belum berkeluarga atau masih dalam posisi sekolah. Mudah-mudahan bisa menjaga dengan baik.
0: Amin.
2: Terutama Pak Desi Suryani ini masih belum ini.
0: Belum apa?
2: Tuh, Pak Desi Suryani masih belum itu.
0: Belum gabung.
2: Ah, belum bergabung. Oke, lagu lagu.
0: Baik, lagunya mohon maaf Pak, ini Mas Willy sudah menyiapkan lagunya, kita dengarkan bersama yuk.
2: Mas Willy lagi?
0: Iya, memang Mas Willy ini.
2: Oh itu, sehari penuh itu berarti ya. Iya, mumpung masih muda masih.
0: Oke.
2: Oke dah, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan sebuah lagu yang menggambarkan putra-putri Anda waktu masuk SMA begitu. Nostalgia SMA.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Mungkin saya pengen menemani Anda pendengar yang lagi ngerasa anakku mulai remaja kok tiba-tiba jadi lebih suka di luar rumah, tidak mengutamakan orang tua, lebih memilih untuk bersama dengan teman-temannya, lalu lebih memilih untuk ya itu tadi menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman. Padahal kadang-kadang orang tuanya butuh banget loh, orang tuanya itu butuh bantuan banget, tapi ternyata kadang-kadang juga mereka mengabaikan dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman. Siapa yang merasa hal yang seperti ini, pendengar? Begitu putra-putri Anda menjelang remaja, yang menjelang dewasa atau baru aja menginjak remaja. Aduh, bikin spot jantung iya, bikin darah tinggi iya, macam-macam ya pendengar ya. Ada Pak Putra Magenda dan Pak Rahman yang mencoba untuk tadi sudah berbagi cerita bagaimana menghadapi putra-putri yang dulu melalui proses memasuki usia-usia remaja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, selamat malam semuanya. Satu jam terakhir saya bersama dengan Anda. Mudah-mudahan menyisakan waktu yang membuat kita jadi menemukan banyak inspirasi. Siapa tahu malam hari ini Anda sedang menghitung uang Anda, begitu ya. Sisa hari untuk sampai ke gajian lagi, sampai kita ke tanggal muda lagi, itu masih beberapa lumayan cukup panjang juga ya, karena kita masih ada di tanggal 17 pendengar. Gak semua orang gajian di tanggal 1, ada yang di akhir bulan. Tapi untuk menuju ke sana, kita coba menghitung, ada gak nih sisa duit kita nyampe ke akhir bulan atau sampai ke gajian lagi. Kalau ternyata dihitung-hitung gak nyampe, terus bagaimana kita bertahan hidup? Tapi yang jelas pendengar, kadang-kadang matematika yang kita punya itu tidak terlalu relevan dengan rezeki yang tiba-tiba aja kita dapat. Kalau dihitung secara matematika, mungkin kita akan berpikir bahwa sisa uang yang kita punya sekarang gak akan sampai ke waktu gajian. Tapi ternyata setiap bulan kita diberi selamat, kita diberi kesempatan, kita diberi kemampuan untuk terus hidup sampai menjelang ke gajian berikutnya.

berbicara tentang kesenian khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah tari gandrung. Tarian ini bahkan sudah menjadi ikon budaya Banyuwangi. Tari gandrung awalnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setelah panen. Dalam pertunjukannya, penari perempuan mengenakan kostum berwarna cerah dengan mahkota khas di kepala. Gerakan tariannya lembut namun tetap dinamis mengikuti irama musik tradisional seperti kendang, biola, dan gong. Biasanya tari gandrung dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari festival budaya hingga penyambutan tamu penting. Melalui

Pendengar, pernah bayangin gak ya kalau misalnya rupiah kita itu punya pecahan yang cukup besar nilainya sampai 5 juta rupiah. Bayangkan kalau misalnya kita nyimpen uang 5 juta, gak perlu satu gebok, satu lembar aja cukup. Dan lini masa media sosial kali ini memang diramaikan dengan beredarnya video yang menampilkan uang kertas pecahan 5 juta. Ini disertai narasi bahwa uang ini merupakan pecahan rupiah terbaru. Dan dalam unggahan ini menampilkan beberapa lembar uang pecahan 5 juta yang tersusun rapi. Lalu benar gak ya? Bank Indonesia yang jelas memastikan bahwa informasi mengenai uang kertas pecahan 5 juta yang beredar di media sosial itu hoax, pendengar. Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada hari Kamis kemarin, 9 Juli, Bank Indonesia mengimbau masyarakat gak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang tidak berasal dari sumber yang resmi. Yang jelas kita juga perlu mengetahui ciri-ciri uang rupiah asli. Punya nominal dalam bentuk angka dan tulisan, memuat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, ini merupakan salah satu ciri-cirinya. Terdapat tahun emisi dan tahun cetak, ada memuat lambang Garuda, lambang negara Garuda Pancasila. Jadi Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk selalu verifikasi dulu informasi dari sumber yang resmi. Nah, senada dengan BI, Head of Corporate Secretary Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Adi Sunadi juga memastikan bahwa gambar uang kertas pecahan 5 juta yang beredar di media sosial ini adalah uang rupiah, bukan merupakan uang rupiah yang resmi. Dia menegaskan bahwa gambar uang yang beredar bukan merupakan desain resmi uang rupiah, bukan pula uang yang diproduksi oleh Peruri berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya selama ini Anda melihat dan mengetahui adanya uang rupiah dengan pecahan 5 juta, ini adalah hoax.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Pendengar, menyenangkan sekali untuk malam hari ini kita bisa berbagi kesempatan untuk bisa bersama-sama dan mudah-mudahan membawa rasa bahagia. Namun sayang banget kita harus mengakhiri perjalanan kita untuk malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan besok adalah satu akhir pekan yang membahagiakan untuk kita semuanya. Pendengar, saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda malam hari ini.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti.

Pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk Anda di hari Jumat 17 Juli 2026. Dan akhirnya kita harus mengakhiri perjalanan kita dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember akan kembali mengudara esok hari, pendengar, dan kita akan bertemu kembali tentunya. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dari Gerasi Armanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Pro1 RRI Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi Rangkuman Berita Sepekan. Informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam perjalanan Jember pagi ini. Anda akan ikuti siaran berita Pro3 bersama RRI Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti Mutiara Pagi siaran ulang dengan judul Hati Orang Yang Beriman bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mengikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعليم والتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا جماعة صلاة الصبح من رحمة الله سبحانه وتعالى yang diberi nikmat tak pernah terhenti dan terputus Allah berikan kepada kita khususnya nikmat iman dan Islam nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tanpa anugerah taufik dari Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid dan bersabar duduk sambil berniat i'tikaf mencari fadilah demi fadilah yang sangat banyak Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad terlebih di waktu solat subuh, di waktu pagi Allah berikan yang banyak sekali sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh burika ummati fi bukuriha burika ummati fi bukuriha umatku diberkahi pada saat waktu di pagi hari. Nah, Sebagian kaum memahami hadis ini makna berkah di situ terkait dengan urusan duniawi, sehingga sering diartikan pagi-pagi ojo turu, bangun kerja, berkah. Kadang-kadang terlintas pada saat pagi bangun kerja itu terlintas dalam pikiran, oh duniawi dan diberkahi. Padahal makna berkah di situ bukan hanya mencakup soal-soal duniawi, tapi terlebih penting lagi adalah ukhrawi. Kalau kita bicara soal ukhrawi sementara kita masih berada dunia, maknanya apa? Pahala, fadilah. Kenapa? Akhirat masih belum, tapi sudah Allah kasih. Kita masih berada di dunia, tapi kita sudah dikasih keberkahan-keberkahan ukhrawi. Artinya apa di sini? Pahala, terutama di pagi hari. Kamis yang lalu kita membahas tentang betapa besarnya Allah bagikan kepada umat Nabi Muhammad ini yang mau bersabar duduk selepas sholat subuh berjemaah sampai isyrak. Hadis-hadis yang kita baca dan kita bahas kemarin masih belum tuntas tentang begitu besarnya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, sehingga Nabi katakan burika ummati, keberkahan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini. Apa artinya berkah? Makna berkah kalimatnya sangat enteng di lisan, semoga berkah, semoga berkah, tapi jarang sekali kalimat berkah itu sampai menyentuh ke dalam hati. Memang gampang diucapkan berkah, berkah, berkah. Namun pertanyaannya, pada saat kalimat berkah itu diucapkan, apakah sampai bisa menyentuh dalam hati? Ya, berkah. Langsung ingat pemberian dari Allah. Karena artinya berkah itu sendiri adalah al-faidul kathir atau al-khairul kathir. Kebaikan yang sangat-sangat banyak Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kebaikan duniawi, terlebih kebaikan ukhrawi. Ini di pagi hari ini. Waktunya, pasarannya itu di pagi hari. Seperti saat sekarang. Allah kasih. Saking banyaknya, Nabi sebutkan, burika ummati fi bukuriha. Bahkan waktu-waktu seperti saat sekarang ini, kalau kita gunakan untuk tidur, tidak kita gunakan untuk hal yang manfaat, baik duniawi atau ukhrawi, kita dicela. Paling tidak makruh. Habis subuh tidur. Oh, bukan hanya dicela, tapi ada efek dan dampak yang negatif. Oh, ya, banyak sekali dampak bahayanya kalau tidur habis sholat subuh itu banyak. Oleh karena itu kalau tidak betul-betul darurat, jangan digunakan rehat dan tidur selepas sholat subuh ini. Kita gunakan untuk meraih sebanyak-banyaknya keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha. Nah, kita paham artinya apa di sini. Di pagi-pagi seperti saat sekarang ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad dipanggil oleh Rasulullah. Nah, pada saat Nabi mengatakan burika ummati, kita sebagai umatnya langsung nggih ya Rasulullah. Nabi biasa-biasa mawon. Nah, pada saat burika ummati langsung kita kesentuh. Ya Rob, anak saya umat Nabi Muhammad ini. Nabi katakan diberkahi umatku pada pagi-pagi hari. Nah, Bagi orang yang sudah mencapai maqam dapat hidayah yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan, keberkahan yang Allah berikan kepada kita itu langsung tergambar dalam benak pikirannya akhirat, pahala. Nanti kalau sudah kita pikirkan pahala, pahala, pahala, akhirat, akhirat, akhirat, dunia akan katut. Kebaikan-kebaikan dunia itu akan manut, akan jadi makmumnya. Sebagaimana kita sholat, ada imam, ada makmum. Makmum gak ada pilihan, mesti ikut imam. Begitu juga kalau sudah pola pikir kita, banyak akhirat, banyak pahala, pahala, pahala, nanti pahala dunia, kebaikan dunia itu dengan sendirinya akan ikut. Nah, inilah para jemaah yang telah di Allah Subhanahu wa taala, makna di antaranya burika ummati fi bukuriha. Baik. Kita melanjutkan tentang penjelasan fadilah sabar selepas sholat subuh. Insyaallah ada waktu nanti kita lanjutkan bahas tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan berpuasa. Insyaallah enggak sampai Kamis lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Nah, tentu sebagaimana kita jelaskan di bulan Syaban kita berhias diri dengan berbanyak baca selawat. Kalau sudah ngitung 4 3 2 1 hari menjelang Ramadan itu, hati bagi orang yang beriman yang sudah dihias imannya di bulan Syaban ini semakin berdebar-debar, dia senang bukan takut. Wah, bentar lagi nih gak iso sarapan ya iso ini. Nah, tapi kalau bagi orang yang beriman enggak, sebentar lagi ini pahala dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat, amal sunnah menjadi amal fardu, itu yang terbayang. Ya, amal sunnah menjadi amal fardu, amal fardu dilipat-lipat gandakan lagi sampai berlipat-lipat, sampai kita tidak tahu kecuali Allah yang tahu. Itu hanya di bulan Ramadan. Nah, kita tunggu-tunggu ini, tinggal hitung beberapa hari lagi. Pagi ini kita sudah masuk tanggal 26. Ya, berarti tinggal 4 atau 3 hari, 4 hari lagi. Ya, kurang lebih. Lihat nanti ru'yahnya. Nah, hati orang beriman senang kalau sudah di ujung-ujung bulan Syaban itu, senang dan deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Karena doa Nabi, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah ke bulan Ramadan. Ibaratkan orang lomba, lari, lomba apapun itu, kalau sudah mau nyampe ke finish, itu deg-degan itu. Wah, ini seorang yang berhasil, sukses, juara atau gimana. Itu juga gitu, apakah kita akan masuk nanti bulan Ramadan ini. Ini deg-degan di hari-hari seperti ini, keberkahan demi keberkahan Allah kasih, terlebih di pagi hari. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah sampai ke bulan Ramadan, fi sihah wal afiyah wal farhah, dengan sehat, afiyah, dan nah ini wal farhahnya ini, dan senang. Karena sebagian kaum kalau sudah bulan Syaban Ramadan, mau masuk bulan Ramadan ini, ada yang sedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, fi sihah wal afiyah wal farhah, dan senang. Gitu ya, sehingga masuk nanti dalam satu riwayat, man fariha bidukhuli syahr Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang hatinya memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya kesentuh api neraka. Allah. Nah, senang yang seperti apa yang mendapat jaminan seperti ini? Bukan hasnya senang-senang asal senang. Kalau senangnya iso dodolan, nah beda itu. Iso biasanya enggak ada dodolan menjelang buka atau dodolan. Nah, bukan. Bukan hanya senang situ. Boleh itu masukan enggak apa-apa, tapi itu nomor sekian. Ya. Yang dimaksud dengan senang di sini, senang dengan pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Senang dengan fadilah-fadilah fadilah tarawih, fadilah qiyamul lail, fadilah tilawah, baca Al-Quran, darusan, fadilah sangat banyak di bulan Ramadan, fadilahnya sedekah, makanya makanya dia senang. Ya, senang untuk berdoa kepada Allah agar supaya kita tergolong orang-orang yang bisa melakukan itu semua. Soal puasanya sempurna, tarawihnya sempurna, sedekahnya sempurna. Kita senang mau masuk ke situ, mau daftar. Dan ini sudah jelas, kalau kita siap pasti diterima. Kalau urusan duniawi, walaupun sudah syaratnya terlengkap mau daftar, belum tentu karuan diterima. Masih masuk seleksi ini, seleksi itu. Dilihat lagi di sini baru. Baru nanti diterima atau tidaknya keputusan. Tapi kalau ini ya dibuka lebar-lebar oleh Allah SWT. Ya, Allah berikan begitu banyak kepada umat Nabi Muhammad ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat sadar betul anugerah-anugerah yang Allah berikan begitu besar ini dengan penuh kesadaran dan pengamalan. Nah, kalau kesadaran itu disertai dengan pengamalan dengan benar, itu nanti melahirkan kenikmatan di dalam beramal. Nah, itulah jemaah sekalian rahmat Allah. Lalu kita lanjutkan pembacaan tentang fadilah-fadilah sabar selepas sholat subuh, terutama nanti kita memasuki bulan Ramadan ini ya. Alhamdulillah di Masjid Jami' Al-Baitul Amin ini kegiatan penuh setiap pagi mesti ngaji. Ini sebetulnya di antara mungkin husnudzon saya takmir artinya mengadakan kegiatan seperti ini dan muraatan untuk menjaga fadilah ini betulnya. Sabar sejenak sampai terbit matahari. Baik, kita lanjutkan. Sampai kemarin sampai kepada hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab yang mengutus seseorang ke arah Najd, kemudian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, dan ketika mendapatkan ghanimah banyak mereka sesegera kembali. Kemudian seorang di antara kami tidak keluar. Ternyata akhirnya dia ketika tidak keluar itu dia mengatakan ma ra'aina ba'than asra'a raja'atan wala afdala ghanimatan min hadzal ba'thi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asra'a raja'atan qaumun syahidu salatash subh. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, kepada kalian atas kelompok kaum yang lebih utama mendapatkan ghanimah dan lebih cepat dia pulang. Itu siapa kaum itu? Kaum yang menyaksikan sholat subuh. Artinya sholat subuh bisa berjemaah. Summa jalasu, kemudian mereka sabar di tempat duduknya. Yadhkuruna Allah hatta tola'atish syams. Sabar berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ulaika asra'u raja'atan wa afdalu ghanimatan. Mereka itu lebih cepat kembali dan lebih afdal mendapatkan ghanimah. Maka pada saat selesai nanti kita berzikir kepada Allah termasuk membahas ilmu seperti ini, itu zikir. Bahkan ablagh minadz zikir, ya, lebih dahsyat fadilahnya daripada hanya sekedar zikir. Kenapa kok demikian? Iya, kalau zikir manfaatnya itu lebih mengarah kepada pribadi. Tapi kalau ilmu bisa orang lain mendapatkan manfaat. Ya, itu dibagi hari seperti ini. Nanti kembali ke rumah kita harus senang. Senang mendapatkan ghanimah. Orang mendapatkan harta, mendapatkan ghanimah, senang kembali ke rumahnya. Ya, kita juga mendapatkan lebih daripada ghanimah, pahala yang kita dapat, yang Allah janjikan dan berikan kepada kita di pagi hari seperti ini, harus senang. Maka setelah sholat subuh, keluar dari masjid, berseri-seri wajahnya, alhamdulillah, diparingi kekuatan kali Gusti Allah, saged berjamaah lan iktikaf sampai isyrok. Oh, senang berseri-seri fadilah-fadilahnya yang luar biasa. Dan juga ada penjelasan. Wa min dzalika anna man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Oh, ini kemarin sudah dibahas ya. Barang siapa yang mengucapkan selepas salat subuh sementara posisi kakinya tidak berubah, kemarin sudah dibahas, la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali kataballahu lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyiat wa rafa'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa harasin min asyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin ayyudrikahu fi dhalikal yawm illa asyirku billahi ta'ala. Jadi penting kan kita selepas salat subuh mesti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 10 kali. Karena pahalanya sangat banyak. Fadilahnya luar biasa. Mendapat Allah catat untuknya kalimat kataballahu lahu itu bisa juga kata ahli ilm diartikan apa? Wajib bagi orang yang melakukan itu mendapatkan 10 hasanat. Dan dihapus 10 kesalahannya dan diangkat 10 derajatnya. Dan pada hari itu mendalam penjagaan dari Allah SWT dari segala hal yang tidak diinginkan dan bahkan dijaga dari gangguan setan. Dan tidak pantas bagi seorang tersebut mendapatkan sebuah dosa pada hari itu kecuali syirik billah. Artinya apa? Orang tersebut dijaga dari maksiat oleh Allah SWT, dari dosa-dosa. Artinya syirik, na'udzubillah min dzalik. Orang melakukan syirik sudah luar biasa. Karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anna man qala hadza dzikra 10 marrat ba'da al-maghrib ba'atha Allahu lahu maslahatan yahfadunahu minasy syaithan hatta yusbiha wa kataballahu lahu biha 10 hasanat mujibat wa maha anhu 10 sayiat mubiqat wa kanat lahu ba'd 10 ragabatin mu'minat. Wa fi riwayatin wa kan lahu bi kulli barratin 'itqu rabatin min waladi isma'il thamunaka kullu raqabatin 12,000. Wa fi riwayatin anna man qala dhalika 100 marrah kana yawmidin min afdali ahli al-ardi 'amalan illa man qala mithla man qala aw zada 'ala ma qal. Dalam satu riwayat juga dijelaskan, ini sambungan penjelasan kemarin ya, barang siapa yang mengucapkan hal itu 100 kali, yakni la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, la ilaha illallah dahu la syarikalah ila akhirih 100 kali, itu adalah dia termasuk orang yang paling utama yang berada di permukaan bumi ini. Ya mereka lah para kasih-kasih Allah. Sebagian penjelasan daripada masyayikh, ya mereka lah termasuk kasih-kasih Allah. Nah, kita ingin daftar menjadi kekasih Allah. Ini menjadi termasuk kekasih-kasih Allah. Amalannya. Dan hadis-hadis. Wa hadil hadis ahadith tufidu anna barakata hadha dhikir yanaluhal muslim bisyartin ayya'tia bihi ba'da salati subuh wal maghrib mubasyaratan. Dijelaskan di sini, hadis-hadis ini memberi faedah bahwasanya keberkahan zikir ini, yani la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ila akhirih 10 kali, bisa diperoleh oleh seorang muslim dengan syarat apa? Jadi inilah, ada syaratnya. Syaratnya apa? Dilakukan selepas salat subuh dan salat maghrib langsung, enggak dipotong dengan zikir-zikir lain. Ya, selepas salat itu kan kita baca nih. Ya. Di langsung mubasyaratan dibaca. Langsung lepas sholat maghrib atau dan subuh langsung. Wa qabla ayyatakallam, dan sebelum ia berbicara, Wah, ini syarat berikutnya. Sebelum dia bicara, syarat pertama apa? Selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Syarat kedua, sebelum berbicara. Syarat ketiga, jalis julus sholat. Komposisinya tetap kondisi seperti duduknya orang sholat. Duduknya orang sholat. Faidah atabihadi syurut, kalau ia memenuhi syarat-syarat ini, fa inna Allah ta'ala takafala lahu ayyu'tiyahu sab'a fawaid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia, menjamin dia diberikan 7 faedah. Coba kita bahas ini 7 faedah. Awalan, pertama, nomor kitabatu hasanatin, dicatat kebaikan-kebaikannya dengan 10 kebaikan tadi. Tsanian, yang kedua, mahwu sayyiatin, kesalahan-kesalahannya dihapus. Dihapus. Nah, kita ini harus cerdas, harus pinter mencari amalan-amalan yang jitu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Karena sering kita melakukan kesalahan yang tanpa disengaja, baik zahir ataupun batin. Yang paling dahsyat itu batin. Diem kerentak, bicara, bergerak, membahas, menggunjing, tapi dalam hati. Ya, ini yang menggerogoti kadang-kadang. Maka kita harus jitu mencari cara amalan yang sekiranya menggerogoti kejelek keburukan itu, kesalahan itu. Itu diantaranya itu. Maka yang kedua, mahwu sayyiatin. Thalithan, yang ketiga, ziyadatu darajatin, derajatnya ditambah. Nah, ini para kekasih-kasih Allah bisa masuk di sini, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, terlebih nanti di akhirat. Jadi di sini kata para masyayikh, artinya kita ini berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, berlomba-lomba menghapus kesalahan dan dosa-dosa, dan berlomba-lomba meningkatkan, menaikkan derajat. Kadang-kadang ada dari sebagian kaum mencibir begini, apa itu orang-orang sufi itu, katanya sibuk dengan makom, derajat, tingkat kewalian, sementara sering melakukan bid'ah katanya. Kita jawab, di sini ada jaminan derajat memang dari Allah SWT. Ini derajat, ngangkat derajat, ini ngangkat derajat. Artinya apa? Kita dikasih kesempatan untuk mencari amalan yang sekiranya mengangkat derajat memang. Kedudukan, jangankan urusan akhirat, dunia saja ada derajat-derajatnya. Ya, ada pimpinan, ada ini, ada wakil, ada ini, terus di tentara juga begitu kan. Begitu juga menuju ke akhirat, ada derajat-derajatnya. Maka disitulah ada para-para waulia, para wali itu ada tingkat-tingkatannya juga. Ya, di sini, kalau ditanya, mana dalilnya? Itu. Yaitu, ziyadatu darajat. Itu yang ketiga. Kita cari bagaimana derajat kita itu terus naik. Nah, biasanya kalau derajat seseorang urusan akhirat itu naik, pikiran, pola pikir akhiratnya juga naik. Jangan pola pikir akhirat kita terus berhenti di situ saja, apalagi turun karena pengaruh dunia sangat besar, gak naik-naik. Nah, jadi pola pikir akhirat kita naik karena derajat kita oleh Allah di akhirat dinaikkan. Maka nanti kita kalau terus naik-naik-naik menjabat maqam kedudukan, besok yaumul qiyamah ma'alladzina an'amallahu alaihim, satu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kapan ini bisa diraih? Ya di dunia. Di akhirat lambat, enggak bisa. Di dunia. Termasuk kita sabar seperti ini nih, ini sedang mencari derajat bagaimana supaya kita ini naik. Ya, ini Allah sudah. Ini yang ketiga. Yang keempat, thawabul itqi. Rabi'an, thawabul itqi. Dia akan memperoleh pahala orang yang membebaskan budak. Luar biasa membebaskan budak. Ya. seorang budak dibebaskan pahalanya, jaminannya masuk surga. Yang kelima, al-hifdhu minasyaitan. Jaminan yang kelima, yaitu orang tersebut dipelihara, dijaga dari gangguan setan. Maksudnya apa di sini? Dijaga begitu saja? Tidak. Orang tersebut terus oleh Allah diperhatikan. Nah, karena di dalam diri kita ini setiap detik, bukan setiap hari saja, setiap detik, setiap saat terus bertarung antara pengaruh kekuatan setan dengan pengaruh kekuatan hidayah dari Allah SWT, petunjuk dari Allah SWT. Itu terus tarik menarik setiap saat, terus pengaruh setan, pengaruh nafsu, pengaruh dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah. Ini terus tarik menarik. Nah, orang yang berzikir dengan itu, la ilaha illallah dahu la syarikalah dan seterusnya, itu akan mendapat jaminan dipelihara dari setan, gangguan setan. Daripada dipelihara pikirannya, pola pikir setan. Nih, mana? Ya, ini di antaranya itu. Tapi yang tadi yang pertama masuk itu yang 10. Tapi yang 100 di sini, yang ini mendapat 7 jaminan ini. Ya, tentu nanti kalau membaca itu sambil didalami maknanya, dihayati, terus kita masuk semakin dalam itu. Di sini disebutkan di pagi hari dan sore hari. Nah, setiap di hari itu disebutkan. Ya, dia dibaca la ilaha illallah dahu la syarika. Artinya apa? Kok pagi? Karena kalau kita sudah masuk pagi ini akan melewati hari ini kan. Nah, sudah diproteks, dijaga dengan zikir ini dalam hari ini. Jadi waktu kita sehari ini sudah dijaga ya dengan zikir ini. Maka jaminannya dari Allah itu tadi 7 itu. Yang kelima yaitu penjagaan dari syaitan. Penjagaan dari syaitan banyak maksudnya. Amaliah kita dijaga daripada amaliah syaitan. Kadang-kadang kita beramal tanpa disengaja amalnya seperti amal syaitan. Kadang-kadang juga nih lesan. Berbicara dengan pembicaraan syaitan. Apa diantaranya kok dimaksud dengan pembicaraan syaitan? Ya kalau ngomongnya mengumpat, mencaci maki, menggunjing, itu sudah lesannya syaitan. Karena mendatangkan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengadu domba, itu lesannya syaitan. Dan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari amal syaitan, dari omongannya syaitan, pola pikirnya syaitan dan seterusnya. Nah, ini harus kita jaga betul pagi hari ini, hati-hati ini. Syaitan punya rencana apa untuk kita hari ini? Kita jaga, bentengi dulu supaya enggak masuk setan. Dan dengan cara diantaranya zikir ini, la ilaha illallah wa dahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya. Yang keenam, sadisan, assalamah minal masaib. Ini kita akan mendapat jaminan selamat dari musibah. Nah, kadang-kadang kita salah paham atau gagal paham. Pada saat disebut musibah, itu pikirannya apa? Gempa, paceklik gitu. Enggak, setiap hari kita ini musibah loh. Bahkan kalau kita lupa kepada Allah itu musibah. Nah, kapan kita bisa masuk magam ini? Ketun. Oh ya Allah, tadi saya mulai dari jam 7 sampai jam 8 nih. Akeh lali ini. Gak muncul Quran, gak muncul selawat, gak muncul istighfar, ketun, wah musibah ini. Nah, itu musibah. Bagi orang yang salik, yang sedang menuju, jalan menuju Allah SWT, musibah begitu itu. Lupa kepada Allah, lupa kepada selawat, lupa istighfar, lupa zikir. Hasbunallah, sampai lupa sholat, ini musibah besar ini. Jadi orang yang gak sholat itu kena musibah terus setiap hari itu. Orang yang baca la ilaha illallah wa la syarika lah diselamatkan dari musibah-musibah. Apa musibah-musibah? Diniyah duniawiyah. Baik musibah-musibah agama dan juga musibah-musibah duniawi. Ya, musibah-musibah agama ya kita tadi, lupa kepada Allah, keliru bermaksiat, maksiat ya musibah. Hati-hati, maksiat ya musibah. Mencelakakan orang lain ya musibah, bikin musibah malah. Ya, mencelakakan orang lain. Masaib, di sini disebutkan masaib, jamak daripada musibah. Musibah siapa aja? Diniyah, duniawiyah, al-barzakhiyah, al-ukhrawiyah, musibah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan

Pendidikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita pekan ketiga di bulan Juli 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan.

0: Berita kita awali dengan sebanyak 28 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkompetisi dalam kontes robot abu Indonesia atau CRAI 2026. Babak penyisian memperebutkan tiket babak 16 besar dengan persaingan yang semakin ketat. Penyelenggaraan babak final juga akan digelar di hari yang sama. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Kompetisi Kontes Robot Abu Indonesia atau KRAI 2026 memasuki babak penyisihan yang mempertemukan 28 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh peserta bersaing memperebutkan tiket menuju babak 16 besar hingga final yang digelar pada hari Minggu 12 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana CRAI 2026, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko IPU mengatakan, setiap tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak berikutnya. Menurutnya, meski terdapat tim-tim yang selama ini dikenal kuat, kejutan tetap berpotensi terjadi dalam kompetisi.
2: Ada tim-tim yang biasanya memang dia sudah memiliki kemampuan yang baik gitu dan tetap unggul, tapi ada juga yang semula tidak atau di bawah begitu akhirnya bisa mencuat ke atas. Penyisihan.
3: Iya, baik. Dari
2: 28 menjadi 16 besar, kemudian menjadi 8 besar. Akhirnya perempat final dan final.
1: Salah satu peserta, Ibran Gibrani Naro dari Politeknik Negeri Batam yang mewakili tim Barelang 5 mengaku bersyukur dapat lolos hingga tahap kompetisi nasional. Ia menyebut timnya telah mempersiapkan robot secara maksimal untuk menghadapi babak penyisihan.
4: Kami senang karena kami lolos seleksi di awal, lalu sampai ke titik ini. Untuk persiapannya kami menyiapkan cukup matang robot kami untuk ikut dalam pertandingan di penyisian ini.
1: Optimisme juga disampaikan Marcel Safarudin dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang memperkuat tim Dewa Ruci. Ia mengungkapkan persiapan tim dilakukan selama sekitar 1 tahun untuk menghadapi KRAI 2026.
5: Kita mulai persiapan kali ini, kita menyiapkan dua penyisian dan sekarang sedang bawa penyisian ke satu.
6: Sudah berapa lama persiapannya, Dek?
5: Sekitar kurang lebihnya 1 tahun.
6: Ya, seberapa optimis nanti dapat skor yang baik atau tinggi lah?
5: Ya, kita optimis banget untuk mendapatkan poin tertinggi dan bisa juara di KRAI 2026 ini.
1: Pada hari pelaksanaan pertandingan diawali dengan 3 babak penyisian, yaitu penyisian pertama, penyisian kedua, dan penyisian ketiga. Kompetisi kemudian dilanjutkan dengan babak 16 besar, semifinal, serta babak final yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Seorang pria tidak dikenal melompat dari atas jembatan Perak Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Menurut kesaksian warga, pria dengan usia sekitar 55 tahun tersebut diperkirakan melompat sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Warga di sekitar jembatan Perak Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah dikejutkan dengan peristiwa seorang pria yang diduga melompat dari atas jembatan pada Senin sore 13 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, kronologi lengkap kejadian belum diketahui secara pasti. Nurholik, warga dusun Kamar Gajang, saat dikonfirmasi RRI mengatakan identitas korban belum dapat dipastikan. Namun dari logat bicaranya diduga pria tersebut berasal dari Bandung. Berdasarkan keterangan warga setempat, sebelum kejadian pria tersebut terlihat datang dari arah atas atau dari arah Malang. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ia sempat singgah di sebuah warung di sekitar lokasi jembatan.
2: Jadi kronologis iku untuk KTP belum ditemukan ya Mas, untuk identitas, tapi dugaan iku wong luar Jawa atau luar Jawa ya, wong Bandung. Delok toko lokate Bandung, mau iku jam 3 sore sempat dari arah atas mau menuju Pasirian, mampir di warungnya Pak Ketang itu. Kemudian mari-mari balik maneng ulon. Terus sampai warung itu digawekno wedang jahe sampai dikeimangan, tapi sekoni gak dipangan. Ono selang beberapa saat ono wong wedok cerik-cerik toko kulon, laporan nang tukang warung itu bahwa ono wong mencolor jembatan. Ya sebatas iku. Sementara sik durung ditemokno identitas e.
1: Warga memperkirakan peristiwa lompatan itu terjadi setelah maghrib sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini pihak berwenang bersama warga setempat masih melakukan evakuasi dan pendataan lebih lanjut terkait identitas serta motif kejadian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat mengenai perkembangan di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Jember. Setelah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, ratusan kepala keluarga di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat juga terdampak kekeringan. Puluhan warga membawa jerigen untuk mengambil air bersih yang disediakan PMI dan BPBD Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
4: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12 ribu liter air ke 2 dusun tersebut. Di mana untuk dusun Kidul itu menimpa di 2 RW dan 2 RT. Kemudian di Dusun Karangpring itu menimpa 1 RW di 2 RT. Dan total secara keseluruhan yang terdampak adalah 325 KK.
3: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan dan permohonan dari pemerintah desa. Langkah tersebut juga menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember.
5: Melakukan asesmen secara berkala karena ini memasuki awal musim kemarau. Jadi, insya Allah di akhir bulan Juli juga akan dilakukan asesmen ulang
6: berdasarkan kekeringan tahun lalu yang sudah kami petakan dan kita titik-titik kekeringan kita sudah ada dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
3: Pihak BBBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

0: kasus ruda paksa yang menimpa WF 15 tahun, warga desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajak Kabupaten Lumajang resmi dilaporkan ke Polres Lumajang. Terduga pelaku berinisial R 58 tahun yang merupakan tetangga korban telah 4 kali melakukan perbuatan ruda paksa terhadap korban. Karena desakan dari orang tuanya, korban akhirnya mengakui perbuatan bejat pelaku dan melaporkan ke Polres Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Keluarga korban dugaan ruda paksa di Desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur resmi melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Lumajang. Laporan diajukan dengan harapan proses hukum berjalan tuntas. Korban berinisial WF usia 15 tahun, sementara terduga pelaku berinisial R 58 tahun yang merupakan tetangga korban di wilayah yang sama. Pendamping korban di Lumajang, Ayu Alinda, mengatakan laporan telah diterima oleh Polres Lumajang pada hari Senin 13 Juli 2026 dan keluarga sudah mengantongi surat tanda penerimaan laporan polisi. Pada Selasa 14 Juli 2026, pihak keluarga juga menyerahkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Berdasarkan penuturan korban, kejadian pertama berlangsung sekitar 1 tahun lalu saat korban masih duduk di kelas 3 SD. Korban dirayu untuk melakukan hubungan dan sempat memberontak namun ditendang oleh pelaku. Ayu juga menambahkan mendengar tindakan serupa kembali terjadi beberapa hari terakhir sebanyak 4 kali. Awalnya korban tidak berani bercerita, namun setelah didesak orang tua, korban akhirnya mengaku telah dilecehkan oleh orang yang dimaksud.
2: Kemarinnya ini korban tidak bilang kemarin hari apa, itu tidak bilang. Yang jelas itu sudah keempat kalinya gitu, sampai akhirnya korban didesak oleh ayahnya. Karena kecurigaan kedekatan pelaku dan korban, korban didesak oleh ayahnya untuk mengaku seperti itu. Akhirnya korban mengaku bahwa korban pernah dilecehkan gitu.
1: Sejak laporan dibuat, terduga pelaku diduga telah melarikan diri. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku agar proses hukum bisa dilanjutkan. Dampak dari kejadian ini cukup berat bagi korban. Sementara itu, Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resminya hingga berita ini dipublikasikan. Polres Lumajang dimungkinkan masih menunggu jadwal pemanggilan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut. Polisi juga belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut hingga saat ini. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak di bawah umur ini saat ini ditangani oleh pihak kepolisian dan undang-undang mewajibkan setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak diproses secara cepat dan mendapatkan pendampingan khusus untuk pemulihan korban. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
0: Pembatasan kendaraan berat yang melintas di Jembatan Koncer Desa Koncer, Bondowoso, kini dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi difokuskan pada petugas pengatur lalu lintas atau Pak Ogah, menyusul kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai untuk kendaraan bertonase besar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kecamatan Bondowoso melakukan sosialisasi kepada warga dan petugas pengatur lalu lintas terkait pembatasan kendaraan berat yang melintas di Jembatan Koncer, Desa Koncer, Kecamatan Bondowoso. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai untuk dilintasi kendaraan bertonase besar. Camat Bondowoso, Suhaji, mengatakan sosialisasi difokuskan kepada para petugas pengatur lalu lintas atau yang biasa dikenal sebagai Pak Ogah agar mengarahkan kendaraan berat ke jalur alternatif dan tidak melewati jembatan Koncer. Menurutnya, pemerintah juga akan memberikan arahan mengenai jalur pengalihan yang dapat digunakan oleh kendaraan berat sehingga arus lalu lintas tetap berjalan tanpa membebani konstruksi jembatan sepanjang 50 meter tersebut.
4: Pertama, kami mensosialisasikan terkait dengan penggunaan jalan yang menuju ke arah Koncer melalui jembatan Koncer ini. Karena kondisi jembatan yang memang kurang memadai untuk kendaraan-kendaraan berat khususnya seperti itu. Nah, dari situ kita berharap kepada penjaga atau atau yang mengatur jalan itu, atau Pak Uga katanya seperti itu. Jadi agar juga mengantisipasi ya kendaraan-kendaraan berat yang akan lewat.
3: Saat ini terdapat 4 orang petugas pengatur lalu lintas yang membantu di sekitar lokasi. 3 diantaranya merupakan warga Bondowoso, sedangkan 1 orang berasal dari Kabupaten Jember. Meski demikian, Suhaji mengakui masih terdapat persoalan kendaraan berat yang diduga sengaja melintas pada malam hari. Dan hingga sekarang, pemerintah masih mencari solusi agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal selama 24 jam. Terkait portal pembatas kendaraan yang sebelumnya rusak, Suhaji memastikan akan segera dipasang kembali. Namun sampai sekarang belum ada kepastian waktu pemasangannya. Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi jembatan Koncer yang disebut masih bergetar dan muncul lubang baru, Suhaji mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BSBK untuk memperoleh penjelasan teknis. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 01 tahun 2023 hingga 2024. Kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara mencapai 1 miliar lebih. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
5: Pendengar, Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyaluran program kredit umum pedesaan atau KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Situbondo 1 tahun 2023-2024 dengan kerugian negara mencapai 1 miliar lebih. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Frendra Aha mengatakan, tim jaksa penyidik Kejari Situbondo telah melakukan pemeriksaan terhadap 61 orang saksi, mulai dari pihak BRI Unit Situbondo 1 hingga nasabah BRI. Dari hasil pemeriksaan itu, kejaksaan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran program KUPEDES. 3 tersangka diantaranya inisial VAR, selaku Mantri BRI Unit Situbondo 1 tahun 2022-2024. Tersangka F, selaku agen briling, dan tersangka Y, selaku orang yang membantu tersangka F. Ketiganya langsung digelandang ke rutan kelas 2B Situbondo.
6: Pemeriksaan dari 61 orang ini, untuk Mantri ini, PAR ini, memang kita tanya, terlibatnya dia tidak ngaku, dan untuk F juga, kalau F ini ngaku, sama Y, Y ini swasta ini beriling, dan memang kita sudah telusuri juga untuk pinca unit ini sebagai orang yang notabene menyetujui kredit ini sampai sekarang, saat ini baik dari PAR maupun pinca sendiri tidak mengakui adanya kongkolikong atau apa perbuatan menikmati hasil ya.
5: Kata Kajari, 3 tersangka ditahan per hari ini untuk mempercepat proses penyidikan sebelum diberangkatkan ke sel tahanan Rutan Situbondo. Ketiga tersangka ini mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari RSUD Dr. Abdul Rahim untuk memastikan kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan kesehatan ketiga tersangka tidak ada masalah. Pendengar, modus operandi yang dilakukan ketiga tersangka pada awal tahun 2023, tersangka VAR selaku Mantri Bank BRI ini bekerja sama dengan tersangka F sebagai agen briling. Kedua tersangka mencari debitur yang benar-benar meminjam KUPEDES dan yang hanya dipinjam nama. Sementara tersangka Y membantu tersangka F untuk melakukan penilaian ke rumah calon debitur tanpa menganalisa kondisi usaha calon debitur, sehingga data formulir, analisa, dan pinjaman dalam aplikasi BriSpot seolah sesuai dengan kondisi real calon debitur. Tersangka Far kemudian mengajukan prakarsa kredit yang akhirnya disetujui dengan total pinjaman 1,5 miliar rupiah lebih. Hasil pemeriksaan ternyata seluruh uang itu digunakan oleh tersangka Far bersama F dan Y. Berjalannya waktu, pinjaman yang diprakarsai mantri BRI inisial Far itu tidak mampu membayar pinjaman sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Perbuatan para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Kejaksaan masih terus mendalami dan mengembangkan fakta-fakta tentang perkara tersebut dan menelusuri aliran uang. Oleh karenanya, Kajari berharap kepada para saksi yang terlibat untuk kooperatif dan tidak melakukan lobby-lobby untuk perkara ini. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: BPBD Kabupaten Jember dan Pemadam Kebakaran menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, Pemadam Kebakaran telah menangani setidaknya 20 kejadian kebakaran hingga pertengahan Juli. Jumlah kejadian tersebut meningkat dibanding bulan Juni lalu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkarmat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
2: Kalau untuk di bulan Juli ini kurang lebih untuk semua kebakarannya, baik itu kebakaran lahan, rumah, sama listrik, lebih dari 15 sampai 20 kejadian. Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga posisi situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
3: Kebakaran hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita terus hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Hampir setiap hari ada. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, persoalan dari tungku meledak, persoalan dari hal-hal lain yang berkaitan dengan human error lah. Kira-kira seperti itu.
1: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, selamat menikmati aktivitas Anda di akhir pekan ini, edisi 18 Juli 2026. Semoga semua rencana maupun agenda bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan to-do list Anda. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani perjumpaan pagi ini, tentunya dengan beragam komposisi menarik dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia dikenal sebagai turnamen yang penuh kejutan. Tim besar bisa saja tumbang di fase grup, sementara tim kecil justru melaju jauh. Tapi ada satu tim yang dikenal sangat konsisten, hampir selalu lolos dari fase grup. Tim itu adalah Brazil. Sepanjang sejarah Piala Dunia, Brazil dikenal sebagai satu-satunya tim yang belum pernah gagal melewati fase grup dalam partisipasinya. Konsistensi ini bukan kebetulan. Brazil selalu memiliki kombinasi pemain berbakat, gaya bermain menyerang, dan mental juara. Dari era Pele hingga generasi modern, mereka selalu tampil kompetitif. Bahkan saat performa mereka tidak terlalu dominan, Brazil tetap mampu mengamankan tiket ke fase gugur. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga pengalaman dan strategi.

Jelang akhir bulan Juli, suasana di Jember dipastikan semakin semarak dengan hadirnya salah satu agenda wisata dan budaya terbesar yang selalu dinanti masyarakat, yaitu Jember Fashion Carnival atau JFC 2026. Tahun ini akan digelar pada 24 hingga 26 Juli 2026 dengan mengusung tema Heal, Humanity, Earth and Life yang mengangkat pesan tentang pemulihan hubungan manusia, bumi dan kehidupan. Selama 3 hari penyelenggaraan, pengunjung akan disuguhkan berbagai rangkaian acara, termasuk World Kids Carnival, Wonderful Archipelago, Carnival Indonesia atau WACI, Adware Carnival, hingga puncaknya Grand Carnival. Ini pun juga diperkuat oleh Presiden JFC Budi Setiawan, menjelaskan bahwasannya tema Heal tidak hanya menjadi identitas penyelenggaraan tahun ini, tetapi juga merepresentasikan semangat kemanusiaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan.

0: Lin, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Re mi fa sol la.
4: Amusia adalah gangguan pada kemampuan memproses musik yang membuat penderitanya sulit mengenali nada dan irama atau bahkan menyadari jika sebuah lagu terdengar fals. Kondisi ini sering disebut juga sebagai tone deaf dan dapat bersifat bawaan maupun akibat cedera otak. Menurut penelitian dari jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Nature Neuroscience, amusia berkaitan dengan gangguan pada koneksi saraf di otak, khususnya antara area pendengaran dan pemrosesan nada. Meski tidak mempengaruhi kecerdasan atau kemampuan berbahasa secara umum, amusia dapat mempengaruhi pengalaman emosional seseorang terhadap musik.

0: Rasa takut yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu mungkin terkesan wajar ya. Tapi apa jadinya jika yang menjadi penyebab hanyalah sebuah angka, yakni angka 13? Triskaidekafobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap angka 13. Fobia ini termasuk dalam kategori fobia numerik dan sering dikaitkan dengan kepercayaan yang menganggap angka 13 membawa nasib buruk. Fenomena ini bukanlah hal yang langka karena banyak orang, baik secara sadar maupun tidak sadar, merasa cemas atau menghindari situasi yang melibatkan angka 13.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar.